0: Hartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ, dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu, Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya, para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, nggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya nggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Nah, aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau bapaknya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, Pak, kebanyakan ya. Yang banyak kan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60% yang ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas sekolah lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya sudah ada diedarkan dari pihak dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
1: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
2: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
3: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
2: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
4: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
2: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
5: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
6: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
7: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

0: Jambi pagi ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Baik, mendengar ibarat saja Anda berada, selamat pagi dan apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga lebih baik ya. Dan tentunya menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, pendengar, kita akan bicara terkait mengenai fenomena LGBT di tengah perkembangan teknologi dan media sosial ya. Opini publik hadir 30 menit ke depan menemani Anda untuk segmen Jambi pagi ini, Pro 1 RRI. Baik pendengar, di pagi ini Anda yang ingin bergabung bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI di line telepon 0811-6707-8850 ya, terkait mengenai fenomena LGBT di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Ini merupakan salah satu hal yang perlu dikaji dari berbagai sudut pandang ya, seperti misalnya sosial, komunikasi, hukum, kesehatan, budaya, maupun juga agama. Mendengar perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan tentunya membangun komunitas ya. Dan bagi individu LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, media sosial menjadi ruang untuk mencari informasi, membangun jejaring, berbagai pengalaman, dan memperoleh dukungan dari orang yang memiliki pengalaman serupa. Nah, di sisi lain, media sosial juga mempercepat penyebaran berbagai pandangan tentang LGBT ini, baik yang mendukung maupun yang menolak ya. Dan hal ini membuat diskusi kita pastinya semakin terbuka ya, tentunya melalui Opini Publik Pro 1 RRI. Kami ingin mendengar tanggapan dan juga komentar Anda pagi ini terkait mengenai fenomena LGBT ini. Baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung bersama di Pro 1 RRI Jambi di line telepon kita 0811-6707-8850. Selamat pagi untuk teman-teman yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI, teman-teman petugas dan pastinya juga pendengar yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI, ada di Kabupaten Bungo di FM 99,4 MHz, kemudian di Sarolangun FM 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan juga Tunggal Ilir di FM 99,0 MHz ya. Kita sambut dulu penelpon kita yang berikut ini ya. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam, Pak Pur, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Pak. Matahari menyinari pagi ini, cerah sekali cuaca pagi ini. Bagaimana di pompa air Pak?
1: Aneh nampaknya.
0: Iya. Pak Pur?
1: Iya Mbak. Ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Matahari juga menyinari ya Pak Pur ya di sana ya. Iya. Mohon izin dulu pendengar, jika kita sudah tersambung bersama dengan pendengar kita, mohon tidak menelpon dulu ya, karena suaranya terputus seperti itu. Mohon izin. Kita bicara dulu dengan Pak Pur pagi ini ya. Pak Pur?
1: Ya, iya,
0: terkait mengenai fenomena LGBT di tengah perkembangan teknologi dan media sosial. Ini mengenai individu yang lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini gimana nih pendapat Pak Pur?
1: Halo.
0: Iya, halo Pak Pur, silakan. Iya. Halo Pak Pur. Baik, Pak Pur. Mohon tidak menelpon dulu ya, pendengar yang lain jika mungkin mendengarkan siaran kami, pendengar yang sudah masuk dan yang lain menunggu dulu ya. Baik. Silakan Pak Pur.
1: Bahan zaman sekarang ya, masalah digital juga.
0: Iya, betul.
1: Apalagi yang di pelosok-pelosok mungkin bisa melewat HP, Ini jangan sampai ketinggalan ya.
0: Iya, betul.
1: Karena dan sampai dari RE.
0: Yeah.
1: Pembangunan terutama kami di pedesaan ini ya, petani diperkenjung di bidang pertanian, kadang jauh untuk keluar cari informasi, mungkin program-program dari pusat daerah juga kan, kalau ada dia ya, yang bisa kami akses kan lebih enak gitu, mendapatkan informasi. Dan tentunya mendukung sekali untuk akan keberhasilan usaha-usaha kami di pedesaan gitu.
0: Itu
1: banyak sekali.
0: Baik, baik.
1: Oke, Mbak.
0: Baiklah, Pak Pur. Iya.
1: Salam buat biasanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami mohon izin untuk seluruh pendengar kita, jika memang saya sudah tersambung bersama dengan pendengar yang lain yang sedang mengobrol, untuk tidak mencoba menelpon ya, tahan dulu ya, dan pastinya itu sedikit mengganggu interaktif kita nih bersama pendengar yang sudah bergabung ya. Baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Semangat pagi, Bang Juli.
2: Pagi-pagi.
0: Apa kabar nih?
2: Panas-panas, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini pagi-pagi ini kayaknya cocok banget buat jemur-jemur tubuh ya.
2: Ya,
0: jemur
2: lagi.
0: Baju
2: jemur
0: juga.
2: Juga.
0: Bener, bener.
2: Kayak tadi pur sudah jemur-jemur tuh.
0: Iya, bener. Kayaknya cuaca pagi ini panasnya sehat banget nih, Bang Juli ya.
2: Ya luar biasa, bukan
0: saya
2: lagi
0: penyengat. Benar, iya. Yang pasti buat yang memang diharuskan untuk berjemur pagi ini kayaknya cocok dan pas banget ya.
2: Coba. Iya. Pori-pori sudah melebar, Mbak Ulan.
0: Pori-pori sudah melebar. Kita mau apa namanya tuh, glowing ya. Jadi nggak usah jemur deh pagi ini gitu ya.
2: Betul, betul.
0: Baik, Bang Juli menanggapi tentang fenomena LGBT. Iya, lesbian, ya, gay, yang ya, gitu ya, loh, sesuka betul. Sesama gender itu loh, yang sesuka sesama jenis ya, maksudnya.
2: Betul, betul, betul. Ini kan Bapak, kita kan Bapak Presiden sudah menanggapi waktu itu ya. Luar biasa, ini kan ini termasuk apa namanya, merusak moral.
0: Betul.
2: Merusak moral juga kan, tidak ada di agama, semua agama malah tidak ada LGBT ini kan, dilarang kan.
0: Benar.
2: Tapi ini kan perkembangannya, ini kan dari luar Mbak, akhirnya masuk ke dalam, ke Indonesia, menyebar, dan... Dan saya pernah dengar itu sudah mulai berani mereka menampakkan diri.
0: Iya, itu dia, makanya berani. Kita jadi geram gitu ya.
2: Jadi ya, jadi kita was-was untuk anak-anak kita nih, untuk anak-anak generasi kita nanti. Jadi mungkin pemerintah kita ya, dari pusat, dari daerah harus lebih tegas untuk menindak ini. Bahkan perlu ada peranan apa namanya, ulama setiap agama itu kan, atau ada para ulama, pendeta, pokoknya yang apa ya, yang untuk agama ya, untuk membimbing mereka, untuk membimbing lah ya, membimbing mereka menjadi lebih baik lagi ya.
0: Betul.
2: Terus untuk informasi kalau apa namanya, digital ini harus dibatasi Mbak, di atau perlu di blok mereka-mereka ini kan, di blok gitu Mbak.
0: Betul.
2: Karena bahaya juga ya untuk generasi penerus kita nanti kalau rusak moralnya kan. Jadi untuk pemerintah kita harus lebih tegas dan lebih berani lagi Mbak. Jangan takut-takut lagi lah, jangan terpengaruh sama luar juga kan.
0: Iya, kita luar Indonesia kan, ya Indonesia gitu ya.
2: Indonesia peraturannya Mbak, jangan ikut di luar ya. Luar negeri kan bebas Mbak.
0: Iya benar.
2: Malah ada undang-undangnya Mbak kan, ada apa namanya, apa, lesbi itu boleh nikah gitu Mbak, lesbi homo gitu kan.
0: Iya benar-benar Mbak.
2: Kalau kita kan tidak boleh Mbak, harus, makanya harus lebih tegas lagi dan... harus ada tadi peranan ulama juga ya, agama.
0: Bener.
2: Pokoknya semua agama harus ada peranannya, jangan diam-diam saja Mbak.
0: Benar-benar harus ditindaklanjuti ya, kita lanjuti, mencari ya,
2: harus ada pembimbingannya juga.
0: Betul.
2: Mencari lah, jangan menunggu mencari gitu kan. Dengan kepolisian, dengan institusi kepolisian, pokoknya semuanya lah Mbak ya, harus gerak Mbak ya.
0: Benar-benar
2: sekali. Karena sudah banyak juga ya, saya dengar itu banyak sekali.
0: Masih Mbak, ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat gitu ya Bang Juli ya.
2: Ya, terutama di kota-kota besar yang banyak Mbak, kalau saya dengar di televisi itu kan.
0: Betul.
2: Kota-kota besar sudah mulai berani kan. Bahkan sudah ada apa namanya, kayak ormas-ormas gitu. Kumpulan, ya, kumpulan kelompok ya. Mereka sudah ada kelompoknya. Ah, ya mudah-mudahan tuh seterusnya pemerintah tuh lebih tegas lagi, lebih berani, Mbak ya.
0: Iya, baiklah.
2: Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi lah, kalau bisa ya diminimalisir lah, Mbak ya. LGBT ini.
0: Benar-benar.
2: Jangan sampai berkembang sampai ke pedesaan, jangan sampai lah.
0: Jangan sampai, na'udzubillah.
2: Jangan sampai.
0: Baik, baik.
2: Ya itu aja lah, Mbak.
0: Baiklah, terima kasih Bang Juli ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pendengar, kita masih menantikan Anda ingin bergabung di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Bang Andik?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
3: Mbak Ulan,
0: sehat.
3: Gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, seger, ceria, pokoknya bahagia.
3: Cerah hari ini ya.
0: Iya, benar banget. Mentari pagi menyinari cerahnya hari ini.
3: Bumi.
0: Luar biasa. Bang Andik, mau gimana nih tanggapannya tentang fenomena LGBT ini, Bang Andik?
3: Lesbi ini.
0: Iya,
3: Nah, ini sudah melanggar kuadrat Allah ini.
0: Iya.
3: Diciptakan sebagai ini, dia maunya jadi ini. Inilah inilah manusia-manusia yang apa namanya, tidak mensyukuri, tidak menikmati apa yang telah diciptakan Allah kepada dirinya ya.
0: Baik.
3: Ingat, ingat azab Allah itu pedih.
0: Benar,
3: pedih banget.
0: Benar.
3: Ya.
0: Jadi harapannya ke depan gimana nih Bang Andik? Semoga ini ya enggak ada lagi ya.
3: Ya, dulu kan di Jambi kan ada itu. Mbak Ulan.
0: Oke. Okay.
3: Yang ngaku dokter itu, yang ngaku dokter itu kan.
0: Oh iya, padahal dia wanita ya sebenarnya ya.
3: Dia wanita. Itu. Pernah kejadian itu kan?
0: Iya.
3: Ternyata bukan.
0: Nah,
3: dia ngaku seorang dokter gitu.
0: Ternyata dan pas wanita. Ketahuan apa namanya? Dia ternyata seorang laki-laki ya. Bang Andik ya, benar.
3: Iya, iya, seorang laki-laki.
0: Betul, betul.
3: Nah, itulah.
0: Kalau nggak salah dia itu orang Lahat ya Bang Andik, dan dapat perempuannya orang Jambi ya waktu itu ya.
3: Iya, iya betul-betul.
0: Iya, benar-benar. Dan pastinya juga apa namanya, fenomena LGBT ini, menyukai sesama jenis ini, harus kita basmi bersama nih Bang Andik ya.
3: Yang dibahas ini bukan juga cowok juga yang apa, homo ini.
0: Iya. Lesbian,
3: banyak
0: gay,
3: ini.
0: Biseksual,
3: iya,
0: dan
3: iya,
0: transgender, iya betul.
3: Iya. Kalau gay ini banyak di Jambi, Mbak Ulan, banyak sekali di Jambi ini. Yang gay ini,
0: iya.
3: Banyak. Kita baik. Kan dari logat-logatnya saja tahu, biar cewek bawa cowok kan tahu, kita logat gaya-gaya orang kita tahu, bisa baca.
0: Iya, iya. Tapi karena dia kesehariannya bersama sesama jenis, jadi kita nggak tahu juga nih, maksudnya tuh nggak terlihat gitu ya Bang Andik ya. Kalau cewek sama cowok kan kelihatan tuh, kalau lagi jalan berdua mesra-mesra gitu ya.
3: Iya. Beda gitu Thailand. Kalau gitu Thailand tuh persis cewek, betul Mbak Ulan?
0: Betul.
3: Kalau di Thailand itu persis cewek.
0: Iya.
3: Beda, kita susah kita bedakannya. Bisa bedakannya waktu mau tidur aja sama dia itu.
0: Baiklah. Baiklah, terima kasih Bang Andik ya pendapatnya pagi ini.
3: Iya. Ya, semoga pagi. Pemerintah ada perhatian ke situ.
0: Amin ya Allah.
3: Ya kalau bisa jemput bola.
0: Iya.
3: Kalau menunggu mereka datang mungkin. Ya, jemput bola didatangi begitu kan.
0: Digerbek ya kali-kali ya.
3: Iya, digerbek
0: iya.
3: Mereka kok di tempat kos-kosan itu pasti ada itu.
0: Baik.
3: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali Bang Andik.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, berikan di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung kembali di Pro 1 RRI Jambi ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ula.
0: Iya, Bang Jiji, apa kabar Bang?
1: Alhamdulillah, syarofian.
0: Alhamdulillah, ya. Sehat, alhamdulillah. Stasiun relay kita gimana? Jernih suaranya pagi ini.
1: Alhamdulillah untuk berapa bersih nih Mbak.
0: Bersih ya, alhamdulillah. Baik. Baik, silakan menanggapi terkait fenomena LGBT ini Bang Jiji, seperti apa?
1: Begini ya, LGBT ini bukan berarti mereka mengada-ngada. Ini penyakit. Penyakit yang sudah dari lahir sudah begitu. Dari zaman Nabi Lut alaihissalam itu sudah ada LGBT. Homosek, gay, bisek. Bisek itu dia berumah tangga tapi dia suka dia berumah tangga tapi dia suka laki-laki gitu ya.
0: Baik.
1: Kalau perempuannya dia berumah tangga dia suka perempuan. Nah, aja begini, ini tidak bisa kita hujat, kita doakan aja sekecilnya ya.
0: Iya.
1: Seperti kita menangkap maling nggak bisa, mereka ini bukan ini, Mbak ya. Ada berapa contohnya LGBT ini ada yang terpengaruh contohnya, terpengaruh dia pernah frustasi dengan cowok atau si cowok frustasi dengan cewek sangat dalam frustasi hingga mereka
0: gitu ya?
1: Melarikan rasa kecewa tadi dengan sesama. Nah ini ada memang sudah penyakit dari lahirnya begitu. Nah yang kita lihat bencong-bencong itu termasuk LGBT tapi yang sejatinya LGBT lesbian ini si perempuan si laki-laki.
0: Baik.
1: Aku Mbak berani bicara ini karena aku ya sampai maaf ya sampai ke Bali sana sampai ke Jakarta aku punya teman yang gay ya. Awal dasarnya aku tidak melihat dari postur badan tubuh mereka ini malah orang-orang hebat. Berlevel semua rata-rata. Pengusaha bukan maaf ya bukan orang-orang seperti aku. Kelasnya berkelas semua mereka. Aku pun kadang pernah berkomunikasi konsultasi. Ini yang di Jambi ini ada orang hebat juga teman aku. Aku tanya, aku langsung tanya kamu ini udah 40 situ lewat. Kamu udah ada nikah-nikah. Yo, aku baju aja namanya. Bukan gak mau nikah bang. Aku gak bisa. Aku sudah berjuang. Aku mencoba mencintai wanita. Gak bisa-bisa. Susah aku tanya. Nah macam mana tuh? Artinya mereka-mereka ini perlu dikasihani juga. Bukan nanti kita hujat. Wah tangkap kebuk bunuh. Mereka itu bukan maling. Ini penyakit namanya mbak. Penyakit jiwa. Bukan seperti orang narkoba ini. Pengaruh ini memang dalam. Aku selalu bertanya, biar yang perempuan juga lesbian itu teman aku ada juga. Emang gak bisa mbak untuk berubah. Memang hanya doalah yang sampai tua nih sekarang gak ada nikah teman aku yang lesbian sampai tua nih, gak ada nikah. Begitu ada juga yang gay itu gak nikah. Artinya macam mana ya pemerintahnya kita harus melarang untuk pernikahan aja lah itu.
0: Iya,
1: baik. Tidak dibebaskan. Nah mereka ini ada kelompok-kelompoknya gitu kan. Bagaimana kelompok ini tidak seperti LSM ya, lembaga swadaya masyarakat itu kan diizinkan ya, ada HAM, ada badan hukum. Nah mereka ini tidak usah diizinkan oleh pemerintah untuk membuat seperti badan hukum.
0: Baik, itu saja Bang Jiji.
1: Pemerintah tidak usah nih Mbak memberi izin untuk mereka membuat seperti lembaga swadaya masyarakat kan sendiri kelompok-kelompok mereka itu tidak diizinkan karena kalau diizinkan seperti kita membiarkan mereka untuk berkembang gitu ya. Artinya perlu dibatasi aja. Nah gini Mbak, mereka kasihan lah. Sesungguh mereka itu bukan seperti penjahat-penjahat yang membuat heboh dunia tidak. Mereka ini cuma berkasih sayang sesama mereka aja. Dan aku pribadi juga tidak. Secara pribadi aku pun tidak mengizinkan. Tetapi macam mana ini? Harus dihentikan, harus dibunuh, dipukul, atau dipenjarakan? Tidak mungkin, Mbak. Aku sudah konsultasi langsung dengan mereka-mereka itu. Bukan hanya cerita-cerita saja. Tidak bisa, Bang. Kami susah, kami sudah berjuang. Gitu. Dari kecil kami juga tidak bisa aku mencintai. Akhirnya mereka menikah. Mereka akhirnya jadi bi. Akhirnya sampai hal-hal sensitif pernah aku tanya, kok bisa beranak? Begini, Bang. Aku yang cowok aku bayangi. Ya itu soalnya istri aku, itu cowok aku. Begitu modelnya, saking payahnya dia untuk bagaimana Mbak, kita udah bisa kita bicarakan luas itu kan. Ya jalan inti Mbak, kita doain mereka. Tidak usah buat satu macam pada lembaga-lembaga, tidak usah. Karena ini menambah kekuatan mereka akhirnya gitu kan. Yang perlu kita ingat, mereka bukan menjahat itu aja Mbak. Mereka bukan berkacau keamanan, tidak. Mereka cuma perlu perhatian aja, perlu didoakan aja. Itu aja Mbak ya.
0: Baiklah.
1: Ya, assalamualaikum syariu.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih Anda yang sudah memberikan tanggapan dan juga komentarnya terkait mengenai fenomena LGBT di era digital.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, di pagi hari ini pastinya masih bercerita atau kita memberikan informasi terkait LGBT di era digital ya, fenomena LGBT. Yang mana memang di sisi lain media sosial ini juga mempercepat ya penyebaran berbagai pandangan tentang LGBT. Baik yang mendukung maupun yang juga menolak ya, dan hal ini nih membuat diskusi yang pastinya semakin terbuka.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan lanjutkan untuk Jambi Menyapa pagi ini. Dan pastinya di dialog Jambi Menyapa Anda dapat menyimak tentang topik yang kita berbincangkan nantinya, membawa fenomena LGBT antara realita sosial dan perspektif masyarakat, yang nanti insya Allah dipandu oleh rekan Beni Wijaya. Opini publik Pro 1 RRI Jambi, kita tuntaskan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Benny Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 14 Juli 2026. Ya, pendengar, di Selasa pagi yang cukup cerah ini, pendengar, kita akan berbincang nih ataupun berdialog dengan narasumber kita terkait dengan tema pada pagi hari ini, yakni membaca fenomena LGBT antara realitas sosial dan perspektif masyarakat. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Ada yang pertama Pak Dr. Ridwan, MPSI, psikolog yang merupakan ketua Ikatan Psikolog Klinis HIMSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ridwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Pak?
3: Sehat alhamdulillah. Mas Ben sehat ya?
2: Alhamdulillah. Sehat. Dan juga pendengar, di studio juga hadir bersama kita semua ada Bang Dr. Muhammad Farizi LLM yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang tentu udah enggak asing lagi lah nih. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Farizi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat semuanya, alhamdulillah. Dan sehat okay. Mas Benny, Pak Ridwan dan seluruh pendengar RRI di manapun berada.
2: Ya, pendengar, bagi yang ingin bergabung ataupun memberikan pendapat saran terkait tema kita pada pagi hari ini dapat bergabung di dialog kita melalui 0811 6707 8850 atau melalui live streaming kita di RRI Jambinet. Ya, mungkin terkait tema kita pada pagi hari ini, mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan dulu nih terkait memang LGBT, mungkin bisa sedikit dijelaskan ya, sebenarnya LGBT itu apa sih Pak Ridwan?
3: Silakan. Ya, kalau kita lihat itu dari singkatan ya, ada empat kata L, G, B, dan T ya. Lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Ini merupakan suatu fenomena yang terjadi pada individu yang mengalami katakanlah disorientasi seksual, di mana terjadi dalam tanda kutip ya, kalau kita mau berbicara masalah penyimpangan, di mana orientasinya itu lebih ketertarikan kepada sesama jenis, artinya hubungannya lebih ke arah ke homoseksual ataupun juga ada konteks hubungannya yang bisa di antara kedua-duanya, berarti bisa homoseksual, bisa heteroseksual itu terutama pada orang-orang yang biseksual ya. Nah, inilah yang mungkin dia jadi pembicaraan, tetapi orangnya seperti apa, orang ada di mana. Nah, ini kadang-kadang menjadi sesuatu yang apa namanya tersembunyi ya, Pak Pirji ya. Jadi mereka sepertinya tidak terlalu mengaklamasikan diri dengan apa ya, secara vulgar. Jadi berkelompok dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah individu masyarakat kita, yang itu bisa muncul pada masa-masa katakanlah di usia-usia remaja ya, figur katakanlah identitas diri yang jadi bermasalah. Nah, sehingga orientasi yang seharusnya katakanlah kita membahasakan dalam konteks keindonesiaan yang dikatakan sebagai hubungan normal maupun juga ke agama, nah kita anggap sebagai sebuah penyimpangan di sana. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks keilmuan psikologi itu sendiri yang disampaikan oleh melalui kriteria DSM ya, termasuk DSM-5 yang terbaru, itu menyatakan itu bukan sebuah gangguan secara mental, karena mereka tidak ada konflik yang bisa membuat mereka apa namanya menerjemahkan kebermasalahan dari identitas diri mereka itu sendiri, orientasi mereka, karena itu sebuah pilihan. Nah, ini yang terjadi fenomena menarik yang sering menjadi diskusi. Ini bermasalah atau enggak gitu kan. Tapi kalau dalam konteks keindonesiaan ya tentu kita menganut ya norma-norma yang cukup banyak ya, norma sosial, budaya, dan nah inilah yang akhirnya menjadi catatan-catatan bagi masyarakat bahwa ini dianggap sebuah penyimpangan gitu.
2: Oke, jadi bisa bilang ini secara kajian keilmuannya bukan bagian dari gangguan kesehatan mental gitu Pak?
3: Ya, selama orang itu tidak bermasalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Sehingga fair kiranya kalau kita menyatakan ya dalam konteks psikologi yang utama barat lah ya. Nah, itu pilihan-pilihan yang selama orang itu melakukan itu dia tidak bermasalah dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungan. Nah, kalau itu diterapkan di Indonesia dalam pemikiran konteks yang kebebasan di dalam konteks pemilihan-pemilihan katakanlah orientasi seksual, tentu banyak penghakiman ya dari norma sosial, agama dan seterusnya. Nah, kemudian gangguan mentalnya di mana? Ketika dia mendapat tekanan, pressure yang begitu kuat ya dari lingkungan, di situlah nanti kita menyebut dia sebagai gangguan kecemasan misalnya ya, trauma dan seterusnya. Nah, ini itulah gangguannya sebenarnya.
2: Kayak hubungan sebab akibat gitu, Pak ya.
3: Ya, jadi karena tekanan di pekerjaan, diasingkan, diisolasi, pressure dari lingkungan sosial yang menyatakan kamu bermasalah, tidak mengikuti aturan dan seterusnya norma-norma yang ada. Nah, itu yang membuat dia konflik. Disitulah disebut sebagai dia mengalami gangguan mental.
2: Oke, baik. Ini mungkin sebenarnya apa aja nih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang itu berubah orientasi seksual sendiri, Pak Ridwan?
3: Iya, bisa jadi ada faktor traumatik ya. Katakanlah dia pernah mengalami pelecehan. Karena dari berbagai kasus, mereka-mereka yang pernah mengalami pelecehan terutama oleh sejenis ya, nah itu juga berorientasi nanti ke depannya mereka melakukan hal yang sama. Atau juga traumatik terhadap katakanlah pola asuh yang dilihat dalam kesehariannya, katakanlah figur bapak yang begitu keras oleh seorang perempuan anaknya gitu ya, sehingga dia menganggap laki-laki itu jahat dan seterusnya. Atau sebaliknya, anak laki-laki menganggap ibunya jahat dan seterusnya, sehingga akhirnya pola kasih sayangnya menjadi berubah. Akhirnya dia orientasinya lebih mendekatkan diri ke sesama jenis yang ternyata lebih perhatian, lebih kasih sayang, lebih ini, lebih dekat dan seterusnya. Jadi faktor emosinya bisa keluar dia bersesama jenis itu. Nah, ini bisa memunculkan faktor-faktor yang dia menjadi orientasinya berubah. Bisa juga karena faktor-faktor ya katakanlah faktor-faktor sosial ya, di samping katakanlah dari orang tua tadi ya, tapi juga dari lingkungan, gaya hidup. Wah, ini kan gaya hidup sekarang udah luar biasa ya, orang-orang biasa cukup lebay dengan sesama jenis, menciptakan romantisme gitu ya, sayang-sayangan dan seterusnya, sehingga ini akhirnya bisa membawa dia terjerumus, bukan dalam terjerumus lah ya, tapi pilihan-pilihan itu menjadi tidak rasional dalam konteks katakanlah keindonesiaan ya gitu ya. Jadi mereka bisa jadi terjadi penyimpangan dalam konteks ini. Kemudian bisa juga karena faktor ya, kalau dulu kita kenal sering ya orang-orang melaksanakan aktivitas untuk mendapat uang ya, katakanlah dengan menjadi dalam tanda kutip ya, saya menyebutnya apa ya, waria kali ya, itu bencong ya bahasa kita ya. Nah, akhirnya pola-pola itu tercermin di dalam aktivitas keseharian, masuklah ke dalam ranah kognisi dia, menjadi membentuk kepribadian dia, sehingga akhirnya mereka melakukan aktivitas sesuai dengan apa yang katakan figur atau katakanlah peran yang mereka jalankan sebagai waria tadi ya. Jadi akhirnya mereka terus masuk ke sana. Nah, yang mungkin yang lebih unik juga ketika kita berbicara tentang faktor, salah satunya ada faktor genetik ya. Ya katakanlah hormon ya lebih banyak pada seorang pria, lebih banyak hormon wanitanya, atau wanita lebih banyak hormon prianya. Atau juga kalau kita lihat fenomena yang menarik juga, adanya jenis kelamin yang ada dua ya, kadang-kadang kan kita pernah dengar itu ada atlet ya, tentara kalau nggak salah itu. Nah, itu juga akhirnya memilih pilihan dia menjadi seorang pria atau seorang wanita. Nah, itu dimungkinkan kalau dia ada jenis kelamin ganda lah gitu. Nah, itu penyebabnya.
2: Nih, mungkin tadi menarik nih, saya sempat teringat kalau mungkin banyaklah konten-konten di media sosial sendiri yang berseliweran gitu terkait LGBT ini. Mungkin ada beberapa orang yang dia seorang pria tapi meyakini kalau dirinya adalah seorang wanita gitu, terjebak dalam tubuh seorang pria. Apakah itu gak masuk gangguan mental, Pak Ridwan?
3: Iya, sekali lagi ya, kita akan membahas kembali bahwa dalam konteks psikologi, gangguan mental itu diorientasikan adanya konflik. Konflik antara diri dia sendiri ya, internal, atau konflik antara dirinya dengan lingkungan. Kenapa di barat dianggap itu bukan gangguan mental? Karena mereka enggak ada konflik. karena yeah. mereka diterima oleh masyarakat, yaitu pilihan kamu gitu kan. Mm. Nah, artinya konsep bahwa kemudian dia diterjemahkan sebagai gangguan mental nggak masuk dalam prinsip bahwa
2: keilmuan
3: itu
2: barat gitu,
3: ya, bahwa itu adalah proses dalam tanda kutip kita menyatakan sebagai penyimpangan. Hmm. Tetapi ketika dia masuk dalam lingkungan kita yang berorientasi pada hukum positif misalnya, ya, berorientasi pada norma sosial, berorientasi pada budaya, itulah dikatakan sebagai sebuah penyimpangan. Nah, ketika ini menjadi area yang mengganggu pada si individu yang memilih dalam konteks membebaskan dirinya untuk memilih hal yang sesuai dengan apa yang dia yakini, dia akan berbenturan dengan itu. Hmm. Nah, disinilah terjadi proses gangguan mental. Konflik lah dalam dirinya. Hmm. Saya ini wanita atau pria, gitu kan? Nah, yeah, itu sudah mulai itu. Nah, disitulah gangguan mentalnya.
2: Oh, nah, oke, okay, baik-baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Farisi dulu nih, Pak Ridwan. Mungkin gimana nih Bang Farisi melihat fenomena LGBT yang cukup ramai lah di Indonesia sekarang ini?
4: Baik, terima kasih Mas Benny. Nah, fenomena LGBT ini mulai ramai diperbincangkan seminggu belakangan ini karena munculnya peraturan presiden nomor 111 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa LGBT sebagai ancaman non-militer atau nir-militer dalam kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai 2029. Akhirnya masuk dalam sebuah regulasi resmi yang menyatakan bahwa LGBT ini sebagai ancaman non-militer. Kemudian tentunya menjadi pro dan kontra. Para pegiat keagamaan, tentunya masyarakat, otoritas keagamaan itu pasti menyatakan mendukung perpres ini. Tapi ada juga kelompok-kelompok masyarakat sipil yang pro kebebasan sipil kemudian menyatakan bahwa perpres ini melanggar HAM, hak asasi manusia. Nah, saya ingin membahasnya dari perspektif itu. Saya ingin membahasnya dari perspektif hukum HAM dan konstitusi di Indonesia. Apakah benar bahwa perpres ini kemudian melanggar hak asasi manusia? Nah, kalau kita bicara mengenai HAM atau hak asasi manusia, itu secara konvensi, secara hukum internasional, itu sumbernya yang selalu dirujuk adalah DUHAM atau Declaration Universal of Human Rights. Nah, di situ memang dinyatakan di pasal 2 bunyinya, saya bacakan ya. Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain dan seterusnya dan seterusnya. Artinya memang secara hak asasi manusia itu kita tidak boleh membeda-bedakan orang dari segi agamanya, sukunya, rasnya, termasuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini yang pada umumnya tentu laki-laki dan perempuan. Artinya kalau kemudian apakah di dalam hukum, khususnya hukum internasional, memang ada klausula yang menyebut LGBT ini sebagai hak asasi? Tidak ada. Yang disebutkan adalah bahwa tidak boleh melakukan perbedaan terhadap jenis kelamin. Nah, kemudian HAM ini sifatnya itu kan bisa berkembang. Nah, jadi ada kelompok-kelompok di dalam hak asasi manusia di Dewan HAM PBB yang kemudian mencoba untuk menginterpretasikan jenis kelamin ini ditambahkan lagi, bukan hanya laki-laki, perempuan, tapi termasuk jenis-jenis yang
2: lain gitu,
4: yang lain atau LGBT tadi. Artinya kalau secara kita bicara mengenai secara hukum dan hukum internasional, karena DUHAM dan juga ICCPR itu kan sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pada saat kita sudah meratifikasi, tentu kita terikat di dalam perjanjian atau isi-isi dari perjanjian internasional tersebut. Nah, cuma masalahnya yang saya sampaikan tadi, tidak ada klausula secara langsung yang menyebut LGBT di dalam konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia. Tidak ada. Yang ada adalah interpretasi baru. Dan itu interpretasinya itu dilakukan pasca Indonesia meratifikasi. Jadi Indonesia meratifikasi tahun 2005. Kemudian interpretasi baru dari Dewan HAM PBB itu kemudian dilaksanakan setelah itu. Nah, artinya Indonesia ya juga tidak terikat dengan interpretasi baru itu. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai regulasi, tidak ada satu regulasi pun baik di dalam hukum. Kalau kelompok-kelompok yang pro itu kan, wah ini melanggar HAM. Pasti yang digunakan adalah pasal-pasal tadi, pasal 1, pasal 2 Duham, pasal 2 ayat 1 dan pasal 26 ICCPR yang memberikan tadi kebebasan dan tidak membeda-bedakan hak asasi manusia. Nah, karena sifatnya HAM ini, kenapa kemudian mereka ingin menyamaratakan gitu ya
2: persepsi gitu Mas
4: tentang LGBT ini, kalau melarang LGBT adalah melanggar HAM, karena mereka menganggap bahwa di dalam HAM itu ada dua prinsip. Satu, prinsipnya bersifat universal, dan juga ada dua prinsip atau konsep baru, itu adalah relativisme budaya. Nah, bagi mereka, mereka menganggap bahwa HAM ini universal. Gitu. Nah, jadi mereka menganggap bahwa interpretasi baru yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB terhadap pasal 1 ayat 2, pasal 1 2 Duham dan pasal 2 ayat 1 bagi mereka itu sifatnya universal. Itu Mas Benny.
2: Itu mengacu ke situ ya, Bang.
4: Mereka mengacu ke situ. Tapi menurut saya sekali lagi kalau kita bicara lagi mengenai hukum, hukum internasional lagi yang mereka selalu gaung-gaungkan itu sebagai dasar bahwa mereka berhak. Mereka kan selalu menggaungkan kami ini punya hak juga gitu kan. Nah, hukum internasional itu ada dua tipe gitu. Ada yang sifatnya hard law, ada yang sifatnya juga lagi soft law. Nah, interpretasi tadi itu adalah bentuknya soft law. Nah, saya juga kaget setelah saya baca coba untuk melakukan riset lebih dalam. Ternyata puncak dari kodifikasi gerakan ini itu namanya prinsip Yogyakarta atau Yogyakarta Principle. Kaget saya juga. Ternyata para pakar itu berkumpul tahun 2006 di Yogyakarta dan mengeluarkan pedoman soft law global tentang pengakuan atas identitas gender yang dipilih oleh seseorang. Jadi di mata penganut paham universalisme, pemenuhan hak-hak terhadap LGBT ini adalah sifatnya harga mati dan tidak boleh ditawar, termasuk alasan budaya lokal. Karena mereka berprinsip bahwa HAM itu universal. Padahal juga ada konsep HAM yang satu lagi, yaitu relativisme budaya. Nah, nanti kita masuk ke Pancasila di situ.
2: Oke, baik. Jadi bisa diulang secara garis besar, melanggar HAM atau tidak ini, Bang?
4: Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena sangat sangat jelas bahwa di dalam konsep hukum internasional itu yang awalnya dibentuk tidak disebut secara eksplisit tentang LGBT. Yang disebut tadi seperti yang saya bacakan bahwa tidak boleh melakukan pembedaan. Kita tuh tidak boleh dibeda-bedakan atas sukunya. Oh, ini orang negro, ini kulit hitam, kulit putih, tidak boleh. Oh, ini laki-laki, perempuan, tidak boleh. Nah, kalimat redaksi bunyi seks. Seks itu artinya adalah jenis kelamin. Itu kemudian sama Dewan HAM PBB melakukan interpretasi baru. Jadi yang seks tadi, yang klausula kalimat atau kata seks yang kemudian diinterpretasikan dalam bahasa Indonesia jenis kelamin tadi yang umumnya laki-laki dan perempuan ditambahkan lagi sama mereka.
2: Jadi bisa dibilang secara tidak langsung HAM ini tidak sepenuhnya bersifat universal, Bang ya. Bisa sesuai dengan norma ataupun budaya yang dianut oleh daerahnya sendiri gitu, Bang ya.
4: Nah, itu tadi. Jadi HAM tadi ada dua prinsipnya. Satu adalah bersifat universal, yang kedua adalah sifatnya adalah relativisme budaya. Jadi tidak serta-merta kemudian semuanya universal, tapi juga ada relativisme budaya. Dan itu juga diakui. Ada namanya Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok ini adalah kumpulan dari seluruh negara-negara, khususnya di negara timur, yang masih menganut

0: Sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri harus bersikap nih terkait dengan fenomena yang sedang ramai ini. Tapi mungkin kita tahan sebentar Pak Ridwan dan juga Bang Farisi. Kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya benar, kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 di 88,5 MHz. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan narasumber kita, ada Pak Ridwan dan juga Bang Farisi, terkait fenomena LGBT di Indonesia sendiri. Dan bagi pendengar nih yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, dapat menghubungi line telepon kami di 0811-6707-8850. Ya, mungkin kita kembali nih ke dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin saya mau coba ke Pak Ridwan nih, terkait memang fenomena LGBT yang ya bisa dibilang mereka sudah cukup berani lah mungkin show up di, baik itu di medsos ataupun di mana. Mungkin seperti apa nih kalau dari pandangan psikologi sendiri, masyarakat Indonesia harus bersikap terkait fenomena ini, Pak Ridwan?
4: Baik, ya, kalau kita lihat memang media sosial ini sebagai sarana mereka, ya katakanlah apapun lah ya, dalam kelompok-kelompok LGBT ataupun kelompok lain, untuk menunjukkan eksistensi mereka. Sehingga akhirnya semakin mereka eksis, mereka berharap keberadaan mereka itu diterima dengan baik. Dan semakin juga mereka eksis, maka kelompok-kelompok yang ingin bergabung juga akhirnya semakin banyak. Nah, inilah yang ingin mereka tunjukkan kepada, ya terutama kalangan-kalangan masyarakat kita yang masih menganut dalam prinsip budaya sosial, terutama agama ya. Karena dalam peraturan-peraturan juga kadang-kadang mereka di Indonesia ini tidak bisa memunafikkan yang namanya budaya, yang namanya agama, sosial, itu juga bisa dimasukkan dalam sebuah fenomena-fenomena undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Nah, oleh karenanya kalau masyarakat, ya katakanlah kita berbicara ke kita aja lah ya, menganut prinsip ya, katakan kita punya agama, bahwasanya orang itu hidup berpasang-pasangan ya, itu selaku fitrahnya, tentu itu akan mengganggu. Mengganggu persepsi masyarakat, termasuk juga sosial, seharusnya mereka juga lebih ya apa namanya, dekat ke lawan jenis dan seterusnya. Ini tentu juga akan mengganggu sosial kemasyarakatan, termasuk budaya, apalagi kalau kita bicara Jambi ya, adat bersendi, syarat-syarat bersendi kita pula. Nah, ini kan ada aturan-aturan norma yang berlaku. Nah, inilah yang membuat kegelisahan di tengah masyarakat. Namun tentu saja yang perlu masyarakat lakukan adalah mengantisipasi ini dengan keyakinan bahwasanya hal-hal tersebut mestinya tidak langsung menjadi sesuatu yang akhirnya liar, berkembang biak semakin banyak. Nah, ini yang perlu masyarakat tekankan minimal pada keluarga sendiri. Ya, katakanlah ada norma-norma agama yang mengatur diri kita ya, norma sosial. Nah, sehingga akhirnya mereka bisa mengkonter diri. Kemudian juga masyarakat juga harus peka dengan potensi-potensi terjadinya katakanlah LGBT ini ya, yang semakin meluas. Maka pola asuh kalau orang tua ya, seperti apa melakukannya, bagaimana kedekatan orang tua dan anak, jangan sampai menimbulkan kekerasan sehingga akhirnya pada faktor traumatik. Yang dasarnya setiap orang itu kan normal umumnya, orang itu kalau dia laki-laki kan pasti dia menyukai
3: perempuan
4: itu kan normalnya. Namun kemudian orientasi itu berbeda ketika dia mengalami katakanlah konflik-konflik tadi, faktor-faktor traumatik tadi, sehingga dia menganggap katakanlah orang tuanya laki-laki itu jahat karena bapaknya yang cukup jahat ya. Sehingga akhirnya pemikiran, jadi kali lagi ya, kalau kita berbicara tentang orang LGBT itu kan masalah perasaan. perasaan. Maka ketika kita mau ngecek orang ini LGBT atau tidak, selama dia tidak mengaku, selama tidak bicara, ya nggak bisa kita. Karena itu perasaan itu dalam hati.
5: Harus siapa sangka Mas Beni?
4: Apakah Mas Beni LGBT atau enggak? Siapa yang tahu?
3: Itu kan. Nah, kecuali
4: dia, nah disitulah titik ketika dia merasa dia tidak bermasalah dengan itu. Ya, mengkakor belim dia meyakini bahwa saya sebagai seorang laki-laki yang menyukai juga segala jenis dan itu normal untuk mereka. Nah, ketika normal dalam lingkungan
5: dianggap
4: mereka,
5: dianggap fitrah.
4: Nah, itu bahwa yang berbalik lagi ya. Fitrah mereka berbeda gitu. Jadi konsep normal itu mereka bangun dengan konsep normal yang katakanlah dalam persepsi mereka dan lingkungan mereka itu sendiri juga. Sementara kita di masyarakat kebanyakan, ini kita bicara kebanyakan kan, bicara normal itu berarti bicara kebanyakan di situ.
3: Pandangan orang pada umumnya.
4: Iya, gitu. Beda di barat kebanyakan orang menganggap itu hal yang biasa. Silahkan aja, nggak ada masalah. Nah di kita nggak bisa kayak itu karena kita masih menganut yang namanya budaya, sosial, keagamaan yang begitu kuat. Nah ketika ini pingin digeser, caranya ya itu tadi mereka mempublikasikan diri mereka secara masif. Secara eksistensi supaya nanti orang semakin banyak mendukung, orang semakin banyak bergabung, ya akhirnya nggak dipakai lagi tuh norma sosial budaya yang setingga di barat kan, norma agama nggak dipakai lagi, fitrah mereka sendiri kata Mas Trisi tadi kan,
3: menurut pandangan mereka sendiri.
4: Nah ya. Kan itu jadi persepsi. Nah ini yang kita di masyarakat ya mungkin perlu mengantisipasi ya minimal di keluarga sendirilah gitu kan. Kenapa sih kalau anak-anak ini bisa memiliki orientasi di sini? Oh, tidak terlepas dari kita faktor mendidik orang tua. Kemudian juga yang perlu kita waspadai juga ya tadi ya, faktor traumatik bukan hanya dari pola asuh yang keras ya dari orang tua itu sendiri, tetapi juga mereka-mereka yang pernah mengalami katakanlah pelecehan. Nah, saya beberapa klien itu yang saya temui, mereka menjadi homoseksual dalam konteks pria, berarti gay, itu adalah dulunya korban. Ya, jadi normal dan tidak normal itu udah hilang dalam pemikiran mereka. Ini gak seharusnya saya diperlakukan seperti ini. Nah konteks inilah kemudian mereka yang rata-rata perilaku gay mungkin bisa diteliti, bisa ditanyakan secara terbuka. Kalau yang kita kenal dengan komunitas, hampir rata-rata mereka itu juga korban dulunya.
3: Oh, ini menarik nih. Memang banyak kita dengar mungkin para pelaku homoseksual itu dulunya adalah korban gitu, Pak Rud. Mungkin berapa persen nih persentase itu bisa terjadi dan sananya terjadi nih? Bagaimana cara meminimalisirnya lagi tuh, Pak Ridwan?
4: Ya, saya nggak tahu pasti ya persentase berapa banyak ya. Tetapi dari pengalaman klinis saya ya mungkin hampir semua ya, mungkin 70-80%. Ya rata-rata mereka juga termasuk korban ya, sehingga akhirnya mereka menjadi pelaku. Kalau dalam tanda kutip kita menyatakan ini abnormal ya dalam konteks keindonesiaan, berarti jadi pelaku kan. Nah jadi ketertarikan-ketertarikan itu yang mereka bangun akhirnya dengan sesama jenis dan melakukan hubungan-hubungan sesama jenis, bukan hanya dalam konteks melakukan pelecehan, tetapi juga mereka mendekatkan diri dengan orang-orang yang mungkin sesama jenis tadi, dengan perasaan-perasaan emosional, kasih sayang dan
3: merasa terusnya nyaman gitu
4: ya, ya. Jadi tidak akhirnya semata-mata mereka melakukan pelecehan juga. Jadi melakukan yang katakan rayuan dan terus-terusnya, apalagi orang yang punya potensi ya, galau di keluarga. Nah ini yang menjadi catatan kita. Kalau ada remaja yang bermasalah, itu kan mereka jadi sedang mencari jati diri mereka. Ketika konteks remaja ini atau akil balik ini, ketika mereka menemukan hal-hal yang membuat mereka nyaman, tenang, nah itu bisa berubah nanti orientasinya. Nah rombongan-rombongan ini yang masuk, kelompok-kelompok ini masuk ke mereka-mereka remaja ini. Bahkan kalau kita dengar dulu, konteksnya mereka masuk ke anak-anak itu dengan memberikan foto-foto yang sesama jenis itu telanjang, supaya merubah orientasi yang belum terbentuk pada masa anak-anak. Nah ini kan mulai-mulai terbentuk itu ketika dia masuk remaja, puber ya. Mulai ada ketertarikan lawan jenis kan. Nah itu sudah masuk mereka ke dalam dunianya anak-anak yang mungkin masih
3: belum ngerti lah,
4: belum ngerti arah dorongan seksual mereka kemana. Nah itu masuk di situ. Nah Kalau saya lihat fenomena ini menunjukkan eksistensi itu dengan cara semakin banyak maka semakin eksis.
3: Iya.
4: Nah, maka semakin banyak nih. Nah, ketika itu semakin banyak semakin eksis dan artinya kelompok ini semakin kuat, maka norma-norma lain itu juga harus bisa mengalah dibuatnya nanti.
3: Sudah.
4: Loh, orang sudah melakukan banyak kok kayak gitu, bukan kami.
3: Sudah dianggap biasa nanti.
4: Nah, ya, kalau ketika dia udah enggak biasa, orang enggak peduli lagi. Ini sosial ini, boleh. Ya udah, itu urusan pribadi kamu. Oh, nah, iya, gitu kan.
3: Nih, mungkin terkait hal ini fenomena LGBT ini, mungkin dari sisi psikologis ini apakah bisa disembuhkan gitu Pak Ridwan?
4: Ya, yang jadi pertanyaan kita kan di awal tadi, apakah kita bisa langsung mendeteksi orang itu LGBT atau tidak? Sekali lagi ini masuk konsep ke perasaan. Arti rasional mereka yang mereka bangun, hubungan mereka itu sah, hubungan mereka itu normal, dan itu membuat mereka nyaman. Nah, ini yang membuat kita sulit masuk untuk merubah pikiran itu secara serta-merta. Nah, kenapa ada juga kok orang yang bisa berubah? Banyak malahan, karena orang itu menyadari posisi dia keliru. Tadi artinya dia mengalami konflik batin, konflik mental, dia terisolasi ketika diketahui oleh masyarakat gitu ya, melakukan hal-hal yang menyimpang, maka dia menyadari posisi dia sedang bermasalah. Nah, ketika dia menyadari itu, maka peluang-peluang dia untuk bisa keluar dari gangguan itu semakin besar. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa keluar dari gangguan? Mereka masuk komunitasnya itu juga, saling mendukung, gimana mau keluar gitu kan. Nah, masuk terus terlibat. Nah, itulah pengalaman saya ya. Karena mereka, saya pingin lepas nih, tapi kamu bergabung terus sama di sana gitu. Ibaratnya orang pingin gak masuk geng motor tapi ngumpulnya sama geng motor terus. Nah, artinya konflik-konflik itu yang harus kita katakanlah fasilitasi. Jadi kita bisa masuk ya, kalau katakanlah kayak pemuka agama bisa masuk seperti apa, tapi tidak boleh menghakimi. Semakin menghakimi, semakin marah, mereka semakin lari nih. Mereka sudah ada komunitas kok yang bisa menerima mereka. Misalnya kita juga nggak tahu ya komunitasnya di mana, karena mereka-mereka lah yang tahu biasanya ya. Nah, mereka sudah ada komunitas kok, bisa menerima mereka apa adanya. Nah, jadi inilah fasilitasi dari masyarakat untuk tidak menghakimi secara langsung. Jadi mereka itu saya meyakini ya, mungkin ya dalam pandangan saya, konflik-konflik itu sudah terjadi pada diri mereka. Ya, tinggal sekarang siapa orang yang bisa membuat mereka lebih dekat, lebih nyaman, lebih terbuka, dan bagaimana mereka bisa ingin keluar dari situ, kita berikan katakanlah motivasi untuk itu. Hilangkan kata menghakimi itu tadi.
3: Oh, oke, okay, baik. Ya. Ini mungkin saya mau coba beralih ke Bang Faris ini Pak Ridwan. Ya. Terkait memang LGBT sendiri yang sudah masuk ke dalam ancaman non-militer nih, mungkin seperti apa nih atau bagaimana hukum di Indonesia sendiri menyeimbangkan nih Bang Faris terkait perlindungan hak setiap warga negara dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sendiri.
6: Oke, okay, jadi saya tegaskan kembali bahwa di dalam LGBT ini, yang pro LGBT selalu menganggap bahwa pelarangan dari pemerintah Indonesia terhadap kaum LGBT ini dianggap melanggar HAM.
3: Yeah.
6: Itu versi mereka. Nah, saya jawab tidak melanggar HAM. Nah, argumentasi yang dibangun oleh para pendukung LGBT adalah tadi di pasal 1, pasal 2 DUHAM, pasal 2 ayat 1, dan pasal 26 ICCPR. Di mana di pasal tersebut itu ada interpretasi baru dari Dewan HAM PBB yang menganggap bahwa gender atau seks tadi, jenis kelamin itu ditambahkan orientasi seksual. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana laki-laki, mana wanita,
3: mana yang
6: dan orientasi seksualnya tidak boleh dibeda-bedakan. Kalau dia mau gay, mau lesbian, mau apa, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu versi mereka. Nah, artinya secara internasional mereka diakui. Mereka diakui secara soft law internasional, mereka diakui. Nah, apabila pemerintah Indonesia kemudian melarang, apakah negara Indonesia kemudian melanggar HAM? Saya jawab tidak. Kenapa tidak? Karena satu, tadi bahwa kita punya prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan di mana kemudian kita juga meratifikasi, pertama kali kita meratifikasi ICCPR itu tidak ada klausula tentang interpretasi modern tadi. Jadi pada saat kita meratifikasi ya maksudnya seks itu ya laki-laki dan perempuan.
3: Yeah.
6: Pada saat ada interpretasi baru ya kami tidak ikut-ikutan. Mm-hmm. Itu kami tidak ikut. Itu yang pertama. Kemudian ada deklarasi Bangkok tadi yang menyatakan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia, itu juga sudah menyatakan bahwa HAM tidak hanya bersifat universal, tapi juga ada relativisme budaya di situ. Nah, kemudian kita masuk kepada ideologi kita yaitu Pancasila. Yeah. Nah, kalau kita bicara mengenai hukum, hukum itu kan bukan hanya secara peraturan saja. Hukum itu yang paling tinggi adalah filsafat hukum. Nah, filsafat hukum di Indonesia apa? Ya Pancasila tadi.
3: Yeah.
6: Artinya ada di situ ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana semuanya manusia beragama, dan di seluruh agama yang ada di Indonesia tentu tidak ada yang mendukung, melegalkan, membolehkan LGBT itu di dalam semua agama. Artinya secara filsafat hukum Indonesia sudah tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu Indonesia ya, dengan menyatakan bahwa LGBT ini melanggar, termasuk ancaman di militer. Kemudian alasan para pendukung itu juga ada di konstitusi pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Itu alasan mereka. Pasal 27 ayat 1 itu bunyinya gini, setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, dan seterusnya.
3: Yeah.
6: Itu konstitusi yang menjadikan landasan bagi orang yang pro LGBT. Tapi jangan lupa, di dalam konstitusi kita juga ada pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan pemenuhan terhadap adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum. Jadi memang HAM itu diakui, dijamin, tapi juga ada pembatasannya di pasal 28.
3: Bukan sebebas-bebasnya gitu.
6: Ayat 2, betul. Pertimbangannya apa? Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Jadi dari semua argumentasi hukum tadi, argumentasi hukum yang orang pro saya pikir itu cacat hukumnya. Nah, kita sudah bisa membantah itu dengan argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan regulasi kita. Nah, lantas apakah ada sanksinya? Nah, contoh kemarin ada pesta gay, ya kan? Yes. Ada pesta gay di Jakarta atau di mana gitu ya. Memang di pasal KUHP kita tidak ada bunyi secara khusus klausula yang membatasi tentang LGBT di KUHP ya. Tapi ada pasal-pasal lain sebenarnya yang bisa dilakukan, ada pasal pencabulan gitu ya. Pencabulan di depan umum 414, 416, pasal tentang perzinaan atau seks di luar nikah pasal 411. Kemudian bagi mucikari atau penyelenggaranya itu dikenakan pasal 421. Kemudian ada undang-undang pornografi. Dan jangan lupa di undang-undang KUHP yang baru ini, Indonesia juga mengakui adanya living law atau hukum adat.
3: Yes.
6: Nah, jadi apabila di tempat-tempat tersebut hukum adatnya hidup, itu juga bisa digunakan untuk menjerat perilaku ini. Saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Ridwan, bahwa kita tidak boleh, karena saya punya teman juga ya, dulu zaman-zaman kuliah gitu ya yang seperti itu. Jadi sebaiknya memang didekati, dirangkul, diajak ngomong sehingga mereka nyaman sama orang kita ya. Kalau kita
3: bukan jauh, merasa ancaman pula gitu.
6: Kalau mereka tidak nyaman dengan kita, mereka masuk ke komunitasnya. Pada saat masuk ke komunitasnya, mereka nyaman di situ. Tidak sembuh-sembuh. Akhirnya perilakunya terus kayak gitu. Tapi pas ada dekat dia, kita rangkul, terus mereka nyaman dengan kita yang normal ini, kita akan lebih mudah untuk merubah lah kira-kira, atau bahasa yang mengobati atau apalah gitu kan. Secara psikologi seperti itu. Jadi kita jangan menjadi ancaman juga bagi mereka. Kita datangi. Tapi kalau sudah ada yang kampanye, mengkampanyekan diri, wah pakai bendera
3: LGBT, pelangi ya,
6: LGBT,
3: rainbow flag,
6: ya seperti itu. Itu menurut saya itu yang ancaman militer tadi menurut saya. Tapi sebatas perilaku pribadi, ya kita harus dekati. Tapi kalau sudah ada pesta seks, pesta gay, pesta apa, nah itu melanggar norma-norma. Karena tadi hukum itu bukan hanya peraturan, ada filsafat hukum, ada asas atau prinsip hukum, kemudian ada teori hukum, ada norma, baru peraturan. Nah mungkin tidak ada di peraturannya, tapi dia melanggar norma.
3: Nah, itu lebih
6: juga,
3: tinggi
6: itu juga melanggar hukum namanya. Okay, nah itu.
3: Ini mungkin menarik nih, tapi kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin terakhir nih pada Pak Rirwan dan juga Bang Farizi nih. Mungkin apa nih pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda lah terkait fenomena LGBT yang sedang terjadi. Mungkin Pak Ridwan, silakan.
4: Ya, baik. Saya pikir fenomena yang cukup banyak dan sering dibicarakan ini tentu membuat kita perlu ya katakanlah sebagai masyarakat untuk memperkuat kembali nilai-nilai norma-norma yang kita yakini ya di tengah-tengah masyarakat, agama, sosial, budaya, sehingga akhirnya tidak serta-merta dirusak oleh yang namanya budaya-budaya mungkin yang itu bukan budaya kita gitu kan. Nah inilah perlu kita saling mendukung satu dengan yang lainnya, terutama di tengah masyarakat, dan saling mengingatkan ya, ini hati-hati ada fenomena seperti, nah itulah mungkin yang bisa kita counter ya bagi masyarakat. Dan jangan terlalu khawatir juga lah kalau seandainya hal-hal ini bisa membuat rusaknya simpul-simpul budaya kita, karena kita masih bermasyarakat dengan yang katakanlah masih meyakini hal-hal yang kita bawa dari dulu gitu ya. Jadi mungkin ini yang memperkuat kita, semangat-semangat gotong royong, semangat itu semuanya nggak akan, mudah-mudahan tidak akan pernah hilang gitu. Nah inilah yang bisa mengcounter ya katakanlah kemungkinan-kemungkinan masuk derasnya informasi-informasi yang kurang tepat tentang LGBT ini.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir Bang Farizi, silakan.
6: Oke, baik. Saya ingin mendudukkan di hukum lagi. Artinya secara hukum internasional soft law, berdasarkan interpretasi baru dari Dewan HAM PBB, memang menyatakan bahwa orientasi seksual itu diakui. Tapi kemudian apakah pemerintah, pada saat pemerintah Indonesia melakukan pelarangan terhadap LGBT, orientasi seksual yang berbeda tadi, apakah melanggar HAM? Jawabannya tidak. Yang pertama dasarnya adalah ada prinsip kedaulatan negara kita. Yang kedua ada prinsip dari deklarasi Bangkok yang menyatakan adanya partikularisme budaya atau relativisme budaya yang diakui juga dalam konsep HAM, tidak hanya bersifat universal. Kemudian ada doktrin margin appreciation, dan terakhir dalam konstitusi kita ada pasal 28C ayat 3 yang kemudian membatasi hak asasi manusia dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban. Saya tegaskan sekali lagi bahwa pembatasan dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak melanggar HAM, tapi sudah sesuai dengan Pancasila, dengan konstitusi kita. Yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal ke mereka dan diajak untuk berubah. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kampanye, pesta seks, dan lain sebagainya, itu wajib ditindak secara hukum.
3: Oke, baik. Nih sebenarnya terima kasih nih Bang Farisi dan juga Pak Ridwan nih sudah menyempatkan diri datang ke Studio Pro 1 RRI Jambi. Yaitu tadi benar dialog kita terkait membaca fenomena LGBT antara realitas sosial dan perspektif masyarakat. Saya Bini Bija undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: For Germany, it's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle tight. Found his way. The magic in the
2: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
0: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
2: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
0: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
1: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
0: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
1: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong. Tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
0: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
1: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba Dede bikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Nggak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
0: Wah, bener juga ya. Makasih loh, Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
2: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar dimana saja Anda berada, untuk saat ini kami sudah coba menghubungi BMKG ya, teman tidak tersambung sepertinya, dan saya akan bacakan informasi yang di-share tentunya di BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang mana perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 ya, di mana pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat. Peringatan dini nil dan suhu udara di angka 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 56 hingga 95% dan arah angin tenggara selatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi itu dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut waspada potensi banjir rob di wilayah pesisir timur Jambi. Dan titik panas hotspot tanggal 13 Juli 2026 pada jam 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 11 titik panas yang tersebar di wilayah Muara Jambi, ada 3 titik panas, Merangin 1 titik panas, Bungo 1 titik panas, Sarolangun 4 titik panas, Tebo 2 titik panas. Informasi dari forecaster on duty BMKG Jambi, Mas Benedi Fajar ya, yang diperbarui jam 8.22 menit waktu Indonesia Barat. Baik, mendengar informasi selanjutnya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda terkait mengenai Bahlil Lahadalia, pastikan subsidi untuk solar khusus nelayan tak gunakan dana APBN. Informasi ini disebutkan di portal berita rri.co.id, subsidi untuk program solar khusus nelayan seharga Rp15.000 per liter dipastikan tidak menggunakan dana APBN. Dan ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia pada hari kemarin. Menurutnya pemerintah akan memanfaatkan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS untuk subsidi program tersebut. Nah, kebijakan itu diputuskan pada rapat bidang ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Informasi selanjutnya, pendengar, disebutkan oleh Menko Yusril ya, yang mana pendengar informasi ini masih dari portal berita rri.co.id. Aparatur negara harus mampu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemudian etika dan kepentingan publik agar demokrasi dan pembangunan berjalan optimal. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang meminta aparatur negara menjadikan supremasi hukum sebagai pedoman utama dalam menjalankan pemerintah yang berkeadilan. Kemudian integritas dan kepatuhan terhadap hukum ini adalah menjadi kunci aparatur negara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara profesional. Yusril juga menekankan bahwa keadilan harus menjadi dasar dalam setiap rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Scaloni belum memberi menit bermain kepada tiga pemain mudanya. Mereka adalah Nico Fass, kemudian Giulino Simuan, dan Valentin Barco. Yang ketiganya belum tampil sepanjang fase gugur Piala Dunia 2026. Argentina telah melewati babak 32 besar, 16 besar, dan perempat final ya. Kemudian situasi tersebut memunculkan perbincangan mengenai minimnya rotasi pemain muda. Namun Argentina tetap berhasil melaju hingga babak semifinal. Dan Lionel menegaskan seluruh keputusan pemilihan pemain berdasarkan kebutuhan tim, dan ia juga memastikan setiap laga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Argentina memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Swiss dengan skor 3-1. Selanjutnya La Albi Celeste akan menghadapi Inggris untuk memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026. Dan informasi selanjutnya juga pendengar, Anda dapat mengikuti atau bisa bersama nonton bareng ya Piala Dunia 2026 di halaman RRI Jambi bersama dengan juga ada Jambi Night Culinary di tanggal 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat ya. Dipastikan pendengar Anda dapat menonton atau juga mendengarkan ya, dan juga menyaksikan pertandingan Piala Dunia ya, nonton bareng yang dilaksanakan di halaman RRI Jambi dari tanggal 15 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Dimulai dari jam 16 waktu Indonesia Barat, maksud kami ya, untuk tanggal 15 hingga 19. Baiklah pendengar, selamat pagi menjelang siang dan selamat bekerja untuk Anda semuanya beraktivitas hari ini. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran segala urusan ya.

0: gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan, yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, di satu informasi ini masih terkait mengenai dunia olahraga, yang mana Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo ini sudah menyambut kedatangan tim bulu tangkis Indonesia ya, yang mana penyambutan berlangsung di Bandara Haneda Tokyo menjelang Japan Open 2026. Penyambutan dilakukan Sekretaris Ketiga Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI Tokyo, Zarifa Raihana Shidik. Tim Indonesia akan berlaga pada Japan Open 2026. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Sahrir, optimis terhadap penampilan tim Merah Putih. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Selanjutnya pendengar, ini informasi datang dari Kemkomdigi, yang mana tantangan perkembangan teknologi ya, Kemkomdigi dukung konvensi Perhumas 2026. Dan Kemkomdigi melalui Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan Konvensi Humas Indonesia 2026 yang akan diadakan di Surakarta pada tanggal 17 hingga 18 Oktober 2026. Konvensi Humas Indonesia 2026 ini dianggap sebagai momentum penting bagi para profesional humas untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi, khususnya AI ya. Dan perkembangan AI ini dalam komunikasi digital telah mengubah cara organisasi, pemerintah, dan juga masyarakat memproduksi dan mendistribusikan informasi. Dengar informasi ini lebih lengkap dan jelas, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id.

Pendengar dimana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah dan terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI ya. Dan kami harapkan juga Anda terus menyimak, mendengarkan daripada siaran kami sepanjang hari ini hingga formasi 00 waktu Indonesia Barat. Dan segmen Jambi pagi ini saya tuntaskan sampai di sini. Selanjutnya akan ada rekan Iswinarni di segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI ya. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zeta.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Edisi Selasa 14 Juli 2026 hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Saya menemani Anda dan juga untuk yang baru saja stay tune di sini di FM 88,5 MHz. Selamat siang untuk semuanya. Dan juga untuk Anda yang beraktivitas sambil mendengarkan Pro Satria di Jambi, terima kasih. Dan informasi-informasi akan coba saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul kembali aktifnya Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Ia mendorong pemerintah untuk melakukan kesiapsiagaan nasional demi keselamatan masyarakat. Dan seperti diketahui, aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau mengalami peningkatan dan kini berada pada status level ketiga. Meningkatnya aktivitas Gunung Anak Rakatau GAK dalam beberapa hari terakhir pun kembali memunculkan kekhawatiran masyarakat akan potensi tsunami seperti yang pernah terjadi di Selat Sunda pada 2018. Meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan belum terdapat indikasi tsunami maupun perubahan muka air laut yang mengarah pada terjadinya gelombang tsunami akibat aktivitas GAK, dan mantan Menko PMK ini pun menegaskan pemerintah perlu menjadikan peningkatan aktivitas Gunung Anak Rakatau sebagai momentum untuk mengevaluasi kesiapan nasional dalam menghadapi potensi bencana vulkanik, khususnya menurut Puan di kawasan pesisir Selat Sunda yang memiliki sejarah kerawanan tinggi. Dan menurut Puan, pemerintah juga perlu memastikan bahwa informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pemerintah daerah tersampaikan secara cepat, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat. Ia juga memastikan DPR RI akan mengawal kesiapsiagaan pemerintah menghadapi ancaman bencana vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Rakatau. Dan di sisi lain, Puan menyoroti peringatan BMKG mengenai potensi hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi akibat pengaruh siklon tropis Bavi. Karena menurutnya, potensi cuaca ekstrim harus menjadi momentum memperkuat tata kelola aktivitas bencana secara nasional.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
3: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada Warung Tani, pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produknya asli, dan siap membantu kebutuhan pertanian Bapak Ibu setiap harinya. Kanti-kanti datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur harganya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.

0: penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
0: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berlama begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap menantang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan.

0: berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
1: Selalu
0: menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat jika kami menonton sebuah pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan kurang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Terus saya, ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang dan perjuangan dalam sebenarnya. Spanyol telah menangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratidara, terus

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa

0: Beralih ke kabar sepak bola internasional, Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini, bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap proses.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama
2: tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Kembali sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: And it's a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat

0: beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Balap Aprilia, Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: That's it. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my heart.
2: Seri balapan MotoGP 2026 akan memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this season I'm pada fase ini saya berada di posisi terakhir. Seperti still, dan sekarang saya memimpin.
4: A lot of races that
3: itu sebuah kebangkitan besar. Tapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai. Dan benar-benar saya disukai. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin.
4: So, yeah, we'll
3: tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit. Performa yang sedang dia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
4: Speed and we will try to fight till the end.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap

0: segini. Pemelak Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: That's it. I keep saying the same.
2: Itu lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi dengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: To understand what we can do every weekend.
0: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Para kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Liga Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Proses itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrewik memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Minalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena ingin menang keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi per musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Minalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda itu sungguh.

pohon besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan mulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Kansman Skipo, TBRR, Ipus Mubara,

Beralih ke arena basket, timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga Grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Merah putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Wira Hartika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Bira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Kembali yang disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang hari. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, mereka terima kasih yang masih mendengarkan Jambi siang ini di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Selasa di 14 Juli 2026 ya. Dan masih ada informasi-informasi lain yang akan coba kami hadirkan untuk menemani kita di siang hari ini di luar sana dalam keadaan cuaca yang panas ya, tapi di dalam sini walaupun pakai AC tetap juga ya terasa panasnya ya. Baik, selamat siang untuk semuanya. Dan kali ini ada satu informasi yang mana Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bako Muhammad Kodari menegaskan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PSLL merupakan solusi berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di berbagai daerah. Kodari juga mengungkapkan pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama dalam menangani sampah perkotaan. Karena itu pembangunan PSLL menjadi bagian dari transformasi pengolahan sampah yang lebih modern dan juga terpadu. Dan juga beliau mengatakan ya, Presiden Prabowo telah mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan masalah bersama, sehingga seluruh pihak perlu bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan. Ia juga menjelaskan ancaman krisis pengolahan sampah semakin nyata apabila tidak segera ditangani secara sistematis. Kondisi ini berpotensi membuat tempat penampungan sampah mengalami kelebihan kapasitas dalam beberapa tahun mendatang. Nah, informasi lengkapnya terkait Kabakom tegaskan PSLL jadi solusi berkelanjutan atasi persoalan sampah nasional dapat Anda baca di laman rri.co.id.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone dapat

Kak Anda semua, satu informasi kembali yang saya kutip dari laman rri.co.id yang mana Timnas Indonesia dipastikan menghadapi persaingan ketat pada fase grup Piala AFF 2026 yang mana skuad Garuda tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Hasil undian menempatkan Indonesia yang berada di pot ketiga satu grup dengan Vietnam yang berstatus sebagai kampiom edisi sebelumnya. Timor Leste menjadi tim terakhir yang masuk ke grup A. Sementara itu, grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Jadi persaingan di grup ini juga diprediksi berlangsung sengit mengingat adanya rivalitas klasik antara Thailand dan juga Malaysia. Piala AFF tahun ini hadir dengan jadwal yang berbeda dibanding edisi-edisi sebelumnya, yang mana jika biasanya digelar pada akhir tahun, turnamen yang kini menggunakan nama resmi ASEAN Hyundai Cup 2026 itu akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Nah, pendengar, nanti di formasi 12 kita bersama untuk mengikuti lagu-lagu religi, dan di formasi 12 lewat 15 menit, beduk dan azan zuhur untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

Baik pendengar, terima kasih yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya. Dan nanti di formasi 13.00 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita Daerah. Desta Warta Berita Daerah untuk siang hari ini, kita akan bersama kembali mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta ya. Jadi hari ini kita akan bergabung 100% Indonesia ke RRI Jakarta.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi Selasa 14 Juli 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Hari Pajak 2026, Pakar Ekonomi Jambi mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan membayar pajak. Gerakan Orang Tua Asuh Upaya Cegah Stunting di Jambi. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli, Pakar Ekonomi Universitas Jambi Profesor Haryadi mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak merupakan pondasi utama pembiayaan pembangunan nasional. Ia juga meminta pemerintah terus memperbaiki tata kelola perpajakan agar semakin transparan dan akuntabel. Jika pemerintah mampu menunjukkan transparansi dan masyarakat memiliki kepercayaan, maka akan muncul kesadaran untuk membayar pajak tanpa harus dipaksa.
1: Pajak itu sangat penting sumber penerimaan negara. Jadi pajak yang berkelanjutan itu sangat penting. Yeah. Kenapa? Karena pajak mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan dana bagi pemerintah. Yeah. Untuk membangun infrastruktur, meningkatkan yeah. kualitas pendidikan dan kesehatan, yeah. melindungi lingkungan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Yeah. Jadi dengan pengelolaan yang baik, pajak menjadi instrumen yang mampu menciptakan bangunan yang adil dan berkesinambungan.
0: Profesor Haryadi optimistis pembangunan nasional akan berjalan lebih baik apabila kepatuhan masyarakat dan tata kelola pemerintah dapat berjalan beriringan. Pemerintah harus terus memperbarui basis data objek pajak agar potensi penerimaan tidak hilang. Masyarakat akan semakin patuh membayar pajak apabila yakin bahwa uang yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu program yang terus didorong adalah gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Genting sebagai bentuk gotong royong dalam membantu keluarga berisiko stunting. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari. Zamhari juga mengatakan dan juga menyoroti pentingnya pemenuhan nutrisi sebagai salah satu faktor utama dalam pencegahan stunting. Karena itu ia berharap sinergi antara Kemendikbangga, BKKBN, dan Badan Gizi Nasional melalui pelaksanaan program 3B dapat berjalan optimal di Provinsi Jambi.
2: Salah satu permasalahan stunting adalah nutrisi melalui pola makan. Nah, kita berharap juga dengan hari ini dengan kerjasama Kemendikbangga, BKKBN, dengan Badan Gizi Nasional untuk program 3B di Provinsi Jambi ini dapat semaksimal mungkin dilakukan sehingga anak-anak kita juga bisa terbantu nutrisi melalui MBG 3B tersebut.
0: Sementara itu pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi dalam menjalankan berbagai inovasi untuk menekan angka stunting. Menurutnya semangat gotong royong yang ditunjukkan daerah menjadi modal penting dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 masukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Menurut Muhammad Farizi, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan, Hukum Internasional, tindak secara tegas mewajibkan negara mengakui atau melegalkan LGBTQ, yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dasar konstitusional untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia melalui pasal 28J, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum yang sejalan dengan Pancasila.
4: Jadi memang HAM itu diakui, dijamin, tapi juga ada pembatasannya. Pertimbangannya apa? Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
0: Meski demikian, pendekatan terhadap individu tetap harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, persekusi atau kekerasan, disertai penguatan peran keluarga dan pendidikan karakter. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah memprioritaskan penanganan persoalan anak tidak sekolah atau ATS yang jumlahnya masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil verifikasi data per 6 Juli 2026, tercatat sebanyak 6.104 anak di wilayah tersebut masuk dalam kategori ATS. Staf Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muhammad Rifai, menjelaskan bahwa angka tersebut terbagi dalam 3 klasifikasi utama. Sebanyak 2.439 anak tercatat putus sekolah atau drop off. 1.578 anak telah lulus namun tidak melanjutkan serta 2087 anak lainnya belum pernah bersekolah sama sekali. Lebih lanjut, Dinas Pendidikan menegaskan bahwa angka ini masih bersifat dinamis. Meski pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 untuk tingkat SD dan SMP di Tanjung Jabung Barat telah memenuhi kuota, pemerintah daerah tetap menegaskan komitmennya untuk melakukan berbagai upaya, mulai dari pelacakan data langsung, koordinasi lintas sektor, hingga penguatan program sekolah ramah anak. Pihak Dinas Pendidikan berharap adanya sinergi dari keluarga, pihak sekolah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengembalikan semangat anak-anak agar dapat kembali memperoleh hak mereka untuk mengenyam pendidikan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebutkan 3 desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026. Kemungkinan besar 2 desa tersebut diperkirakan masih berpeluang melakukan pencairan dana pada tahun ini. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, mengatakan 2 desa yang berpotensi segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama adalah Desa Baru Air Hangat di Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pulau Pandan di Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu, 1 desa lainnya, yakni Desa Semerah, masih terus diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci agar dapat memenuhi persyaratan pencairan.
5: Ya, saat ini dari Pemda sendiri masih melakukan berupaya untuk melakukan mediasi, karena kan ada permasalahan internal di desa, makanya APBD-nya tidak bisa disahkan. Tapi dari Pemda sendiri menyampaikan mungkin 2 desa bisa salur sepertinya, Pak. Dan 1 desa yang Desa Semerah pun akan diupayakan.
0: Lucy menambahkan untuk Desa Semerah telah mengalami gagal salur dana desa selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera diselesaikan. Ia juga menjelaskan keterlambatan pencairan dana desa pada 3 desa tersebut disebabkan belum disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses penyaluran dana desa.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Fenomena kemarau panjang didapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang pada pertengahan tahun 2026. Badan BMKG memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Dan Kepala BMKG Kerinci, Kurnia Ningsi, mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dan lebih kering jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk pemerintah daerah, harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.
6: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi ke lahan pertanian.
0: Diketahui sektor pertanian di Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujan yang ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga. Saluran irigasi di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Kondisi saluran irigasi di kawasan Persawahan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh kini memprihatinkan. Menurut warga, kondisi saluran irigasi yang terputus-putus tersebut sudah berlangsung sekitar 30 tahun. Kerusakan yang terus dibiarkan membuat para petani kesulitan mengolah lahan pertanian yang menjadi sumber utama mata pencarian mereka. Salah seorang petani, Ali Hamdan, mengatakan saat curah hujan tinggi, saluran irigasi yang rusak tidak mampu menampung debit air. Akibatnya air meluap dan membanjiri sawah warga. Sebaliknya, ketika musim kemarau datang, aliran air terputus sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan dan mengancam hasil panen.
7: Sudah berapa lama, Pak, putus-putus, Pak?
8: Ya, sudah lama ini. Sudah berapa, 30 tahun lebih.
7: Jadi tidak pernah diperbaiki, ya, Pak? Ya?
8: Tidak pernah diperbaiki. Yang menyambung, jadinya bawah ada capung yang menyambung, berarti putus-putus.
7: Berarti kalau cuaca hujan berpengaruh, ya, Pak, ya?
8: Pengaruh lah, besar.
0: Ali Hamdan bersama para petani berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut. Mereka menilai perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan agar distribusi air ke lahan pertanian kembali normal. Risiko banjir dapat ditekan dan kekeringan saat musim kemarau tidak lagi mengganggu aktivitas pertanian. Pemerintah Kota Sungai Penuh terus Perkuat promosi investasi melalui platform digital, strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investigasi hingga mencapai 128 miliar pada triwulan kedua 2026. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP terus mengoptimalkan promosi investigasi melalui berbagai platform digital. Kepala DPM-PTSP Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan, pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan dan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Ia juga menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran, dan jasa lainnya. Capaian ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
9: Terkait dengan realisasi investasi, ya, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
0: Kedepan DPM-PTSP akan terus memperkuat promosi digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan investasi. Pemerintah berharap langkah ini dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Hari Pajak 2026, pakar ekonomi Jambi mengajak masyarakat tingkatkan kepatuhan membayar pajak. Gerakan Orang Tua Asuh, upaya cegah stunting di Jambi. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana? Kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
3: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
4: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

0: Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bersama mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Kok lemes sih?
1: Oh, lebih semangat. Selamat siang juga.
0: Selamat siang. Jadi okay, harus semangat kan. Jadi siang-siang gini ketemu sama Didi Firdaus,
1: sama Isan Tarore juga.
0: Betul. Yang pastinya juga menemani Anda pendengar di seluruh Indonesia ya. Betul, di 100% banget. Indonesia.
1: Iya, hari ini bintang tamu kita spesial banget ya.
0: Betul.
1: Jadi memang selain spesialnya juga partner aku gonta-ganti mulu.
0: Tapi aman kan?
1: Aman sih.
0: Aman kan? Saya nggak mau di-compare ya?
1: Enggak dong. Ada yang bisa di-compare karena semuanya enggak. Punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Punya karakternya masing-masing.
0: Iya.
1: Dong.
0: Betul.
1: Bener dong. Sama kayak bintang tamu kita kan?
0: Bener.
1: Bintang tamu kita ini kan unik dan berkarakter sekali.
0: Iya, saya kenal dia, kenal aja ya.
1: Besti banget kayaknya ya.
0: Dari zaman-zaman kita SMP kan?
1: Kok kita sih?
0: Ya harus sama kita dong.
1: Emang kita seumuran ya?
0: Kita seumuran.
1: Masa sih?
0: Jangan ditua-tuain ya.
1: Aku kemudaan loh.
0: Oh iya?
1: Aku lebih muda daripada.
0: Beda 2 bulan kan?
1: Tetap
0: ya.
1: Iya. Zaman-zaman kita dulu ya, beliau ini aja. Kenapa? Sudah melanglang buana di dunia tarik suara. Mulai betul. Dari trio ya sebenarnya.
0: Dari trio, benar.
1: Pertama kali dia terjun di industri ini kan memang dari trio ya. RDS ya, benar ya.
0: Betul, Rida Sita Dewi ya. Kalau anak-anak sekarang kan kenal beliau ini karena Perahu Kertas, ya yes, gak sih? Supernova
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul banget.
0: Kita tahu dulu waktu dia ini nyanyi bertiga.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tiga-tiganya sama-sama penyanyi yang luar biasa. Sekarang beda-beda ya. Yang satu ada fokus ke film.
0: Bener, di film.
1: Yang satu ada fokusnya memang benar-benar menciptakan karya-karya musik-musik. Bener. Walaupun yang di film ini juga tetap bernyanyi ya, gitu. Tapi tetap ya. Tapi yang beliau ini luar biasa. Tapi sebenarnya mau tanya-tanya sama dia banyak banget sih yang
0: banyak
1: aku
0: banget.
1: Mau tanya sih Mas De.
0: Bener.
1: Karena maksud aku dia ini sosok yang sangat-sangat menginspirasi. Dan semua karya-karyanya itu menurut aku, aduh, puitis banget
0: iya.
1: Ya kata-katanya, melankolinya itu ada banget.
0: Bener, mau bahas apa dulu, bahas nyanyinya dulu, bahas bukunya, bahas karyanya kayak banyak banget ya.
1: Kalau bahas personalnya, boleh nggak ya? Kok dia bisa jadi seinspirasi itu, seinspiratif bener. Itu gitu.
0: Bener ya, maksudnya mungkin udah ketebak ya dengan siapa nanti kita akan ngobrol di jam 2 siang.
1: Ya, jadi luar biasa ya. Tadi udah diputerin sih sebenarnya lagunya. Harusnya tahu sih bintang tamunya siapa.
0: Betul.
1: Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena berhubung halo. Halo, selamat siang. Line 2.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Halo Bang Weni.
1: Halo, Bung Weni Jo.
0: Ya, sepertinya nanti dicoba lagi ya untuk line teleponnya, WhatsApp-nya di 0811-7972-7912.
1: Ini ada yang gabung nih di WhatsApp, gimana kalau
0: boleh.
1: Kita angkat juga ya?
0: Oke. Okay.
1: Mas Faris di Malang ini. Oke, okay, halo. Iya, halo. Hai, Mas Faris.
2: Selamat siang, Kak Didi, Kak Iksan.
0: Halo.
1: Selamat siang, Mas Faris.
2: Wah, tadi saya jangan di telepon seluler, tapi gangguan pada sinyal seperti ini.
1: Oh, iya.
0: Udah nggak apa-apa.
1: Angkat sih.
0: WhatsApp lebih enak, lebih murah ya.
2: Iya. Udah naik di WhatsApp aja udah sama kok ya. Enak ya.
0: Iya, betul.
2: Suaranya berasa kayak ketemu langsung ya, Kak Didi.
0: Bener.
1: Kita berasa lagi teleponan. Memang kita lagi teleponan sih sebenarnya.
2: Aku berasa kayak artisnya deh jadinya.
1: Bintang tamu kita sore hari ini adalah Faris Febrianto.
2: Faris Febrianto alias Faris Afgan Syaresa.
0: Wow. Ya, bisa.
2: Usiaku hampir sama kayak Afgan soalnya.
1: Cuman, berarti lebih tua dari kita berdua dong.
0: Kita masih Genji soalnya ya.
1: Iya. Aduh Mas Faris.
2: Kalau cuman beda ini aja sih, beda tahun. Beda bulan.
1: Oh, beda bulan sama tahun ya.
2: Tahunnya 89.
1: Oh, berarti seumuran sama bulan saya.
2: Itu ya.
1: Sama Mas Dede.
2: Iya. Oh, sama dengan. Okay. Ini bintang tamunya belum datang nih.
1: Bintang tamunya kebetulan dia lagi ada yang dikerjain. Mungkin dia akan bergabung sama kita sekitar pukul 2 nanti.
0: Nanti jam 2 siang.
2: Tapi sekarang buat seru-seruan sama penyiar-penyiarnya mungkin ya.
1: Bisa yeah. juga Mas Faris kalau mau bertanya dulu, boleh. Yeah. Nanti kita sampaikan pertanyaannya. Kebetulan bintang tamu kita adalah De Lestari.
0: Atau Mas Faris punya cerita sama De Lestari dulu, dengerin apa lagunya?
2: Dengerin karyanya. Lagunya yang terkadang malaikat, yang itu.
1: Malaikat juga tahu. Hmm. Betul betul betul betul.
2: Itu
1: betul.
2: Sampai pernah dibawakan sama penyanyi-penyanyi lain juga kan ya lagunya. Yeah. Memang sangat hit sekali. Dan itu nanti pertanyaanku singkat aja ya. Itu apa ciptaannya itu, siapa gitu aja.
1: Ciptaannya dia lah.
2: Ciptaannya dia sendiri ya.
1: Iya.
2: Keren ya. Selain bisa nyanyi, bisa nyiptain lagu sendiri.
0: Iya dong. Betul.
2: Wah, luar biasa. Terus kira-kira sudah pernah ke Batu belum ya? Sudah pernah konser ke Batu?
1: Oke, nanti
2: ke Batu.
0: Oke, siap. Terima kasih Mas Faris.
2: Salam nih.
1: Boleh Mas Faris. Monggo.
2: Salamnya berapa? 3 ya?
1: Iya.
2: Yeah. 3 salamnya untuk Mbak Dia Laras yang ada di Persatu Malang. Mm-hmm. Selamat siang Mbak Dia. Lalu juga ada Mas Ari Jawari sama Mas Arga Saputra. Makasih Mas Didi, Mas Ica.
1: Terima kasih. Sama-sama, makasih Mas Faris.
0: Aduh. Kita langsung nyambung ya, di Sumatera Barat ada Angkel Gazi. Halo.
1: Ya. Halo Angkel Gazi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Uncle.
3: Halo.
0: Iya, ya, kabarnya baik.
3: Alhamdulillah.
0: Eh, Sumatera panas gak hari ini?
3: Oh, cerah, panas nih.
0: Cerah, sama. Tadi juga panas ya?
1: Lumayan
0: sih. Kesini, lumayan ya.
1: Lumayan berkeringat aja di jalan itu. Padahal pakai AC tetap aja panas.
0: Iya, tetap aja panas.
1: Uncle Gazi. Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita, walaupun belum datang sih sebenarnya bintang tamunya.
0: Kita tampung gak apa-apa.
1: Kita tampung pertanyaannya.
3: Ya, numpang bertanya titip sama Bang Iksan sama Bang Deddy ya. Mm-hmm. Nah, lagunya Kak Dewi ini yang terbaru apa Bang?
0: Okay. Atau
3: terus album atau single?
1: Mm-hmm. Album atau single? Terus,
3: iya, atau ada soundtrack dari film gitu Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay.
3: Boleh titip salam Bang?
1: Boleh.
3: Salamnya buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Bang Binjo di Manado, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Kak Sofia Dila, salam buatnya Reni Zui.
1: Oke, okay,
3: salam kompak aja buat semuanya Bang Isan sama Bang Deddy.
0: Oke, okay.
1: terima kasih banget Kak Gazi.
0: Angkel Gazi. Kita lah nyambung.
1: Cuman tadi bersalam memang.
0: Bener.
1: Dia salam ke Benny Jo.
0: Coba. Bang Benny Jo-nya ada enggak nih?
1: Langsung bersambung nih kayaknya.
0: Halo Bang Benny.
1: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dede Firdaus, Bang Iksan Tarore. Untuk Pak Dede, Bung Dede, salam kenal ya Pak Dede.
0: Iya. Ini langsung panjang nih openingnya ya.
1: Iya, makanya aku nggak cut karena aku udah hafal.
0: Biarin aja gitu ya.
1: Bang Benny Jo ini harus dia nyapa tuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Itu pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Pokoknya ya dari Manado ini.
4: Ini cuma orangnya. Tapi bintang tamunya belum ada ya, Bang
1: Iksan. Belum,
4: ya?
1: Belum.
0: Nanti jam 2.
1: Itu tapi boleh loh kalau mau nyampein pertanyaan.
4: Aja ya.
1: Boleh.
4: Trio RSD kalau enggak salah ya. Ini kan pencipta lagu, penulis buku.
1: Betul.
4: Pertanyaan pertama, sulit mana nulis buku apa nulis lagu? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sudah berapa judul buku yang ditulis dan sudah berapa album lagu yang lagu yang ditulis oleh Trio RSD ini? Itu aja ya pertanyaannya ya.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih, dikirim salam enggak Bang Winnie.
4: Ya, menyapa yang lagi bertugas di Prosatu Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, tetap semangat Ibu Ike. Bang Angkel Gaji dari Sumatera, ada Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Pak Mali Pekanbaru juga, ada Bang Ahmad di Jember, ada Tawan di mana Tawan jadi Singaraja, Gilang Kertasono dan Ibu Freddy Palu, Bung Kenny Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nih, nanti pokoknya pertanyaan kita tampung lah ya.
1: Sudah banyak ya sebenarnya ya. Aku juga sebenarnya udah enggak sabar sih, memang sudah banyak bertanya-tanya ini.
0: Tapi nanti lagi ya kita sambung ya untuk teleponnya. Boleh. Di siang hari ini pendengar, yang pasti siaran siang hari ini juga dirilai ya semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia.
1: Betul banget.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Taruri dan juga
0: Dede Firdaus, yes. Ya, menemani Anda pastinya. Kita di relay di seluruh Indonesia. Pastinya betul? Kita sapa dulu untuk Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo.
1: Iya, mau nyapa juga buat semua teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Nah, itu dia ya. Tadi udah banyak yang gak sabar ya, udah pada nanya-nanya ya.
1: Masih ada lagi tau.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi tau.
0: Oh, ada lagi.
1: Ya,
0: ternyata banyak ya.
1: Banyak loh. Ada dari kota mana lagi yang dengerin kita?
0: Ada lagi Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, kemudian Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekana, dan juga Yogyakarta.
0: Betul.
1: Ya. Udah jadi, banyak banget sih yang gabung dari tadi ya.
0: Bener-bener.
1: Udah bertanya-tanya tentang Mbak De Lestari. Jadi jangan lupa buat sekalian semua, kalau mau gabung, mau tanya-tanya lagi sama kita, boleh banget. Langsung aja gabung via telepon kita di 08 11 797 27 912, atau juga
0: atau 021 344 1499,
1: dan juga 021 344 0696.
0: Betul, sudah masuk, kita langsung sapa ya. Belum ya?
1: Iya.
0: Tapi masih nih ya, pendengar, kita kenalan dulu sama De Lestari ini. Jadi memang beliau ini mengawali kiprahnya di industri hiburan sebagai anggota trio vokal Rida Sita Dewi RSD.
1: Iya,
0: ya.
1: RSD ya.
0: Dan ini merilis album Antara Kita, Bertiga, Satu.
1: Antara Kita.
0: Ya, nanti lagunya kita puterin ya.
1: Masih, enak banget. Bener. Ya lagunya masih inget loh aku sampai sekarang. Saking everlasting.
0: Betul,
1: ya,
0: jadi memang selain dikenal sebagai penyanyi, De Lestari juga merupakan penulis lagu. Dan setelah berkarir bersama dengan RSD, ia merilis album solo ya. Sekaligus menulis lagu untuk berbagai proyek musik dan juga film.
1: Oke. Ini tapi sekarang aku lagi coba hubungin sih.
0: Iya.
1: Nah, tapi nanti sepertinya belum.
0: Kita coba-coba kembali.
1: Kita coba kembali
0: untuk menghubungi De Lestari ini. Tapi kalau misalnya Anda pendengar yang mau gabung, nanti sambil ngobrol ya sama De Lestari, WhatsApp, telepon masih kita tunggu.
1: Sudah bergabung
0: sudah
1: dengan
0: masuk,
1: kita.
0: Sudah masuk ya. Kita sapa aja langsung.
1: Halo, selamat siang Mbak De.
2: Selamat siang. Hai hai.
1: Halo. Aduh, ini aku ndreg-ndreg ini nelfon nama Mbak Deni.
2: Masa sih?
1: Aduh, ini salah satu penyanyi, pencipta lagu favorit aku, Mbak Deni, panutan aku banget. Adalah
2: wow,
1: cita-cita.
2: Sekali.
1: Adalah cita-cita pengen diciptakan suatu hari nanti.
2: Yeah. Aduh, amin.
1: Mbak Deni, apa kabar?
2: Kabar baik, terima kasih. Kalian juga gimana kabarnya?
0: Kabar kita baik, berdua.
1: Walaupun sebenarnya pengen banget Mbak De tuh gabung di sini ya, di studio.
0: Iya.
1: Tapi nggak apa-apa. Mbak De, mau gimana sih?
2: Saya ini di Tangerang Selatan.
1: Oh, tetangga kita ternyata.
2: Oh, masa?
1: Ya.
2: Oh iya.
1: Mbak De, ini udah banyak banget sih sebenarnya tadi sebelum Mbak De gabung. Ini udah banyak banget pendengar-pendengar kita yang bertanya-tanya sama Mbak De. Mau aku langsung jawab pertanyaan, aku bagikan pertanyaannya atau bagaimana nih?
2: Oh boleh, boleh.
1: Oke. Jadi gini, ada pertanyaan dari Mas Faris katanya. Dia kan orang Malang. Mbak De ini udah pernah belum sih bikin konser di Batu Malang?
2: Batu Malang belum pernah.
1: Belum pernah. Tuh Mas Faris, belum pernah. Jadi
2: belum pernah. Undang dong Mas Faris.
1: Nah, Mas Faris tuh. Mas Faris disuruh ngundang tuh ke Batu Malang.
2: Faris,
1: Faris,
2: okay.
1: Mbak De. Terus ada lagi pertanyaannya Uncle Gezi, katanya tahun ini ada rencana bikin album kah atau single kah atau ada soundtrack film terbaru kah atau bagaimana tahun ini?
2: Kan album baru saja keluar ya, kira-kira ya bulan Juni kemarin sudah keluar judul albumnya Jangan Jatuh Cinta. Di situ sudah ada 3 single, 4 dengan pas albumnya keluar. Jadi silakan didengarkan di berbagai macam platform streaming.
1: Oh, jadi albumnya ini satu album ini 4 lagu aja ya Mbak De?
2: Oh enggak, full album 8 lagu tapi 4 single.
0: 4 single.
2: Ya, maksudnya 4 yang diperlakukan as single ya, sudah keluar.
0: Jadi kan berarti udah lama ya enggak keluar lagu, album, sekarang bangkit lagi, kembali lagi nih. Mbak De.
2: Iya, betul.
0: Udah berapa lama sih?
1: Jedanya berapa tahun?
2: 18 tahun dari 18 tahun. Recto Verso, lama banget emang.
1: Oh my god.
2: I know.
1: Kemana aja Mbak De? Kenapa baru sekarang comebacknya?
2: Karena sibuk nulis ya.
1: Iya juga ya, nulis buku tuh butuh.
2: Iya, sangat memakan waktu. Jadi ya bayangkan kalau saya nulis buku itu kan nulisnya aja mungkin 6 bulan, yeah. Ngedit 3 bulan, persiapan promosi dan sebagainya itu 1 tahun habis. Dan sementara kalau album kan juga kerja keras ya, karena betul. Kita banyak bekerja sama dengan arranger, musisi, mau arahnya kemana dan sebagainya. Walaupun bikin lagunya sih jauh lebih cepat daripada nulis novel, tapi bikin albumnya kan kerja keras dan kolaborasi dengan berbagai macam pihak gitu. Dan saya merasa kalau album tuh sangat sulit untuk saya kerjakan sendirian. Jadi memang selama ini saya tuh gak pernah punya tim. Baru kali inilah karena ada teman-teman yang akhirnya bantuin. Ada Ari Daging, Riko Prayitno, Rikonya Moka, dan ada dua teman lagi, kami berempat. Akhirnya jadilah ada yang nemenin nih untuk bikin albumnya gitu kan, ada tim. Baru saya berani, kalau misalnya sendirian sih gak akan mungkin bisa sih.
1: Oh, udah sekelas Mbak D aja masih gak berani kalau maju sendirian ya.
2: Karena teamwork ya, kalau saya palu gada tangannya 8 sih boleh, cuma karena tangan cuma 2, otak cuma 1, waktu cuma 24 jam, kayaknya gak mungkin kerjaan sendiri.
1: Nah, ini nyambung nih Mbak De sama pertanyaan dari Bung Benny Jo tadi. Dia bertanya sulit mana sebenarnya antara nulis buku
0: atau
1: sama nulis lagu?
0: Nulis lagu.
2: Kalau nulisnya doang ya, jauh lebih mudah nulis lagu, so sorry. Tapi memang iya, karena memang kalau lagu itu kan kita cuma punya durasi 5 menit ya kan, kurang lebih lah 5 menit kalau kita ngomongin lagu pop gitu. Jadi saya ngerjain lagu tuh bisa kalau lagi gacor banget 1 hari kelar atau 1 minggu gitu ya. Tapi beda banget sama nulis novel. Apalagi novel ya. Novel itu kan pertama gak ada batasannya. Artinya kita bisa nulis mau 500 halaman, 700 halaman. Tidak ada durasi pastinya. Patokan seperti kita nulis lagu gitu. Dan ada riset, ada proses menulisnya itu sendiri makan waktu berbulan-bulan. Jadi jauh lebih sulit sebetulnya. Ya hanya saja itu tadi, kalau kita ngomongin karya musik, itu beda lagi tuh. Kecuali kalau saya musisi serba bisa ya, yang bisa mengerjakan semuanya. Tapi kan saya butuh bantuan arranger, butuh bantuan musisi. Jadi apalagi dengan skena musik sekarang kan kita harus promosi, harus ngurusin digital streamingnya, berhubungan dengan agregator dan sebagainya. Jadi cukup rumit untuk sebuah rilisan karya tuh menurut saya. Musik jauh lebih berbelit-belit daripada produksi buku.
1: Nggak kayak dulu ya Mbak ya, kalau dulu tuh kan kayaknya kita ya udah ikut label aja, abis itu terserah gitu.
2: Ikut
1: ya.
2: Ikut label aja. Jadi PR besarnya itu adalah menemukan label kan. Tapi kalau udah ketemu ya udah, tinggal ngikut doang tuh gitu. Jalur-jalur distribusinya juga sangat
1: jelas ya.
2: Kebaca
1: dulu ya.
2: Gitu.
1: Kalau sekarang kan banyak sekali ya cabang-cabangnya.
2: Banyak banget.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bung Benny Jo. Dia nanya, ini sebenarnya udah berapa tahun berarti ya total
0: karyanya?
1: Berkarya. Mbak Deni berkarya berarti udah berapa tahun total? Dari tahun berapa Mbak?
2: Kalau nyanyi bisa dibilang ya dari album pertamanya RSD ya, yakni tahun 95. So 31 tahun?
1: Oh my god, itu, 31 tahun.
2: I know. Seumuran kalian gak sih?
1: Tambah dikit lagi lah.
2: Tambah dikit lah ya. Jadi 31 tahun untuk karya musik. Tapi ya bisa dibilang kalau dari segi jumlah ya ketinggalan jauh jumlah karya musik saya gitu. Dengan RSD saya ada 4 album. Lalu kalau solo ini menjadi album solo ketiga saya. Artinya ada 3 solo album dan 4 bersama grup. Sementara kalau buku ini tahun ini saya akan mengeluarkan buku ke-21
0: ke-22.
2: Jadi bayangkan segitu jauh angkanya ya.
1: Jauh banget sama album solo ya.
0: Jadi wajar 18 tahun itu nulis buku ya.
1: Iya.
2: Nulis buku beneran. Ini
0: sampai 21 buku sekarang.
1: Secinta itu berarti ya sama nulis ya Mbak ya.
2: secinta itu, tapi itulah sebetulnya secinta-cintanya saya sama nulis buku ya. Mm-hmm. Bagaimanapun juga musik itu kan bagian yang tak terpisahkan dari diri saya. Betul, itu bagian lagi dari ekspresi alamiah saya. Mm-hmm. Dan itu juga sebetulnya menggerakkan saya kenapa nyanyi lagi, karena saya merasa ini kok saya udah dikasih talenta ya gitu.
1: Betul.
2: Untuk bernyanyi, untuk bikin lagu, tapi kok saya seperti apa ya, kayak nyuekin gitu loh. Yeah. Atau menomor dua kan. Jadi sebetulnya kembalinya saya ke nyanyi ini untuk menyeimbangkan sekaligus mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Mm-hmm. Dan enaknya lagi adalah karena di fase ini saya sebetulnya gak lagi cari apa ya, saya gak merasa bermusik tuh menjadi wah saya membuktikan sesuatu gitu, tapi lebih karena mau mensyukuri dan merayakan. Jadi semangatnya beda banget. Sehingga saya jauh lebih menikmati prosesnya, lebih menikmati hasilnya, dan gak terlalu ngoyo dalam arti wah aku harus begini-begini bersaing dengan ini itu gitu. Semangatnya tuh bukan kompetisi,
1: tapi berkarya saja,
2: tapi sekedar selebrasi. Betul.
1: Oke. Nah, iya sih, memang kadang-kadang udah ibaratnya udah sekian tahun soalnya berkarirnya, bukan baru ya mbak ya.
2: Iya.
0: Akhirnya comeback ya setelah lama hiatus dari nyanyi gitu ya.
1: Nah ini udah ada penonton kita yang bergabung lagi mbak. Gimana kalau kita angkat dulu ya?
0: Kita sapa ya. Halo. Halo Bang Hanafi.
1: Halo. Udah Halo. Hanafi. Halo.
0: Kita beralih ke Albert ya.
1: Halo. Oke, Bang Albert. Halo. Oh, sepertinya terputus nih
0: dicoba
1: ya.
0: Dicoba kembali ya.
1: Terputus. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti dicoba kembali ya buat pendengar ya.
0: Betul. Dicoba kembali di
1: lanjut lagi dong, Mbak. Yeah. Seru banget nih ceritanya.
2: Iya dong.
0: Tapi akhirnya apa nih, Mbak De, yang akhirnya membuat setelah hiatus lama sekarang comeback lagi gitu ya.
1: Ya selain bersyukur dan juga
0: talenta tadi ya.
1: Mengembangkan talenta yang memang udah diberikan Tuhan.
2: Iya. Jadi almarhum suami saya Reza, salah satu hal yang kami bicarakan sebelum beliau berpulang itu adalah memang kembalinya saya ke musik gitu. Jadi kami sama-sama tiba di pemikiran bahwa ini kayaknya saatnya kamu nyanyi lagi deh gitu. Yeah. So saya juga merasa ini semacam menjalankan amanah dari beliau dan menjalankan visi kami gitu ya untuk kembali bermusik. Plus memang tahun kemarin itu cukup banyak inspirasi dan semangat untuk bikin lagu baru. Jadi ada lagu-lagu yang memang udah stok, artinya memang udah saya ciptakan agak lama tapi belum pernah saya keluarin. Tapi juga ada lagu-lagu yang fresh yang memang saya bikin baru tahun lalu, jadi gak berapa lama, berapa bulan kemudian langsung saya rekam gitu loh. So fresh new songs gitu ya. Nah itu juga yang kayaknya apa ya, bagi saya mungkin arah anginnya nih, arah anginnya lagi ke musik
1: ya.
2: Ke bernyanyi, ke mencipta lagu gitu.
1: Enak ya kalau punya talent banyak gitu ya. Aku lagi pengen ini.
2: Gak copot-copot ya. Aduh hari ini aku mau ngapain gitu kan.
1: Gak kayak ibu-ibu yang bingung besok mau masak menu apa gitu. Enggak.
2: Nah, ini mau bikin apa hari ini? Mau bikin apa?
1: Seru banget ya ngobrolnya ini sama Mbak De ya, luar biasa loh.
0: Tapi dari tadi talenta-talenta yang punya Mbak De ini, kalau kita pengen tahu enakan mana sih gitu ya? Kalau cerita suka dukanya dari nulis, kemudian nyanyi atau di belakang layar gitu ya?
2: Ada satu hal yang memang sulit ditandingi dari menulis ya, yakni kebebasan. Okay. Jadi ini tuh satu profesi yang pertama saya bisa lakukan sampai sebisanya saya ya, selama saya tubuhnya masih berfungsi, pikiran masih berfungsi, saya bisa menulis sampai kapanpun gitu. Sementara kalau nyanyi kan kita mungkin punya keterbatasan ya, untuk kemudian tampil di publik, kemudian juga ada tuntutan dari mulai bajunya lah, make upnya lah, hairnya. Nah, itu tuh nggak ada di nulis. Artinya saya mau nulis pakai piyama, kagak mandi, nggak ada yang ngerecokin gitu loh. Dan waktunya benar-benar saya atur sendiri gitu ya, karena tidak melibatkan pihak lain. Jadi derajat kemerdekaan dan kebebasannya tuh luar biasa untuk menulis gitu. Jadi itu yang menurut saya agak sukar ditandingi. Tapi tentunya apa ya, berekspresi lewat lagu ketika kita di pentas itu juga satu kebahagiaan tersendiri sebetulnya gitu. Tapi memang itu beda banget. Ngecharge-nya beda, kebahagiaannya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Nah tapi kalau kembali ke karakter saya, karena saya memang sebetulnya orang yang lebih suka berkarya daripada nampil. Nah saya jadinya lebih menikmati musik, bikin musik dan menulis gitu. Kalau manggung tuh buat saya bonus aja lah. Saya nggak ngejer amat gitu sama yang namanya manggung gitu. Kalau ada syukur, kalau nggak juga it's okay. I'm still making music gitu.
0: Okay, berarti lebih suka belakang layar tapi sesekali tampil nggak apa-apa lah ya gitu.
2: Nggak apa-apa.
1: Bukan tujuan ya.
2: Tapi bukan tujuan.
0: Iya, kalau kita sukanya tampil ya.
1: Agak banci tampil kalau kita soalnya.
2: Agak banci tampil ya.
0: Oke, Mandi, kalau gitu kita break sebentar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil nunggu yang gabung telepon sama WhatsApp di sini. Jangan lupa pendengar teleponnya di 021 344 0696.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
0: Daus. Iya, dan juga jangan lupa kita ada di Lestari.
1: Kita di Lestari. Ini aku dikelilingi sama Dede ya. Mas Dede dan juga De Lestari.
0: Kalau bahas nama enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan bahas umur dari tadi ya.
1: Iya, enggak. Kita enggak ada bahas umur. Tenang aja. Aduh.
0: Tadi lagunya tadi baru kita puterin ya. Jangan.
2: Terima kasih.
0: Iya.
1: Jangan jatuh cinta. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, ini lagunya luar biasa. Tepuk tangannya luar biasa. Oh, indah sekali. Tapi ngomong-ngomong lagi, Mbak De, ini kenapa? Ada apa dengan jangan jatuh cinta? Jangannya di dalam kurung.
2: Iya, jadi saya tuh ya ini pastinya semua orang banyak mengalami ya. Kadang-kadang kan pertarungan itu terjadi secara internal antara logika dengan hati. Logika ngomong apa, hati tapi punya maunya sendiri gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan albumnya sendiri, itu memang saya menyusunnya seperti sebuah narasi. Makanya Jangan Jatuh Cinta itu menjadi lagu pertama, karena kalau kita lihat grafik ceritanya tuh, album ini menceritakan berbagai macam pengalaman hati dan diawali dengan seseorang yang jatuh cinta. Padahal udah dikasih peringatan nih sama logikanya gitu kan. Kamu jangan jatuh cinta. Tapi kan itu anjuran aja karena cuma di dalam kurung ya. Dan akhirnya kan tidak dituruti lah gitu. Benar, karena kan hati punya maunya sendiri. Nah, akibat dari itu terjadilah berbagai macam lagu setelahnya gitu. Hingga pada akhirnya nanti ada lagu terakhir berjudul Bintang Utara. Itu menurut saya adalah pelajaran hati yang paling tinggi, yakni melepas. Jadi ya ini kayak sebuah arc cerita gitu. Mungkin karena tendensi saya sebagai seorang penulis ya, jadi bikin album pun harus ada ceritanya.
1: Iya lagi. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pada akhirnya adalah Bintang Utara. Kenapa Bintang Utara, Mbak?
2: Bintang Utara itu adalah bintang yang menjadi penunjuk kan, karena kalau nelayan atau musafir gitu, ketika dalam perjalanan mereka punya rujukan melihat ke bintang utara gitu untuk menentukan arah. Nah, kadang-kadang ketika orang tua melepas anak mereka, itu kan seperti apa ya, kehilangan bintang dalam hidupnya gitu. Tapi kenapa kemudian menjadi bintang utara? Ya nggak apa-apa, bintang itu meskipun mereka lepas jadi punya banyak manfaat bagi orang banyak gitu. Jadi saya membayangkan memang bintang utara ini relasi antara orang tua dan anak ketika dia melepas anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang punya anak, saya sendiri punya anak udah mulai besar gitu, saya bisa relate dengan perasaan ini gitu, bahwa ya saya mencintai mereka tapi pada akhirnya mereka akan punya kehidupan mereka sendiri gitu.
1: So deep.
0: Dari jangan jatuh cinta, so deep. Harus rela melepaskan ya.
1: Aduh.
0: Sapa penelpon kita di siang hari ini, Hanafi dari Padang, selamat siang.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bang Firdaus, Bang Isan.
0: Mantap.
3: Yes. Ya, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ya, Bang Hanafi.
3: Yang ya, selamat siang Kadi. Ini appreciate udah ini menciptakan buku-buku, ada Rektoverso, Pelkertas, Filosofi Kopi sampai Rapi Jari. Ya.
2: Terima kasih banyak.
1: Banyak ya, tahu dia
3: nanti. Kalau Mbak Di menulis Rapi Jari, apa yang kepikiran Kak Di ketika menulis lagu tersebut?
1: Menulis lagu apa?
0: Lagu apa tadi?
3: Merilis buku Rapi Jari.
1: Rapi Jali. Okay.
3: Ya. Ya, lalu yang kedua ini mau nanya lagu Selamat Ulang Tahun dari Di Lestari ini rilisnya tahun berapa?
1: Okay.
3: Ya, sama satu lagi ini Di Lestari selain menciptakan lagu dan menulis, apa aja karir lain dari Kak Di Lestari?
1: Oke,
0: terima kasih Bang Hanafi.
3: Plus lagu Pokertas dari Di Lestari ya. Salam buat Karani, kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran. Itu aja Kak Firdaus, Bang Isan, Kak Di, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Hanafi. Oke,
0: gimana Mbak Di?
1: Monggo, kalau mau langsung dijawab, Mbak De, pertanyaan yang pertama adalah...
2: Banyak pertanyaannya ya tadi.
1: Yang pertama itu Rapi Jali.
2: Pertama Rapi Jali. Yeah. Rapi Jali itu adalah karya tulis yang saya buat, sebuah novel serial yang bercerita tentang grup band dan seorang anak yang memang memiliki kemampuan musik luar biasa bernama Pink. Nah, karena ini adalah cerita yang menceritakan musisi dan musisi-musisi ini kan menciptakan lagu di dalam ceritanya gitu. Jadi saya juga harus bikin lagunya beneran. Nah, book soundtrack Rapi Jali itu keluar tahun berapa ya? Kira-kira mungkin 4 tahunan yang lalu. Jadi itu saya berkolaborasi dengan cukup banyak penyanyi, ada BCL, ada Iwan Fals, ada Mika Angelo, lalu siapa lagi? Oh, ada Mawar Eva dan Adhikara Fardi. Nah, jadi itu keluar sebagai book soundtrack ya gitu. Lalu tadi pertanyaannya apa lagi? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun itu berasal dari album saya yang Recto Verso. Dan sebetulnya lagu itu tidak saya ciptakan sendirian. Itu adalah lagu yang saya tulis bersama dengan Mas Erwin Gutawa. Jadi Mas Erwin bikin melodinya, saya bikin liriknya. Rilis sekitar tahun 2007. Jadi ya itu tadi ya, 18 tahun kurang lebih. 2008, jadi 18 tahun sampai sekarang.
1: Luar biasa Tapi keren banget loh ini, masih ingat loh semua karya-karyanya, tahun berapanya. Itu masih ingat ya Mas De ya.
0: Tadi juga saya notice itu.
1: Keren banget. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan lagi tuh dari Uda Hanafi. Karirnya apa selain nyanyi?
2: Karirnya apa?
1: Dan juga nulis.
2: Waduh, kayaknya kalau nambah lagi malah pusing saya. Sebetulnya ya apa ya, yang lain itu adalah merupakan bisa dibilang turunan dari musik dan menulis. Misalnya saya menjadi narasumber, saya juga pengajar kelas menulis, saya punya kelas menulis sendiri. Sudah sekitar 2500-an alumni dari kelas menulis saya. Lalu juga saya konsultan untuk skrip film, tapi biasanya memang untuk film-film yang diadaptasi dari cerita saya. Kalaupun saya nggak menulis skenarionya, ada beberapa yang saya terjun menjadi penulis juga, tapi kebanyakan saya sebagai konsultan skenario gitu. Jadi itu masih turunan juga sih dari musik dan menulis ya. Belum ada yang jauh banget, misalnya jadi koki, belum.
1: belum ya tiba-tiba bisnis apa gitu ya.
2: Belum, bisnis ikan lele, belum. Tidak menutup kemungkinan.
1: Iya, makanya jawabannya adalah belum. Bukan, tidak.
0: Belum, ya, betul. Walaupun kejauhan kayaknya.
1: Gak ada yang mungkin.
0: Betul lagi. Oke. Berarti kita sapa lagi telepon kita ya siang hari ini. Ada Cliff dari Minahasa. Halo, Cliff.
4: Ya, halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Baik, silakan Cliff dengan Mbak Nilstari.
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Manado.
0: Oke, silakan.
1: Gimana? Mau tanya apa ke Klip?
4: Oh ya, selamat sore untuk siapa? Dia Lestari kan?
1: Yeah. Yes, betul. Yeah.
4: Tentunya apresiasi sih. Orang Dia Lestari itu sangat banyak karya-karya ya.
1: Betul.
4: Menulis lagu.
2: Terima kasih.
4: Penyanyi. Membuat skrip. Apa tadi?
1: Penulis film, kan? Juga.
2: Film, ya.
4: Besok-besok ini sudah jadi joki tukang tulis skripsi nanti.
0: Iya.
2: Sayang waktu
1: kalau jadi joki.
2: Mendingan bikin karya sendiri.
4: Nanti para mahasiswa-mahasiswi itu yang udah mau selesaikan berpikir, aduh, judul skripsi apa ya? Ketika mereka mendengar RRI Pro 1 Jakarta ini kan, mereka bilang, aduh, saya hubungi Dia Lestari. Tulis-menulis kan.
0: Oke,
4: saya mau bertanya gini. Ini masih kaitan dengan menulis lagu kan. Waktu Dia Lestari itu menulis lagu, di waktu-waktu apa gitu? Senjakah, hujankah, terikah, di waktu sunyikah? Istilah begini, apakah waktu di malam hari, di waktu pagi hari, atau di kayak di kesunyian gitu? Karena itu kan mencari fokus kan begitu. Atau terserah gitu. Terserah aja, karena saya sudah biasa kan dari 2000 dari 95 ya kalau tidak salah ya.
2: 95 nyanyi kan?
4: Oh, luar biasa. Jadi kira-kira dari cara menulis lagu atau menyusun lagu itu di suasana seperti apa.
0: Oke. Okay. Bang Klip, terima kasih banyak.
4: Cuma itu yang saya tanyakan dulu. Semoga dijawab dan sukses buat Lili Lestari ya.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Dan
4: selamat Sulawesi Utara. Selamat sore.
2: Terima
1: kasih. Tuh, pertanyaan
2: gitu. Bagus banget pertanyaannya. Gimana? Karena ini mungkin sebuah apa ya, persepsi ataupun asumsi dari banyak orang bahwa kalau yang namanya inspirasi itu harus datang di saat-saat yang spesial gitu kan. Tapi pada kenyataannya yang sering terjadi kepada saya setidaknya gitu, terutama untuk lagu ya. Lagu itu kayak nyamber. Ibarat orang tuh kayak kesambet gitu loh. Agak beda dengan menulis. Kalau menulis itu

0: setelah selesai sikat gigi gitu ya, saya pergi ke piano, baru saya cari lagunya gitu, saya coba ulik gitu. Kadang-kadang juga ada lagi bengong di angkot, lagi melamun di mana, lagi di kamar mandi gitu. So banyak sekali kejadian-kejadian yang nggak sangka gitu untuk sebuah lagu bisa datang. Nah makanya kalau menurut saya sebetulnya inspirasi itu selalu ada di sekitar kita. Yang mungkin membedakan mereka yang punya pengalaman dan tidak adalah mereka yang punya pengalaman itu tidak akan meremehkan ataupun mengecilkan arti ide-ide kecil yang lewat. Biasanya langsung ditangkap dan langsung disimpan gitu. Saya menyebutnya adalah disiplin ide gitu. Kalau orang yang udah terbiasa, dia tahu bahwa ide itu kan potensi ya, walaupun datangnya kayak secercah, kayak nggak apaan sih gitu.
1: Kayak wangsit ya.
0: Kayak wangsit. Bahkan kalau wangsit itu barangkali masih agak agung-agung gimana gitu ya. Itu kadang-kadang cuma kayak melodi lewat gitu aja gitu. Nah, tapi kalau kita nggak cepat-cepat tangkap, kita nggak cepat simpan dan kita ulik, ya udah dia akan menjadi angin lalu begitu saja gitu. Nah, jadi menurut saya salah satu rahasianya seorang seniman kalau mau berhasil gitu ya, dia harus punya disiplin menabung dan peka sama ide gitu.
1: Oke, okay, nice, nice. Itu di notes banget ya.
2: Iya betul. Langsung dicatat gitu ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Tapi sebenarnya aku udah mulai belajar kayak Mbak D gini sih.
2: Kenapa tuh?
1: Karena inspirasi aku munculnya biasanya ketika aku nyetir, aneh banget.
2: Oh gitu. Bukannya nyetir nyanyi biasanya?
1: Iya kan? Udah aku muncul ketika aku. Makanya nanti pengen aku sampaikan ke Mbak D, siapa tahu jadi lagu.
0: Bisa.
2: Mungkin sambil nanti lobby-lobbynya gimana, kita puterin lagu dulu ya.
1: Boleh dong.
2: Oke. Mbak Desi, tadi kita nanti sambung lagi ya.
0: Mari.
2: Kita akan putarkan ini satu lagu dari Rida Sita Dewi, Terlambat Bertemu.
1: Wow.

0: Ketahuan umurnya ya. Masih kembali lagi bersama kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Mbak Di masih di sana ya?
0: Iya Mbak Di.
2: Masih.
0: Wah luar biasa.
1: Ini lagunya kita denger di zaman-zaman
0: aku SD deh kayaknya.
1: SD, iya bener SD.
0: Iya gak sih?
1: SD ya. Tapi ini gak mudah-mudahin beneran SD.
0: Nah, tapi masih enak banget sih Mbak. Masih bisa singelong banget.
2: Thank you.
0: Enggak ada rencana apa ini buat RSD ini untuk comeback gitu RSD?
2: Sepertinya kalau untuk bikin album lagi sih enggak ya. Tapi kalau buat nyanyi-nyanyi sih sebenarnya kami cukup sering juga. Tiap tahun tuh pasti aja ada gitu loh. Satu kali dua kali sih ada aja job buat RSD ya. Cuma memang acara-acaranya lebih kepada yang reuni-reunian atau nostalgia-nostalgiaan gitu. Kayak festival 90s apa yang kematemai 90-an gitu.
1: Atau nyoba podcast gitu kan. Kadang kan sekarang rame-rame gitu ya. Podcast comeback-nya tuh podcast ngobrol gitu tentang RSD.
2: Mungkin saja, tapi masalahnya kan kami domisili beda-beda. Jadi secara jarak mungkin itu jadi challenging sih.
1: Oke, kalau begitu Mbak Di, ini kan kita ada challenge nih.
0: Ya, ini challenge apa segmen dimana kita men-challenge bintang tamu kita. Challenge-nya seperti apa? Ini dia.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oke, gampang aja kok challenge-nya kalau buat Mbak D itu pasti gampang lah. Cuman disuruh nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni.
1: Tapi, ada tapinya.
0: Ada tapinya. Jadi, di sini challenge-nya adalah untuk nyanyiin lagu Hujan di bulan Juni. Karena memang, ya, Mbak D kan juga penulis ya. Nulis puisi juga gampang gitu kan ya. Jadi, bisa gak? Ya, nyanyiinnya dengan perpaduan membaca puisi dan bernyanyi. Gimana tuh caranya?
2: Kebetulan sekali memang
0: Hujan di bulan
2: Juni itu pakai kata-kata dari puisinya.
0: Nah, gimana tuh coba? Pas dari sudah, puisi terus dinyanyikan.
2: Iya, tinggal saya nyanyikan saja berarti.
1: Tetap ada puisinya. Kita
0: tapi
1: menanti
0: lebih ke puisinya.
2: Karena udah berbentuk puisi.
1: Tapi kita menanti
0: nih produser kita nih gimana nih?
1: Tapi kita menanti bacaan puisi.
0: Coba.
1: Silakan.
2: Oke.

0: gitu.
1: Oke. Tapi kalau misalkan itu kan secara nada bernyanyi.
2: Yeah.
1: Kalau misalkan kata-katanya Mbak baca sebagai puisi, bagaimanakah dia? Boleh enggak sih Mbak Ade?
0: Boleh.
1: Coba.
0: Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu.
1: Enak juga ya, memang karena memang basicnya dari bener. Puisi ya.
2: Ini
1: terus yang dinadakan.
2: Bener. Jadi,
1: jadi
2: produser kita seneng banget ini dipuisiin sama Mbak Dini ya.
1: Iya benar. Sesuai ekspektasi ya.
2: Sesuai ekspektasi. Okay. Hujan bulan Juni. Oke, Mbak Dini, kita lanjut lagi ya untuk pendapat kita udah yang ngantri soalnya siang hari ini. Ya.
0: Okay.
2: Coba kita sapa ada Tedinda. Halo dari Bogor.
1: Halo Tedinda.
3: Halo, selamat siang. Iksan, Iksan Dede, Dede Iksan.
1: Dan juga Mbak Di.
0: Halo.
3: Mbak De.
0: Hai.
3: Tadi dengar di Tangsel. Tangselnya di mana? Kebetulan Tete lagi menuju Tangsel nih.
1: Aduh.
0: Oh gitu, saya di BSD, Ibu.
3: Oh, di BSD. Iya.
2: Jangan disamperin, Tete Dinda. Hmm.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Oh, cakep Teh Dinda, mau tanya apa nih Teh Dinda?
3: Tadi soal atau pertanyaan dari produser tadi ya, itu puisi jadi lagu kan gitu ya.
1: Terus dipuisiin.
3: Karena Mbak Deni penulis dan banyak juga buku-bukunya ya, sudah dan pasti banyak cerita di buku-buku karya Mbak D kan. Apakah sudah atau mungkin apakah ada atau mungkin sudah dari cerita buku karya Mbak D itu jadi lagu begitu. Sepertinya mirip sih ya pertanyaannya, cuma kalau tadi puisi, kalau ini cerita dalam buku karya Mbak D.
1: Dijadiin lagu
0: dari buku. Cerita menjadi lagu.
1: Ya. Oh, udah ada dong.
0: Oh, oke. Okay. Sebetulnya itu sih
3: pertanyaannya.
1: Oke. Oke, Teh Dinda. Terima kasih.
3: Terima kasih, Teh Dinda.
0: Iya.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, Bapak.
1: Bapak ya, Teteh. Itu pertanyaannya. Artinya
0: pendengar RRI itu kok pada tertib?
1: Iya, jadi dia memang menutup, udah tahu.
0: Tutupnya lengkap.
1: Gitu. Iya. udah pada hafal gitu kalau di sini.
0: Hebat.
2: Gimana Mbak Dini?
0: Jadi apa namanya? Kalau dari buku menjadi lagu, sebetulnya itu yang saya lakukan di Rapi Jali ya. Karena itu ada ceritanya duluan. Jadi lagunya adalah bagian dari cerita, lalu lagunya itu kemudian saya ciptakan betulan gitu kan. Nah, jadi itu sudah pernah saya lakukan sih, Bu. Begitu. Kalau sebaliknya pun sering ya, recto verso contohnya itu dari lagu menjadi cerita gitu.
1: Jadi memang udah di situ, memang udah bidangnya.
2: Di situ, ya saling berkaitan ya.
1: Masih mubeng-mubeng di situ-situ aja, kata-kata Bade tadi. Oke, satu penelpon terakhir kita sebelum nanti kita menutup perjumpaan kita.
2: Halo Ayu.
1: Halo Ayu.
4: Selamat siang, 100% Indonesia, ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Silakan Ayu.
1: Ayu langsung pertanyaannya.
4: Ini tentang hak cipta gitu ya. Sekarang kan nih, ya Mbak De, selamat siang.
0: Siang.
4: Ya, saya mau tanya tentang hak cipta gitu ya, sebagai seorang penulis dan penyanyi. Sekarang kan gampang banget ya, lagu diciplak, terus di remix, dipakai konten, orang tanpa izin gitu ya. Bagaimana sih Mbak De melihat ini tentang plagiat? Iya, plagiat gitu ya, mengenai hak cipta seorang penulis dan penyanyi gitu. Tantangannya seperti apa dengan perkembangan musik saat ini gitu ya, bagi seorang Mbak D sendiri.
1: Okay.
4: Ya, salam buat semua aja.
1: Oke, boleh. Terima kasih Ayu. Thank you.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Gimana tuh Mbak D?
0: Kalau plagiat ini cukup isu yang cukup licin ya. Pertama, kalau kita bicara musik agak sulit karena nada hanya 8.
1: Betul
0: ya kan?
1: Banget lagi.
0: Sama yang hitam-hitam ya nggak lebih dari 20 lah. Dan agak sulit apabila kita juga tidak memperhitungkan berbagai macam influence yang kita terima gitu, karena misalnya saya bikin satu lagu itu kan bisa saja terinspirasi dari beberapa melodi tertentu gitu ya. Nah tapi kayaknya kembali kepada niatan pertama, dan kedua juga sebetulnya ada semacam detektor, jadi dan juga semacam standar. Let's say kalau sudah melebihi dari, saya kurang paham ya aturannya, tapi ada aturannya setahu saya. Jadi karena ini sudah terjadi juga kan di kasus-kasus yang misalnya kalau nggak salah dulu tuh lagunya Every Breath You Take-nya Sting, yeah. Police, samplingnya dipakai tanpa izin. Nah itu akhirnya dia berhasil memenangkan tuntutan gitu ya. Karena memang signature lagu tersebut sangat kedengeran, dan itu dipakai tanpa izin di lagu lain dan menjadi bagian dari sebuah karya lagu lain gitu. Nah sementara kalau di karya tulis, apalagi yang akademis, menurut saya plagiarisme itu sangat ketat ya. Banyak kasus-kasus dosen ataupun akademisi yang dicopot titelnya ataupun diisolasi gitu ya, dibuang dari lingkungan akademiknya karena terbukti melakukan plagiarisme gitu. Jadi sebetulnya ada semacam aturan yang melindungi hak cipta kita. Tapi kalau misalnya di media sosial, menurut saya itu agak berbeda ya. Kalau misalnya dia di stitch atau kemudian di remake, tergantung caranya seperti apa. Tapi setahu saya di dalam medsos pun sudah ada semacam aturan yang misalnya kita harus mencantumkan dan bisa di take down kalau misalnya kita tidak mencantumkan siapa artis ataupun pencipta lagu ataupun yang memproduksi si lagu yang kita pakai gitu misalnya gitu. Saya bukan ahlinya di sini karena menurut saya ini biasanya lebih kepada isu regulasi, tapi kalau buat saya yang bisa saya lakukan sebagai kreator adalah mengedukasi orang, terutama dalam buku biasanya terjadilah pembajakan. Nah jadi saya selalu bilang kepada para pembaca saya, cara menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku aslinya, karena dengan mereka beli buku bajakan, yang mereka cederai itu satu ekosistem, bukan cuma penulisnya saja gitu. Dan kalau lagi acara book signing misalnya, saya selalu menolak kalau misalnya ada yang datang bawa buku bajakan. Saya bilang, saya gak bisa tanda tangan buku ini, kamu lebih baik kasih saya kertas kosong dan saya tanda tangan di kertas aja gitu loh.
2: Oke, okay. Karena memang sekarang lagi marak-maraknya tuh di TikTok ya, lagu-lagunya banyak dicomot, di remake gitu ya.
1: Dengan mudahnya orang remake gitu.
2: Oke, Mbak Di, ini juga karena waktu udah hampir habis ya. Gak kerasa satu jam kita ngobrol.
1: Sebenarnya masih banyak banget yang pengen ditanya karena ini benar-benar inspiratif ya.
2: Iya, karena udah lama kita nanti karyanya Mbak Di sendiri ya. Betul.
1: Kira-kira ada yang mau disampaikan Mbak Di buat pendengar-pendengar kita untuk album terbarunya juga? Jangan.
0: Ya, saya berharap sih teman-teman dapat menikmati dan menemukan relevansi ataupun cerita hatinya di dalam album Jangan Jatuh Cinta. Selamat menikmati dan mendengarkan. Jangan lupa di save ke playlist dan dengarkanlah, nikmatilah pada saat-saat yang rasanya tepat. Semoga lagu-lagu ini bisa langgeng dan dinikmati oleh sebanyak mungkin pencinta musik Indonesia.
1: Amin. Eh kira-kira boleh tahu juga nggak Mbak Deh, buat semua pendengar kita, siapa tahu ada info-info jadwal manggung terdekat atau apa yang mau disampaikan juga boleh Mbak?
0: Saya yang paling deket itu sebetulnya kalau album kan udah keluar nih.
1: Betul.
0: Yeah. Tapi untuk buku saya akan merilis sebentar lagi, mungkin pengumuman PO-nya sekitar minggu depan gitu.
1: PO buku terbaru ya.
0: Betul, buku saya non-fiksi berjudul Midpoint dan buku puisi berjudul Di Antara.
1: Midpoint, buku puisi Di Antara.
2: Di antara
0: buku puisi, betul.
2: Oke.
1: Wow.
2: Kita tunggu aja nanti PO-nya ya.
1: Oke, kalau begitu.
2: Terima kasih.
1: Yang pasti sekali lagi terima kasih banyak, Mbak De.
2: Iya, sukses terus ya.
0: Terima kasih. Iya,
1: sehat-sehat selalu. Ditunggu karya berikutnya.
2: Selamat siang.
0: Selamat buat semua pendengar. Terima kasih.
1: Thank you, Mbak De.
2: Baik, pendengar, demikian untuk 100% Indonesia siang hari ini ya. Tentunya kita ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan kita, sudah merilai kita dari Ambon, Banda Aceh, Banda Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Iya, pokoknya buat semua yang udah ngerilih kita ya.
2: Sebutin dulu aja nggak apa-apa ya. Iya,
1: boleh deh kalau gitu.
2: Tanggung, soalnya tadi udah nyampe sini.
1: Oke lah kalau gitu.
2: Jambi.
1: Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari. Terus ada Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, dan juga Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Iya, ada juga Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan ya.
1: Iya dong, di setiap hari Selasa yang pasti untuk dengerin 100% Indonesia Nasional.
2: Saya Dede Firdaus.
1: Aku Isantarore.
2: Kita pamit sampai

0: Tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, kembali Anda dapat ikuti dialog mitigasi kentongan untuk edisi sore hari ini. Pendengar akan hadir bersama rekan Yoga Wijanarko ya. Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan dialog mitigasi bencana kentongan.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Ya, selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Kentongan edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Yogo Nyarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan sore yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas terkait mitigasi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla terutama di Provinsi Jambi ya, seperti kita ketahui. Saat ini nih sepertinya Provinsi Jambi sendiri sudah mulai nih ya memasuki musim hujan musim kemarau, maaf. Karena beberapa hari ini sepertinya tidak terjadi hujan sama sekali ya, dan juga cuaca kayaknya panas gerah nih. Nah, untuk membahas hal ini sudah terhubung dengan studio ada Bang Anari Hasiholan Sitorus selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, Bang. Halo, selamat sore, Bang. Ya, sepertinya terputus nih, Bang. Oke, ya baik, mungkin kita akan mencoba menghubungi kembali atau mungkin lagi ada kegiatan sesuatu nih mungkin. Kita akan ngeringi lagu sebentar nih. Kita akan break dulu. Kita akan mencoba menghubungi Bang Anari lagi.

0: terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sinaran matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1. Oh, belum bang, belum.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Belum ada santai.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Dialog Kentongan. Maaf karena ada kesalahan teknis nih dari audio kita. Ya mungkin saat ini nih sudah terhubung nih dengan Bang Jaya Martua Sinaga nih selaku Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi. Ya selamat sore, Bang. Ya, halo, selamat sore. Waduh, sepertinya masih ada masalah nih dengan koneksi kita ini. Oh, oke, baik. Mungkin kita akan menyeting sebentar nih untuk settingan kita pada ini nih. Halo?
3: Halo, selamat sore, Pak.
2: Sore, Bang. Ya, baik Bang. Mungkin kita mengawali perbincangan kita pada kesempatan sore ini, Bang. Bagaimana nih, Bang, untuk kondisi cuaca kita di Provinsi Jambi sendiri, Bang, untuk beberapa hari ke depan nih, Bang?
3: Ya, baik. Terima kasih untuk perakiran cuaca sepekan ke depan di Kabupaten Kota di Provinsi Jambi. Ya. Umumnya cerah hingga cerah berawan untuk 3 hari ke depan ya, 14 sampai 16 Juli 2026. Kemudian di tanggal 17 dan 18 umumnya cerah berawan, namun ada potensi hujan skala lokal di wilayah Jambi bagian barat. Nah, kemudian di tanggal 19 kita lihat dinamika atmosfer ini ada potensi peningkatan curah hujan. Untuk wilayahnya itu masih tetap di Jambi bagian barat, itu terutama di wilayah Bungo dan Kerinci. Nah, jadi untuk sepekan ke depan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk tanggal 17 itu mulai ada potensi hujan skala lokal dan sporadis, jadi hujannya tidak merata di Provinsi Jambi. Demikian, Bang.
2: Oke, oh berarti apakah kita ini sebenarnya sudah masuk ke musim kemarau, Bang, untuk Provinsi Jambi sendiri, Bang? Karena kita melihat juga masih ada beberapa potensi hujan nih, Bang.
3: Iya, di awal Juni itu di Provinsi Jambi sudah masuk ya, sudah masuk awal musim kemarau. Kemudian di bulan Juli dan puncaknya itu di bulan Agustus. Nah, di bulan Juli ini meskipun kita memasuki musim kemarau, namun ada masih ada potensi hujan. Ini hujan skala ringan, intensitas ringan. Jika diukur dalam satu dasaran itu tidak sampai 50 mm per dasar. Jadi walaupun kita masuk musim kemarau masih ada hujan, hujannya itu tidak begitu banyak, tapi hujannya ringan. Ya masih ada hujan, Bang, gitu di Provinsi Jambi.
2: Berarti kita bulan Juli, bulan apa tadi, Bang? Puncak musim kemarau nih, Bang?
3: Di bulan Juni umumnya sudah masuk awal ya, awal musim kemarau. Kemudian Agustus itu sudah memasuki puncak, Agustus September puncak musim kemarau. Nah, jadi di bulan Juli ini meskipun kita sudah masuk musim kemarau, tapi masih terdapat hujan. Namun secara ini skala ringan gitu, nah tidak begitu banyak hujan yang terjadi di bulan Juli. Meskipun musim kemarau masih terpantau atau terdapat hujan di Provinsi Jambi. Ya, begitu, Bang.
2: Oke, baik. Mungkin seberapa besar nih, Bang, melihat kondisi cuaca kita saat ini, Bang? Berapa besar potensi karhutla yang bakal terjadi di Provinsi Jambi sendiri, Bang, beberapa bulan ke depan nih, Bang?
3: Iya, kalau dikaitkan dengan potensi karhutla ya, kategori ini ya, kategori apa? Muda dan sangat mudah terbakar dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Didukung dengan pantauan hotspot ya, mulai banyak itu titik panas di Provinsi Jambi, dan juga potensi hujannya juga itu cuman sebentar di tanggal itu tadi, tanggal 17, tidak cukup ataupun tidak bisa untuk mengantisipasi dengan terjadinya titik panas di provinsi Jambi. Ya begitu Bang.
2: Oke, kalau berdasarkan titik panas, beberapa titik panas yang ada di provinsi Jambi sendiri Bang, sebenarnya wilayah mana sih Bang yang paling besar potensi untuk terjadinya karhutlah saat ini Bang?
3: Iya, titik panas kita selalu monitor ya setiap hari, satu hari itu dua kali. Jadi di bulan Juli ini kita rekap ada sebanyak 125 titik panas di Provinsi Jambi. Ya. Kemudian di tahun 2026 ini, dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 13 Juli 2026, nah gini, kita rekap ini ada 1.591 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas terbanyak itu berada di wilayah Tanjung Jabung Barat, ada 469 titik panas, diikuti Kabupaten Muaro Jambi 371 titik panas, kemudian di Kabupaten Sarolangun 237 titik panas. Jadi titik panas hingga bulan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 1.591 titik panas, kemungkinan akan bertambah dikarenakan memang di bulan Agustus dan September itu puncak musim kemarau di Provinsi Jambi ya Bang, begitu Bang.
2: Oh berarti potensi karhutlah kita ini ada di Tanjung Jabung Barat tadi Bang ya, sama
3: Iya, yang berpotensi titik panas terbanyak Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi dan Sarolangun. Nah, ketiga kabupaten itu terdapat titik panas terbanyak gitu.
2: Apakah titik panas ini memang ada karena kebakaran hutan atau bagaimana, Bang?
3: Ya, titik panas ini memang terpantau oleh satelit ya, satelit yang memang khusus untuk memonitor ataupun men-scanning itu titik panas. Titik panas tersebut juga ada yang beberapa titik itu sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Namun di lapangan juga kita tergabung dalam Satgas ini ya, Satgas Karhutlah. Kita selalu berkoordinasi, selalu memberi berbagi informasi mengenai titik panas dan kebakaran hutan dan lahan. Dari informasi-informasi sharing itu tersebut jadi ditindaklanjuti oleh Satgas Pemadaman Api Karhutlah ya. Jadi sudah ini ya, Satgas ataupun personil sudah bergerak itu untuk mengantisipasi, dan jika ada kebakaran hutan sudah dilaksanakan baik itu oleh Satgas Darat maupun Satgas Udara untuk memadamkan api. Ya begitu Bang.
2: Oke, ini sebenarnya apa sih Bang yang menyebabkan karhutlah kita ini Bang?
3: Yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, ya ini kan di hutan ya. Nah yang pertama itu ditinjau dari musimnya ya, musim dulu. Jika masuk musim kemarau itu sangat rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah ketika musim kemarau juga itu dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk membuka lahan ya. Nah jadi dengan cara praktis itu pembukaan lahan itu dengan cara dibakar. Jadi kebakaran hutan itu memang itu tadi yang paling utama musim kemarau. Musim kemarau ini kan tidak hujan, sehingga di lahan permukaan atas hutan itu kan rentan terbakar. Dan juga masih ada semak-semak belukar yang harus dibersihkan oleh beberapa orang. Nah jadinya ya seperti programnya dari pemerintah provinsi kan, kalau bisa jangan pembukaan lahan itu jangan dengan cara dibakar. Tapi ada program itu membuka lahan ya tanpa membakar ya, begitu Bang.
2: Mungkin lebih praktis membakar mungkin bagi orang itu.
3: Iya, karena dia kan sekaligus langsung bersih gitu kan. Nah, tapi kan ada dampak.
2: Benar.
3: Dampaknya dari situ apa itu mengenai kualitas udara, terus juga nanti adanya ini jarak pandang kita melihat itu kan, nah bisa ada insiden ataupun dampak-dampak yang lain, bencana yang lain lah begitu dari kebakaran hutan dan lahan. Iya.
2: Oke, baik. Kalau menurut pandangan abang sendiri nih bang, mungkin bakal terjadi kebakaran hutan yang besar nih bang untuk tahun ini bang, kalau melihat dari fenomena kita kan El Nino Godzilla itu tadi bang.
3: Iya. Musim kemarau ini memang ada ininya ya, ada fenomena El Nino ya. El Nino itu intensitasnya itu menengah ya, moderate hingga ke ini ke kuat ya, menguat kan. Artinya apa, suhu muka laut di pesisir timur itu lebih hangat ya, Samudra Hindia, Samudra Pasifik ya, bagian tengah itu lebih hangat. Nah, jadinya masa udara itu ketarik itu dari apa kan, dari Indonesia ke Samudra Pasifik, sehingga di Indonesia ini apa tidak adanya ini pembentukan awan dan pengurangan curah hujan di Indonesia, jadinya hujannya kurang. Nah gitu, jadi memang potensi karhutla itu sangat ini ya, sangat berisiko ya. Namun kita juga ini apa ada satgas, ada personil yang siap siaga, bersedia itu untuk mengantisipasi potensi karhutla itu tidak besar gitu, tidak melebar, tidak meluas gitu, dengan cara kita di Pusko itu selalu ini memberikan briefing itu kan, bertukar informasi. Nah setiap hari itu kita kasihkan informasi titik panas berada di mana, tingkat kemudahan terjadinya kebakaran itu di wilayah mana. Nah dari situ kita langsung menindaklanjuti satgas. Nah jadi setiap hari kita melakukan itu ya, mudah-mudahan hasilnya kebakaran hutan dan lahan tidak besar gitu, tidak meluas meskipun ada El Nino Godzilla. Dan juga nanti ada program hujan buatan, modifikasi cuaca. Nah di situ nanti kalau ada apa statusnya itu lebih parah, lebih besar itu potensi kebakaran hutan, tapi ditinjau juga dari unsur meteorologinya, atmosfernya itu apakah mendukung terjadinya hujan atau enggak. Nah disitulah nanti apa mitigasi untuk menangani apa ya kebakaran hutan dan lahan agar di Jambi ini tidak besar, tidak meluas. Ya kalau bisa tidak ada lah kebakaran hutan dan lahan ya di Provinsi Jambi ya. Begitu bang.
2: Oke, baik, berarti memang dilihat juga ada, mudah-mudahan bisa lah bang ya untuk modifikasi cuaca ini agar tidak terlalu kering lah bang untuk di Provinsi Jambi.
3: Iya, iya. Kemarin sudah terlaksana dua kali. Tapi dalam waktu dekat ini ya kita tinjau dulu lah beberapa parameter ya, seperti statusnya, status apa karhutlanya seperti apa, terus juga dinamika atmosfer, apakah ada potensi hujan atau enggak, biar nanti apa diintervensi oleh modifikasi cuaca adanya hujan di Provinsi Jambi. Ya begitu bang.
2: Oke, mungkin sedikit nih bang, mungkin kan banyak nih masih yang belum paham nih terkait apa ya modifikasi cuaca itu sebenarnya, bagaimana sih, apa sih yang dilakukan bang sebenarnya?
3: Modifikasi cuaca itu adalah teknologi kita mengintervensi cuaca untuk mengendalikan ada dampak yang terjadi. Misalnya kita ingin, misalnya kan ini kita ada ini kan status kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini. Artinya modifikasi cuaca itu kita lakukan untuk mengintervensi cuaca agar hujan, agar terjadi hujan turun sesuai target untuk membasahi lahan gambut. Tapi modifikasi cuaca itu juga ada untuk menghindari bencana seperti banjir gitu kan. Nah, jika di suatu tempat itu sering terjadi hujan di daratan, jadi perlu dilakukan teknologi modifikasi cuaca agar hujannya itu tidak turun di target, tetapi hujannya itu turun lebih awal di lautan gitu. Nah, jadi itu sangat penting untuk mitigasi kebencanaan hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering. Ya, itu kemarin kita lakukan di bulan Juni dan Juli, modifikasi cuaca dengan misi pembasahan lahan gambut. Nah, jadi mau masuk musim kemarau, kita lakukan modifikasi cuaca agar di lahan gambut itu tinggi muka airnya itu tidak dalam ya. Jadi ada hujan turun di lahan gambut dan tinggi muka airnya ini apa dangkal lah gitu kan. Karena kan daerah gambut itu kan kalau sudah terjadi kebakaran hutan sangat sulit dipadamkan. Ya begitu bang.
2: Berarti untuk saat ini nih bagaimana bang, apakah untuk modifikasi cuaca bisa terjadi hujan atau bagaimana bang untuk saat ini bang?
3: Kalau saat ini kalau lihat atmosfer, dinamika atmosfer itu kan kurang mendukung terjadinya hujan kan. Nah, jadi kalau dilakukan modifikasi cuaca takutnya mubazir gitu nah. Membuang-buangkan ini dana mungkin untuk yang kebutuhan yang lain gitu kan. Jadi kalau kita paksakan juga ditinjau dari atmosfer juga kan ada beberapa yang harus kita ini kumpulkan gitu, tidak hanya anginnya, angin, kelembaban udara, suhu gitu kan. Nah, ini kurang mendukung. Nah, kalau bukan ini ya, kita besok mau modifikasi aja langsung turun hujan juga itu. Kita lihat juga atmosfernya mendukung atau enggak. Kalau dalam waktu dekat ini kurang mendukung atmosfer untuk kita lakukan modifikasi cuaca. Ya gitu bang.
2: Oke, baik bang. Mungkin sedikit juga bang, mungkin kan dari beberapa waktu lalu sudah ini ya untuk potensi hotspot ya, mungkin berapa banyak nih bang, berapa persen nih yang memang benar-benar di titik hotspot itu terjadi kebakaran hutan dan lahan bang untuk di Provinsi Jambi sendiri bang?
3: Iya, kita BMKG ini memberikan informasi titik panas ya. Berdasarkan pantauan satelit, ada satelit MODIS ya, Terra Aqua, NOAA itu kan. Nah, nanti kita plot, nanti didapatlah itu titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang sampai tinggi. Kita informasikan ke Satgas Karhutla. Untuk mengetahui apakah titik panas tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan, itu dilakukan ground check. Jadi kita cek langsung ke lapangan. Nah, itu biasanya ada satgasnya sendiri, satgas tergabung yang pengecekan ke lapangan itu kayak Manggala Agni, BPBD itu kan mitra-mitra kerja, dan juga dari TNI, Polri, ada juga Dinas Kehutanan, Pemda setempat. Nah, kita BMKG sebatas memberikan informasi lokasi titik panas. Apakah titik panas itu memang betul-betul ada kebakaran hutan atau hanya memang di daerah itu suhunya ini melebihi batas ambang tapi nggak ada kebakaran hutan gitu. Seperti ada tertangkap atap yang luas itu tertahan oleh panas, jadinya terpantau satelit itu merupakan titik panas tapi bukan kebakaran hutan. Nah, itulah nanti ada tim lagi itu bang, tim satgas yang melakukan cross check lapangan untuk memastikan titik panas itu apakah kebakaran hutan dan lahan. Nah, itu kan nanti ada koordinatnya lintang bujur. Nah, disitulah nanti dilakukan ground check. Ya begitu bang.
2: Oke, siap. Oke bang, mungkin terakhir nih bang, mungkin imbauan BMKG nih kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya karhutla kita di Provinsi Jambi nih bang.
3: Iya, BMKG selalu memberikan informasi perakiran cuaca, baik itu perakiran cuaca jangka pendek maupun jangka menengah. Untuk di tahun 2026 ini, BMKG memperkirakan musim kemarau di awal Juni 2026. Kemudian puncak musim kemarau di bulan Agustus dan September. Adapun dampak-dampak yang diakibatkan oleh musim kemarau ini, itu seperti kekeringan.

0: di memasuki musim kemarau. Terus juga musim kemarau ini sangat rentang ya dengan kekeringan tadi, sehingga mudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Nah, bagi masyarakat khususnya yang membuka lahan ataupun petani ya,
1: ya.
0: Itu agar jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena aktivitas membakar lahan itu juga bisa terpantau ya oleh Satgas, karena setiap hari kita bekerja dan mengetahui di mana keberadaan, karena Satgas ini kan sudah setingkat kelurahan kan, kecamatan, kelurahan dalam skala kecil, dan juga di kantor-kantor perkebunan itu juga sudah ada anggota-anggota ini ya, tim reaksi cepat ataupun masyarakat peduli api, nah, yang selalu berkoordinasi kan, jadi agar masyarakat mungkin sudah diberikan sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai kebakaran hutan dan lahan dan dampaknya, nah, agar ya untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian di bulan Juli tanggal 19 itu masih ada potensi hujan, cuman tidak mampu apapun dengan kebakaran musim masih ada kondisi cuaca cerah berawan yang akan melanjutkan musim hujan tadi. Jadi untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca untuk mendukung kegiatan atau melaksanakan kegiatan sehari-hari. Ya begitu aja Bang.
1: Ya. Oke, siap Bang.
0: Ya.
1: Terima kasih Bang sudah bergabung di dialog tentang pada sore hari ini Bang.
0: Iya, terima kasih kembali. Selamat bertugas Bang. Ya.
1: Siap, terima kasih. Ya baik pendengar di mana pun Anda berada. Demikian tadi wawancara saya bersama dengan Bang Jaya Martua Sinaga selaku Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi. Ya, selanjutnya kita akan bergabung dengan Bang Anari Hasiholan Sitorus selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muara Jambi. Namun sebelum melanjutkan perbincangan kita dengan Bang Anari, kita akan break sejenak, kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, selanjutnya dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Ya, pendengar, masih di Dialog Kentongan edisi Selasa 14 Juli 2026. Masih bersama saya Yoga Winarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, kita masih membahas nih terkait mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di terutama di Provinsi Jambi nih. Nah, saat ini nih sudah terhubung nih dengan Bang Anari Hasiholan Sitorus selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi. Selamat sore, Bang.
2: Selamat sore, Bang. Selamat datang kita semua, Bang.
1: Oke, selamat sore ya, Bang. Sehat apa, Bang?
2: Sehat, Bang.
1: Oke, baik.

0: lalu Bang, mungkin kita mengawali perbincangan kita pada sore hari ini dengan bagaimana nih Bang kondisi karhutla di Kabupaten Muaro Jambi ini selama musim kemarau ini Bang?
1: Siap Bang, Alhamdulillah untuk saat ini kondisi per 14 Juli 2026 kami dari Kabupaten Muaro Jambi telah dari awal itu telah melaksanakan 10 kali Bang, 10 kali penanganan karhutla, baik itu lahan milik masyarakat maupun lahan itu perusahaan. Yang terjadi tiga kejadian di awal bulan, di awal tahun, memang 7 ini memang di awal-awal bulan ini Mas, ada di penyumbang terbanyak sih di daerah Kumpi Mas, 4 kali kejadian. Dengan total luasan dari 10 kejadian tersebut sebesar 10,9,5 hektar Mas.
0: Itu karena apa tuh Bang? Apa memang karena alami atau dibakar memang sengaja dibakar Bang?
1: Nah, kalau itu kan memang human error Mas. Human error, cuman saat ini masih penyelidikan apakah itu ada faktor sengaja ataupun memang kesalahan dari manusia seperti itu Mas. Manusia seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Muaro Jambi ini termasuk potensi besar juga untuk terjadi karhutla nih Bang ya. Mungkin sebenarnya apa sih yang membuat Muaro Jambi ini menjadi daerah yang rawan karhutla Bang untuk di Provinsi Jambi sendiri Bang?
1: Siap Mas, kita ketahui Mas, Kabupaten Muaro Jambi merupakan wilayah penyumbang terbesar Bang untuk lahan bergambut. Ada di 5 persebaran. Yang pertama di daerah Marsebo, terus ada di Sungai Gelam, ada di Kumpi Ulu dan Taman Rajo. Nah, itu penyumbang 40%-nya ada di Kabupaten Muaro Jambi.
0: Karena memang lahan gambut terbesar di Provinsi Jambi itu ada di Muaro Jambi ya, Bang ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke. Lalu sejauh mana nih kesiapan personel BPBD sendiri nih, Bang? Dan juga peralatan hingga pusku karhutla kita nih, Bang.
1: Siap untuk persiapan Badan Penanggung Bencana pada pencegahan dan penanganan karhutla di tahun 2026 ini, yang pertama kami telah menaikkan status siaga darurat bencana karhutla pada tanggal 10 April kemarin sampai dengan 10 Oktober. Selanjutnya apa yang kami laksanakan? Yang pertama, kami telah melaksanakan patroli secara berjenjang Pak, ke wilayah-wilayah yang rawan secara berjenjang sekali sosialisasi kepada masyarakat untuk memberitahu himbauan-himbauan terkait perkembangan kondisi saat ini, serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada Satgas Provinsi Jambi yang telah mendirikan posko di wilayah kami Mas. Kedepan kami akan menyiapkan anggota kami akan masuk ke dalam posko tersebut dan kami pun akan melaksanakan apel siaga kedepannya.
0: Lalu daerah Muaro Jambi mana nih Bang yang paling rawan untuk terjadi karhutla Bang?
1: Kalau untuk rawan itu Mas, tentangnya memang ada 5 wilayah yang tersebar itu, yaitu ada di Marsebo, Sungai Gelam, Taman Rajo, Kumpi dan Kumpi Ulu. Nah, wilayah tersebut memang terdapat lahan gambut yang cukup luas dengan kedalamannya dari 10 sampai 8 km meter ke dalam dasar Bang, kedalaman lahan gambutnya Mas.
0: 5 daerah tadi itu yang paling rawan Bang Ena. Jadi apa saja yang dilakukan BPBD ini Bang untuk supaya tidak terjadi karhutla di daerah tersebut Bang?
1: Ya itu, yang pertama kami menekankan sosialisasi dan pencegahan pada masyarakat, terus melaksanakan patroli secara berjenjang di 5 wilayah tersebut, dan juga salah satu juga tadi kami juga terima kasih kepada Satgas Provinsi Jambi telah melaksanakan pusku di wilayah kami, ada di Sungai Gelam, ada di Kumpi, seperti itu Mas.
0: Berarti apakah memang sepenuhnya apa ya Bang ya, karhutla terjadi di Provinsi Jambi ini apakah memang karena kesalahan manusia atau ada faktor lain sebenarnya Bang?
1: Setelah diteliti Mas, untuk 99% memang karhutla terjadi di Kabupaten Muaro Jambi adalah human error, kesalahan manusia. Baik itu yang tidak sengaja maupun sengaja. Nah itu mungkin memang akan ada tim penyidiknya Mas, dari kebencanaan, apakah ini faktor sengaja atau tidak sengaja, ataukah ini kesalahan manusia, seperti itu Mas.

0: Oke, baik. Lalu ini kan Muara Jambi ini menjadi salah satu titik hotspot yang paling banyak Bang ya, yang ada di Provinsi Jambi Bang ya. Nah, mungkin bagaimana nih koordinasi dengan BPBD sendiri dengan pemerintah daerah dan juga TNI dan juga Polri Bang?
1: Baik Mas Ijin, untuk titik hotspot memang Muara Jambi termasuk yang terbanyak gitu, di antara wilayah-wilayah. Namun untuk range kepercayaannya itu kan di bawah 50, sehingga itu untuk pengecekan. Salah satunya yaitu Mas di daerah Kumpe itu terdapat titik api yang merupakan sumur bor Tamina. Selanjutnya juga di Kabupaten Maju juga terdapat UMKM seperti UMKM masyarakat pembuatan batu bata, dan ada beberapa yang sebenarnya ketika panas ataupun sate lewat tertangkap. Namun, untuk kepastiannya kami kecek ke lapangan dan menguji. Saat itu juga dengan kondisi saat ini kan, dengan jumlahnya hotspot yang terjadi, tapi dengan real di lapangan kami kan cuma terdapat 10 titik api, sehingga masih terdapat pengecekan secara langsung mas, apakah itu betul-betul api ataukah pemanasan yang dibuat disebabkan oleh pemanasan dari matahari yang ke bumi gitu mas.
0: Apakah sejauh ini ada untuk penambahan personil Bang di beberapa titik di Muara Jambi Bang?
1: Untuk saat ini Mas, kami yang standby baru 2 posko, ada di posko utama di kantor BPBD Kabupaten Maju, ada di lokasi di Bukit Cinto Kenang perkantoran itu. Yang kedua ada di Kumpe, di depan kantor Camat Kumpe. Nah, selanjutnya ke depan kami akan menambahkan anggota ke posko-posko yang telah didirikan oleh provinsi membantu dalam penanganan pencegahan karhutla di tahun 2026 di wilayah Kabupaten Muara Jambi, seperti itu Mas.
0: Lalu bagaimana nih Bang jika masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Muara Jambi ini melihat ada kebakaran itu, apa yang harus dilakukan Bang sebenarnya Bang?
1: Yang pertama memang ketika ada kebakaran yang utama kita penanganan karena api itu ketika kecil harus kita tangani dulu. Maka dari itu ketika masyarakat ada mengetahui kebakaran, boleh memberitahu ke BPBD langsung ataupun ke pemerintah desa, kecamatan maupun anggota Bambing Jansila dan Bambing Katimas Mas. Karena kami terikat dalam satu satgas karhutla Mas, sehingga ketika informasi itu didapat kami saling berkoordinasi sehingga bisa anggota turun baik itu

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Jadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya.
3: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan water bombing dari BPBD Sumsel.
4: Selamat sore pendengar di Republik Indonesia, semuanya dengan Warta Belajar Sumba Sari Berita. Musim kemarau, warga dihimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Reta Kurniawan.

0: Musim kemarau, warga diimbau untuk mewaspadai resiko kebakaran lahan. Selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto.
1: Terima kasih. Dan pendengar RRI Sebelajar Sumba, memasuki musim kemarau ini, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran yang cenderung meningkat akibat kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan. Salah satu penyebab yang paling sering memicu kebakaran adalah aktivitas pembakaran sampah dan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu, Hendro Wijaya, mengatakan kebakaran pada musim kemarau umumnya dipicu oleh api yang tidak terkendali saat masyarakat membakar sampah atau membersihkan lahan. Menurutnya, api yang awalnya kecil dapat dengan cepat menjalar ke area sekitar karena kondisi rumput atau lahan yang sudah kering.
2: Biasanya kalau musim kemarau ini banyak terjadi penyebab kebakaran itu dari pembakaran sampah, terus bakar-bakar lahan, biasanya itu penyebab utamanya. Himbauan itu kalau untuk membakar sampah itu di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dahulu biar apinya nggak menjalar kemana-mana.
1: Dan pendengar, Hendro juga menghimbau kepada warga yang tetap melakukan pembakaran sampah agar terlebih dahulu membersihkan area di sekeliling titik pembakaran. Langkah tersebut penting untuk mencegah api merambat ke rumput kering, semak belukar maupun lahan di sekitarnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran pada musim kemarau ini, diharapkan resiko terjadinya kebakaran dapat ditekan sehingga keselamatan warga dan lingkungan tetap terjaga. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari RRI Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan beragam tanggapan masyarakat Palembang terkait pencegahan dan antisipasi kebakaran di musim kemarau yang berhasil dihimpun reporter Palembang Erlin Fartesa.
1: Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di wilayah rawan karhutla, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dan segera melapor jika melihat adanya titik api. Pencegahan jauh lebih baik daripada harus menghadapi dampak kebakaran yang merugikan banyak pihak.
2: Saya mendukung langkah pemerintah menetapkan status siaga karhutla di sejumlah daerah. Dengan adanya status siaga, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan semua pihak dapat lebih siap menghadapi potensi kebakaran. Semoga daerah lain yang masih beresiko juga segera mengambil langkah antisipasi.
3: Menurut saya, penetapan status siaga seharusnya dilakukan lebih cepat sebelum titik panas mulai meningkat. Jangan sampai penanganannya baru diperketat ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah daerah juga perlu lebih rutin melakukan patroli dan sosialisasi agar masyarakat benar-benar memahami bahaya membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke Sungai Liat.

0: Pendengar, terkait kejadian kebakaran memasuki musim kemarau tahun ini, kita akan ikuti wawancara singkat reporter kami dari Sengalet Bustami Ahmad bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amia.
1: Kebakaran Satpol PP Kabupaten Bangka di musim kemarau tahun ini. Kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Ambia. Baik Pak Zalfika, mungkin di awal ini bisa dijelaskan kejadian kebakaran yang terjadi, termasuk kita saat ini sudah memasuki musim kemarau. Situasinya seperti apa sih Pak?
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah di tahun 2025 kita flashback ke belakang ya. Kejadian kebakaran yang ditangani oleh Damkar Kabupaten Bangka, kita menangani kejadian kebakaran itu alhamdulillah semakin tahun semakin berkurang. Setiap tahun itu kebakaran rumah malah meningkat. 2023 7 kali, 2024 8 kali, 2025 itu 9 kali. Mengapa hal ini terjadi? Ini mungkin saja fungsi relawan kebakaran kita itu yang belum maksimal, dan juga masyarakat belum mau melaporkan kepada kita tentang kejadian kebakaran yang ditanggulangi atau ditangani oleh masyarakat sendiri. Nah, alhamdulillah dengan aktifnya fungsi relawan kebakaran kita di desa dan kelurahan, mereka sudah membantu kita mulai dari mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan membakar hutan atau membuka lahan dengan cara dibakar, dan juga ketika terjadi kebakaran mereka bisa membantu kita untuk memadam api secara dini dalam upaya untuk pencegahan kebakaran.
1: Kita ketahui saat ini Damkar itu kan tidak hanya menangani masalah kebakaran, tetapi juga non kebakaran. Itu bagaimana terkait penanganannya Pak? Apakah tidak mengganggu untuk kegiatan lainnya?
2: Nah, untuk kejadian non kebakaran kita juga meningkat. Non kebakaran ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu selain menyemprot selokan buntu, juga proses pemotongan cincin, evakuasi hewan gitu ya, termasuk juga SES. SES itu kegiatan kami sosialisasi, edukasi, dan simulasi, baik itu ke tingkat sekolah, ke pemukiman masyarakat, juga pada perusahaan-perusahaan, yang selalu kami himbau untuk proteksi kebakarannya ditingkatkan. Kami Damkar Kabupaten Bangka mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, relawan kebakaran khususnya, yang telah sigap atau selalu siaga dalam pencegahan kebakaran. Juga kami selalu minta bantuan dukungan dari kawan-kawan media sehingga penanggulangan kebakaran di Kabupaten Bangka ini dapat kita minimalisir setiap tahunnya. Sedangkan kegiatan edukasi itu semakin meningkat sehingga kepedulian masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pencegahan kebakaran, mitigasi kebakaran ini semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan sedikitnya terjadi kebakaran ini, Damkar atau juga Kabupaten Bangka itu terhindar dari segala akibat yang terjadi jika kebakaran itu ada.
1: Untuk kesiapan personil maupun sarana-prasarana kita seperti apa Pak?
2: Personil kita saat ini satu regu 15 orang, jadi 3 regu sebanyak 45 orang. Armada yang kita miliki itu ada 3 armada pemadam kebakaran besar dan 1 armada pemadam kebakaran kecil, 1 double cabin yang bisa kita alihfungsikan menjadi armada rescue. Nah, setiap armada itu minimal 6 orang anggota yang harus ada di situ. Jadi kalau kita siagakan satu hari anggota itu ada 5 armada yang standby, berarti kalau dikalikan 5 kita sudah 40-an ya, 40-an orang anggota per hari yang harus kita siagakan. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, ya mudah-mudahan anggota pemadam kebakaran, apapun yang kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintah daerah kita, kita harus tetap siaga, tetap semangat. Dan untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan dari kawan-kawan masyarakat Kabupaten Bangka khususnya, relawan dan juga media, sehingga pencegahan kebakaran di Kabupaten Bangka ini selalu dapat terjaga.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Zulfika Amia atas waktu dan kesempatannya. Sekian pendengar dan terima kasih.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dengan selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Berikut laporan Siti Triani.

0: ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino tahun ini. Sejumlah wilayah di Lampung seperti Mesuji, Lampung Timur, Lampung Tengah, hingga Lampung Selatan dinilai memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap karhutla, terutama jika kondisi kekeringan berlangsung dalam waktu lama. Wakil Gubernur Lampung, Jihanur Lela, menegaskan upaya pencegahan harus dilakukan secara terpadu dan tidak bisa dilakukan secara parsial.
1: Ada tantangan lain lagi, yaitu karhutla. Karhutla yang menurut pengamatan saya pribadi di berbagai daerah seperti Mesuji, ya, yang sering Mesuji, kemudian Lampung Timur di TNWK, Lampung Tengah, Lampung Selatan, jika kemarau panjang ini ada potensi karhutla terjadi. Untuk itu kita juga perlu meningkatkan pemantauan hotspot, patroli rutin dan respon cepat di wilayah-wilayah rawan, dan ini tidak bisa dilakukan parsial, harus terpadu, terintegrasi untuk kondisi tersebut.
0: Selain penguatan patroli dan pemantauan titik panas, pemerintah juga mendorong sinergi lintas instansi guna memastikan respon cepat jika terjadi kebakaran. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Provinsi Lampung juga telah menyiapkan langkah antisipatif tambahan. Analis kebencanaan BPPD Lampung, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Selain itu, BPPD juga membuka opsi operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan apabila kondisi kekeringan semakin parah.
2: Kita juga sudah mulai menjalin komunikasi dengan BPBD Sumatera Selatan untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Kita bisa minta bantuan untuk melakukan waterbombing dari BPBD Sumsel. Helikopternya kan di standby di BPBD Sumsel. Ya, termasuk juga kita membuka peluang untuk operasi modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan, ya. Kita juga mengimbau kelompok Islam misalnya untuk melakukan sholat istisqa.
0: Upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi masyarakat baik melalui peningkatan kewaspadaan maupun langkah-langkah mitigasi berbasis komunitas. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api di wilayahnya. Dengan kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, diharapkan potensi karhutla di Provinsi Lampung dapat ditekan sehingga dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar dari RRI Bandar Lampung, kita beralih ke RRI Bintohan. Musim kemarau picu resiko kebakaran, Damkar Kaur gencarkan sosialisasi dan himbau warga waspada. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman, RRI SB Bintohan.
4: Kemarau yang melanda Kabupaten Kaur selama hampir 3 bulan terakhir meningkatkan resiko terjadinya kebakaran di berbagai wilayah. Kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi kering dan mudah terbakar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansah, mengatakan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pemadam Kebakaran terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya adalah dengan menggelar sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya serta dampak kebakaran. Kegiatan sosialisasi ini menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari desa hingga tingkat kecamatan. Petugas memberikan pemahaman tentang cara pencegahan kebakaran serta langkah cepat yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Pemerintah daerah berharap melalui upaya edukasi ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat sehingga angka kejadian kebakaran dapat ditekan. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Kaur dapat terhindar dari bencana kebakaran selama musim kemarau.
5: Dari pemadam kebakaran mengadakan sosialisasi ke desa, menghimbau kepada masyarakat, kita menghimbau agar jangan membakar hutan, menjaga ini instalasi listrik di rumah. Sudah itu, kami harapkan kepada masyarakat agar menjaga lingkungannya masing-masing.
4: Selain itu, Apen juga mengungkapkan untuk mencegah kebakaran pentingnya kesadaran masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran. Yang menghimbau warga untuk lebih waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman. Kemudian tidak asal membakar lahan di musim kemarau ini. Menurutnya banyak kasus kebakaran dipicu oleh kelalaian manusia seperti pembakaran sampah sembarangan dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk rutin memeriksa jaringan listrik serta menghindari penggunaan peralatan listrik yang beresiko. Kemudian masyarakat juga diingatkan untuk tidak membuka lahan dengan cara cara dibakar. Tindakan tersebut tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga dapat memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan saat musim kemarau. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Pendengar dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Waikanan. Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Waikanan menggelar pelatihan pemadaman api massal dengan menggandeng instansi dan perusahaan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Malaysia risiko dan dampak bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Waikanan. Satuan Pemadam Kebakaran Damkar setempat berencana memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Langkah strategis ini dilakukan dengan menjalin kolaborasi intensif bersama berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Upaya ini bertujuan untuk membekali para pegawai dan karyawan dengan pengetahuan teknis serta keterampilan praktis dalam menjinakkan api sebelum menjadi besar. Kepala Seksi Etokasi Damkar Waikanan Nazori mengungkapkan bahwa kesadaran akan pencegahan dini merupakan kunci utama dalam penanggulangan kebakaran. Menurutnya, pemahaman mengenai cara penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR serta prosedur evakuasi yang benar sangatlah krusial. Pihaknya akan mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi dan perusahaan untuk memberikan pelatihan langsung tentang tata cara pemadam kebakaran. Pelatihan ini nantinya tidak hanya mencakup teori di dalam ruangan, tetapi juga simulasi lapangan. Para peserta akan diajarkan cara menangani kebocoran gas, memadamkan api menggunakan kain basah, hingga pengoperasian APAR secara efektif dan aman. Nazori menambahkan sinergi antara petugas pemadam dan pihak swasta maupun instansi sangatlah diperlukan agar respon pertama saat terjadi percikan api dapat dilakukan secara mandiri sebelum petugas tiba di lokasi.
7: Ya, itu tujuan kami. Dari dulu kami sudah mempunyai cita-cita supaya instansi lainnya kami mengadakan kerjasama. Misalnya kami sudah menjalankan pendidikan pemadam kebakaran dan perusahaan.
6: Rencana program pelatihan ini disambut baik oleh berbagai pihak sebagai langkah preventif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan tanggap bencana di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh. Fenomena kemarau panjang di Kabupaten Kerinci dapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
8: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi, kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Prabowo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diprediksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Prabowo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
9: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
8: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan sebagai informasi terakhir kita ke RRI Jambi.

0: Peringatan Hari Pajak Nasional menjadi momentum pengingat pentingnya penerimaan pajak dalam memperkuat kemampuan negara membiayai pembangunan. Berikut laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: 14 Juli tahun ini, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh sebagai pengingat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak menjadi fondasi penting bagi pembangunan nasional. Penyuluh pajak Madya Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Dendi Amri kemarin mengatakan, tema peringatan tahun ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang tumbuh secara sehat akan memperkuat kemampuan negara dalam membiayai pembangunan. Menurutnya sekitar 74,7% pendapatan negara pada APBN 2026 berasal dari sektor perpajakan dengan target penerimaan mencapai Rp2.357,7 triliun. Ia menegaskan pajak merupakan tulang punggung pembangunan karena menjadi sumber pembiayaan berbagai layanan publik mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas hingga pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, pajak yang dipungut dari daerah juga akan kembali melalui mekanisme dana transfer ke daerah, termasuk dana bagi hasil pajak, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
2: Tema yang kita usung tahun 2026 ini adalah pajak tumbuh Indonesia tangguh. Jadi penerimaan pajak yang tumbuh sehat memperkuat kemampuan negara untuk membiayai pembangunan kita. Semoga mereka melihat pajak ini sebagai cara kita gotong royong nih untuk membangun negeri sendiri. Karena kemandirian fiskal artinya kita udah bisa membiayai diri sendiri tanpa utang. Itu tujuan kita paling utama nantinya gitu.
1: Momentum Hari Pajak 2026, lanjut Dendi, juga menjadi kesempatan bagi DJP menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dirinya berharap masyarakat semakin memandang pajak sebagai bentuk gotong royong membangun bangsa, bukan sekedar kewajiban administrasi. Sementara itu, tingkat kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi mencapai 94,51% hingga pertengahan tahun 2026. Dari target sekitar 494.000 wajib pajak, sebanyak 467.823 wajib pajak telah menyampaikan SPT tahunan. Tadi Wijang melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama kami RRI Sengaliat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan, wakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

Nah, kemudian Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi sore ini, pendengar, di edisi 14 Juli 2026 ya. Ada yang ramai, ada yang sangat masif ya, terjadi di luar studio Pro 1 RRI Jambi. Ada pihak panitia dari pemerintah Provinsi Jambi, TVRI dan juga RRI yang berkolaborasi untuk gelaran nonton bareng yang akan digelar insya Allah mulai 15 Juli 2026. Oke, ada gelaran nonton bareng Piala Dunia 2026. Anda yang suka begadang, kayaknya bisa gabung ya di

RRI Jambi di kawasan perkantoran Telanaipura karena ada gelaran nonton bareng yang dihelat pemerintah Provinsi Jambi, RRI Jambi dan juga TVRI Jambi. Ya, persiapannya secara masif ini sedang dilakukan ya dengan mendirikan tenda, terus menyiapkan rigging, juga ada tenda-tenda yang nantinya akan dipenuhi dengan UMKM terutama sekali kuliner karena akan ada kulineri naik begitu ya untuk menemani yang mau begadang, jadi tinggal pesan makanan aja dengan UMKM kuliner yang partisipasi di kegiatan nonton bareng mulai 15 Juli 2026 ini. Ya, karena kayaknya ya memang ada arahan begitu untuk gelar nonton bareng bukan dari pemerintah provinsi tapi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, loh. Pokoknya ya buat yang mau ikutan bergadang, begadang ayo begadang nonton Piala Dunia begitu ya. Bisa datang ke perkantoran Telanaipura tepatnya di halaman RRI Jambi ya untuk gelaran nonton bareng. Oke, dan untuk finalnya nanti digelar di rumah dinas Gubernur Jambi ya di kawasan Ancol begitu sebutannya. Kalau untuk semifinalnya ini di halaman RRI Jambi. Bagaimana Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Tanya Hati Pasto baru saja hadir. Tompi kali ini tak pernah setengah hati.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah infiltrasi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan lindung juga dianggap produsen oksigen terbesar karena adanya tanaman-tanaman besar yang berfotosintesis setiap harinya. Jika hutan diganggu, maka semua fungsi akan gagal dan banyak bencana yang terjadi. Hutan lindung sangat penting untuk dijaga karena memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hutan lindung dapat mencegah adanya banjir, menyediakan oksigen dengan kualitas yang baik, dan juga dapat menyuburkan tanah dan air di sekitarnya. Untuk menjaga hutan lindung agar tetap lestari dan terhindar dari penebangan liar, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan tentang kewajiban mengelola dan melestarikan hutan lindung. Selain pemerintah, masyarakat sendiri harus ikut andil untuk menjaga dan melestarikan hutan lindung.

Lagi benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi ya, dan benar kami kabarkan terkait dengan tim gabungan Baharkam Polri dan Ditpol Airut Polda Jambi mengamankan dua pelaku terduga pengangkutan bahan bakar minyak BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah, dan kedua tersangka ini berinisial NH dan FP, dan mereka diamankan di wilayah perairan Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, pendengar, pengungkapan ini dilakukan pada Selasa 7 Juli 2026 sekitar pukul 2 siang, dan penangkapan bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas pengangkutan BBM ilegal tersebut. Ya, dan dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sebuah mobil tangki jenis Hino berwarna biru putih tanpa nomor polisi yang berada di wilayah perairan Sungai Batanghari, dan setelah diperiksa petugas menemukan mobil tangki itu membawa BBM tanpa dilengkapi dokumen pengisian atau bunker atau bunker yang sah, dan kendaraan beserta takbot yang digunakan diamankan di markas Ditpol Airut Polda Jambi. Oke, pendengar, jadi ada dua tersangka begitu ya untuk pengangkutan BBM yang tidak dilengkapi dokumen sah, inisial NH dan FP. Oke, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Masih ada informasi lain tentu di kebersamaan untuk Jambi sore edisi hari ini, pendengar, untuk 14 Juli 2026 ya. Oke, terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Ada Gita Gutawa kami hadirkan di satu nomor lagunya hingga akhir waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Oke, benar masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi. Ini pendengar untuk kebersamaan di Jambi sore ini masih hadirkan informasi untuk Anda yang mau ikutan nonton bareng ya malam ini. Aduh, kayaknya Pemprov RRI TVRI ini bakal ngajakin begadang ya, karena nanti malam ini sudah ada gelaran semifinal untuk Piala Dunia antara Spanyol berhadapan dengan Prancis. Nah, semifinal Prancis-Spanyol bisa Anda saksikan di nonton bareng yang dilaksanakan di perkantoran Tranepura ya, di halaman RRI Jambi. Nah, yang mau gabung silakan, karena ini merupakan gelaran yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi, RRI dan juga TVRI. Dan ini merupakan salah satu wujud begitu ya untuk support Piala Dunia, karena memang perhelatan ini luar biasa, karena bukan cuma dari pemerintah provinsi tapi juga Kementerian Dalam Negeri menginstruksikan begitu untuk adanya nonton bareng. Nah, pendengar, ada tenda-tenda UMKM yang mulai dipersiapkan, tapi belum hari ini, tapi besok ya. Ini akan ada tenda-tenda UMKM yang juga ikut meramaikan gelaran Piala Dunia yang dilaksanakan di halaman RRI Jambi. Tapi untuk babak finalnya ini akan digelar nonton barengnya di lokasi kawasan Rumah Dinas Gubernur Jambi pada 19 sampai tanggal 20 ya. Untuk yang malam hari ini, Prancis Spanyol bisa disaksikan nonton bareng di halaman perkantoran Tranepura ya, di halaman RRI Jambi. Oke, dan pendengar, juga menjadi hal yang menarik ya buat nonton bareng malam hari ini bisa dimulai, karena pertandingannya juga dini hari ya, sekitar pukul 2 antara Prancis berhadapan dengan Spanyol. Dan wasit yang akan memimpin pertandingan ini adalah Ivan Barton, ini wasit asal El Salvador. Oke, benar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, masih hadirkan informasi untuk kebersamaan di Jambi sore ini. Kali ini pendengar, setelah Separuh Aku milik Peter Pan, ada satu nomor lagu untuk menemani Anda di suasana aktivitas maupun istirahat Anda, Bams dengan Selalu Mencintaimu.

Oke, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jambi ya, untuk kebersamaan di Jambi sore ini. Dan pendengar, informasi waktu untuk Anda. Saat sekarang 26 menit dari pukul 5 sore, kami hadirkan informasi pendengar terkait dengan adanya kepala desa ini ya. Ada yang namanya program Kepala Desa Masuk Kampus, KDMK. Dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa program Kepala Desa Masuk Kampus, KDMK, sebagai bagian dari implementasi astacita Presiden Prabowo, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Dan kegiatan KDMK Kepala Desa Masuk Kampus ini kerja sama dengan Universitas Indonesia UI, mendorong partisipasi kepala desa dalam memajukan wilayahnya sekaligus membendung urbanisasi masyarakat. Ya, mendengar, ini merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kepala Desa Masuk Kampus, begitu ceritanya. Karena pendengar, dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini sebagai payung paradigma pemerataan pembangunan. Juga ada kementerian khusus ya yang mengurusi desa. Dan tujuannya adalah mendorong agar desa lebih berkembang dan kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi ekonomi, serta memberikan keleluasaan agar desa mandiri secara keuangan. Ya, program kampus Kepala Desa Masuk Kampus ini, di mana para kepala desa akan dibekali kemampuan manajerial hingga teknis, termasuk administrasi serta cara berpikir inovatif dan kreatif. Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa KDMK ini tujuannya menyamakan kemampuan dan kompetensi kepala desa di Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang, tapi memiliki tugas yang sama, yakni mengelola desa serta memajukan masyarakat desa. Jadi ada sekitar ada 434 kepala desa ikut dalam program Kepala Desa Masuk Kampus kerja bareng dengan Universitas Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, masih dari Pro 1 RRI Jambi ya, dan kami kabarkan ini terkait dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono, pendengar, meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis ya setelah libur sekolah. Ini kembali program MBG dilaksanakan, dan Trenggono, Wakil Kepala BGN, meninjau di sejumlah sekolah dan dapur SPPG, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Jakarta Pusat. Hari pertama masuk sekolah setelah libur sekolah kemarin, Senin 13 Juli. Ya, dan ini merupakan kunjungan Kepala BGN, Wakil Kepala BGN yang baru ya, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo. Trenggono, Wakil Kepala BGN, mengatakan program MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tapi juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal dan juga melibatkan pelaku usaha UMKM di mana program MBG itu dilaksanakan. Ya, jadi ada upaya agar program MBG ini bisa menggerakkan ekosistem pangan di daerah, memanfaatkan buah-buahan lokal yang kualitasnya bagus, kemudian mengurangi ketergantungan pada bahan baku produksi pabrikan, serta mengutamakan pasokan dari UMKM. Jadi sebenarnya makanan-makanan kemasan itu diharapkan tidak diberikan ya pada program makan bergizi gratis. Dan diharapkan juga program MBG ini bisa dirasakan manfaatnya bagi selain para penerima manfaat, juga untuk para petani, pelaku usaha, dan masyarakat di sekitar program

MBG tersebut dilaksanakan ya. Jadi salah kalau misalnya kemudian ada diberikan makanan cepat saji ya, fast food atau makanan yang dibuat oleh pabrik seperti roti apa makanan-makanan kemasan lain ya yang diberikan pada program makan bergizi gratis. Artinya itu sudah menyalahi tujuan awal dari program makan bergizi itu sendiri. Baik, benar masih dari program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Leto dengan senyumanmu, kemudian ada Meli dengan catatanku bersama Baim ya. Kali ini ada Anmes, ku mau dia.

0: Perubahan iklim yang terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sengatan matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.
1: Pro 1, Gana

Oke, benar, masih dari Pro 1 RRI Jambi ya. Satu informasi penuntas kebersamaan di Jambi sore ini untuk edisi 14 Juli pendengar, ini terkait dengan wortel yang biasanya ya kalau kita nyuapin anak begitu ya, terus ada wortelnya mungkin di sayur sop misalnya begitu ya, terus kita bilang deh ya, makan wortel nak biar matanya bagus begitu ya, karena memang wortel ini kaya akan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Tapi jangan kemudian kita berpikir mata minus itu bisa dihilangkan dengan makan wortel banyak-banyak ya. Karena ternyata begitu, nutrisi yang terkandung dalam wortel yaitu vitamin A itu memang bagus buat kesehatan mata, tapi hanya membantu menjaga kesehatan mata ya, bukan memperbaiki kelainan pada mata, misalnya kelainan refraksi atau mata minus. Nah, kita juga sering berpikir ya, pakai kacamata bikin minus makin bertambah. Faktanya, menggunakan kacamata justru membantu mata melihat dengan jelas. Minus bertambah biasanya disebabkan oleh pertumbuhan bola mata atau kebiasaan melihat jarak dekat terlalu lama, bukan karena kacamata yang digunakan. Juga ada anggapan lain ya, bahwa mata minus bisa sembuh dengan sendirinya. Padahal mata minus pendengar tidak bisa sembuh dengan sendirinya, namun kondisi ini bisa dikendalikan agar tidak cepat bertambah parah. Nah, mata minus dalam istilah medis disebut dengan miopia, merupakan gangguan penglihatan di mana seseorang mengalami kesulitan melihat objek yang jauh dengan jelas. Hal ini terjadi karena bayangan objek jatuh di depan retina, bukan tepat di retina seperti kondisi mata normal. Akibatnya, objek yang jauh akan terlihat kabur, sementara objek dekat masih dapat terlihat dengan baik. Itu yang disebut dengan miopia atau gangguan penglihatan minus, sering disebut sebagai mata minus. Ya, ada faktor genetik juga kenapa seseorang bisa mengalami mata minus. Jika orang tua memiliki mata minus atau minus, risiko anak mengalami kondisi yang sama juga akan menjadi lebih besar. Oke, pendengar, terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, Anda dapat ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini pendengar bersama kami berupa beduk dan azan maghrib pada 16 menit dari pukul 18. Tentu terlebih dahulu akan kami hadirkan kumandang pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim. Kami informasikan juga ya, persiapan untuk nonton bareng ini sudah masif banget dilakukan ya. Tenda-tenda kuning, tenda-tenda kerucut warna kuning ini sudah memenuhi halaman perkantoran RRI, halaman RRI di perkantoran Talanai Pura. Karena besok itu sudah ada pertandingan Perancis dan Spanyol pada dini hari pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ada Isana Saraswati kami hadirkan dengan Untuk Hati yang Terluka. Saya Suci Rahayu, pendengar, masih hadir untuk temani Anda di kebersamaan edisi hari ini untuk Selasa ya, 14 Juli 2026. Dan tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

Jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman.

Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Rusatu RRI Jambi.
1: Rusatu RRI Jambi FM 88,5
2: Rusatu.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rosa tú. Canal informasi dan inspirasi.

Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, gimana Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi, di kebersamaan untuk malam hari ini, pendengar, di Selasa 14 Juli 2026, kami kembali sampaikan terkait dengan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Malam hari, pendengar, secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk dini hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi udara kabur. Sementara, pendengar, untuk suhu udara diperkirakan antara 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara antara 58 hingga 89%. Arah angin dari tenggara menuju selatan kecepatannya antara 5 hingga 30 km per jam.

Yang benar sementara untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi ini dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk peringatan dini waspada potensi banjirop di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Pantauan titik panas pendengar pada 14 Juli pukul 00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat ada 1 titik panas di Batanghari dan 4 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hai, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi masih di kebersamaan untuk Jambi malam ya, di kebersamaan edisi hari ini 14 Juli 2026. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua. Ada Tri Swaka tetap di sini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Bagaimana tepat pukul 7 malam hari ini Anda kembali dapat ikuti penyampaian warta berita ya. Dan pendengar, Piala Dunia tahun 2026 menyisakan babak semifinal dan final. Nah, untuk semifinalnya mulai dini hari nanti sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dan panitia Piala Dunia nonton bareng Piala Dunia, pemerintah provinsi, RRI dan TVRI ini sudah bersiap ya untuk mengajak masyarakat pecinta bola untuk sama-sama nonton bareng di halaman RRI Jambi di perkantoran Telanai Pura ya, untuk menyaksikan dini hari nanti sekitar pukul 02 pertandingan Prancis berhadapan dengan Spanyol, dan 16 Juli hari Kamis dini hari juga Inggris berhadapan dengan Argentina. Aduh, ini papan atas semua nih ya. Prancis berhadapan dengan Spanyol pukul 2 Rabu malam ini ya, malam setelah tengah malam lewat pukul 2 dini hari Prancis berhadapan Spanyol, dan dini hari esok pada Kamis 16 Juli Inggris berhadapan dengan Argentina. Yang ingin menyaksikan secara langsung nonton bareng, waduh, ini bisa langsung datang ya perkantoran Telanai Pura di halaman RRI Jambi. Sedang bekerja keras nih panitia menyiapkan segala sesuatunya ya untuk nobar malam ini. Kabar-kabarnya sih menjelang tengah malam ini sudah pada ngumpul di perkantoran Telanai Pura, tepatnya di lapangan Garuda ya, di halaman RRI Jambi. Masya Allah, akan menyaksikan secara langsung Prancis berhadapan dengan Spanyol. Ya udah, pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan di Jambi malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ke arah Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi, dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade, Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari pusat prestasi nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Tim Reserse Kriminal Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Tindak Pidana Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit II, KBP Raples yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari kami PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerjasama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apa lagi MPLS tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Tuluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid, dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
11: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danam Taras, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak kelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Dia mau sampaikan terus gimana terus?
15: Ya alhamdulillah KPK salah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
16: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji. Di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
17: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
16: Sementara itu, mantan Menak Yakut Holil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah,
14: KPK 1.
15: Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
14: Ya, tadi aku mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang mau diungkap?
15: Ya, apa yang akan terungkap nanti persidangan ya. Nanti di persidangan ya Mas ya.
16: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Laga semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nusyaruf Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Oke, benar Anda bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan untuk Jambi malam ini, pendengar akan hadir kembali untuk mimbar Kristen ya. Kali ini mengangkat topik pertobatan yang sejati, belajar dari seorang Zakheus. Ini akan hadir bersama narasumber Ruth Anugrah Olivia STH. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Jambi.

Baik, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Jambi, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, dan kaum muda berada, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan keluarga kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Kiranya melalui perenungan pada malam hari ini, Tuhan meneguhkan iman kita dan membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih mengambil sikap saat teduh dan berdoa bersama-sama dengan saya. Kami mengucap syukur buat segala kasih karunia dan rahmat penyertaan Engkau kepada kami. Karena Engkau masih mengasihi kami, mencintai kami sampai pada hari ini. Tuhan, sebentar dimanapun kami berada, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi perenungan pembaharuan bagi diri kami. Berikan kepada kami hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan, supaya apa yang kami terima dapat kami pahami dengan baik, dan tidak hanya sampai sebatas itu, tetapi kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia dan kasih karunia-Mu. Berkat

Nah, kita mau belajar bersama-sama tentang Zakheus yang pendek, pemungut cukai. Ini yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Boleh dibuka Alkitabnya, boleh juga dengarkan saya. Kalau Bapak Ibu sekalian yang terkasih, boleh membuka Alkitabnya di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kisah tentang Zakheus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar tentang kata pertobatan. Ya, kita mau belajar tentang pertobatan yang sejati itu seperti apa. Kata pertobatan sering sekali dipahami hanya sebagai menyesali dosa. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa pertobatan sejati jauh lebih dalam daripada sekedar rasa bersalah. Pertobatan adalah perubahan hati yang menghasilkan perubahan hidup. Banyak orang berkata, saya sudah bertobat, tetapi cara hidupnya tidak berubah. Perkataannya masih menyakiti sesama. Kejujurannya masih dipertanyakan. Kepeduliannya, wah, masih kurang. Bahkan hubungannya dengan Tuhan tetap dingin. Melalui kisah Zakheus kita belajar bahwa ketika seseorang benar-benar bertemu dengan Yesus, hidupnya tidak mungkin tetap sama. Apa yang kita perlu pelajari? Ada beberapa poin dan beberapa topik yang akan kita bahas hari ini. Kita mau belajar pertama tentang topik poin yang pertama. Poin pertama itu dari kisah Zakheus kita dapat belajar bahwa pertobatan dimulai ketika seseorang rindu bertemu dengan Yesus. Lukas 19 ayat 3 mengatakan bahwa Zakheus berusaha melihat siapa Yesus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Ia memiliki jabatan, kekayaan, bahkan pengaruh yang penting di pada masa pemerintahannya. Siapa yang tidak kenal Zakheus pada masa itu? Karena dia seorang pejabat. Namun semua itu tidak mampu mengisi kekosongan hatinya Zakheus. Ia rela berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Tindakan ini sangat tidak biasa bagi seorang pejabat pada zamannya. Ia mengabaikan gengsi demi bertemu Tuhan. Hal ini mengajarkan bahwa pertobatan selalu dimulai dari kerinduan mencari Tuhan. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mau datang kepada Tuhan. Padahal, perubahan sejati tidak dimulai dari usaha manusia, melainkan dari perjumpaan dengan Kristus. Hari ini Tuhan juga sedang mencari setiap kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bekerja, mengejar karir, mencari keuntungan, atau menyelesaikan berbagai persoalan hidup kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang, bahkan tidak kita perhatikan. Yesus masih memanggil kita sebagaimana Ia memanggil Zakheus. Poin yang kedua dari kisah Zakheus ini kita dapat belajar, pertobatan terjadi karena kasih karunia Tuhan. Wah, kenapa begitu? Padahal harusnya pertobatan itu muncul dari diri kita. Ternyata pertobatan itu terjadi karena kasih karunia Tuhan. Ketika Zakheus sedang berada di atas pohon, Yesus berhenti dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Zakheus belum sempat mengatakan apapun kepada Yesus. Namun, Yesus sudah mengenal namanya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Bukan karena Zakheus sudah menjadi orang baik sehingga Yesus datang kepadanya. Justru ketika ia masih dianggap berdosa, Yesus menghampirinya. Demikian pula kehidupan kita. Seringkali kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena masa lalu, kegagalan, dosa, atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Namun, Injil mengajarkan kita bahwa Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar, melainkan untuk orang yang mau menerima kasih-Nya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kasih Kristus.

Tidak ada hidup pula yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Poin yang ketiga, kita belajar juga dari kisah Zakheus, pertobatan sejati menghasilkan perubahan hidup. Inilah inti dari kisah Zakheus yang sebenarnya. Kita sering sekali berbicara tentang pertobatan, mengakui kesalahan. Apakah mengakui kesalahan sudah cukup sebagai bentuk pertobatan kita? Pertobatan sejati itu seharusnya menghasilkan perubahan hidup. Dalam kisah Lukas, di dalam kisah Zakheus, Lukas 19 ayat 8, Zakheus berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan bahwa Yesus tidak memerintahkannya melakukan hal itu. Yesus tidak memerintahkan Zakheus, "Zakheus, jika engkau mau bertobat, jualah hartamu dan sebagainya." Perubahan itu muncul dari hati yang telah disentuh oleh kasih Tuhan. Sebelum Zakheus dikenal sebagai orang yang mengambil keuntungan dari orang lain, dia dikenal sebagai orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain. Tetapi kini ia menjadi pribadi yang murah hati. Dulu ia mengumpulkan harta, tapi sekarang ia rela berbagi. Dulu ia merugikan orang, sekarang ia memulihkan kerugian mereka. Inilah ciri pertobatan sejati. Bukan hanya berubah dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Apabila dahulu kita mudah marah, sekarang kita harus belajar mengampuni. Apabila dahulu kita tidak jujur, sekarang kita harus hidup dalam integritas. Apabila dulu kita egois, sekarang kita belajar mengasihi. Pertobatan yang sejati selalu menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang lain. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih pada hari ini, kita hanya mengatakan sebuah omong kosong mengenai pertobatan kalau kita hanya berbicara tentang, "Oh Tuhan, aku salah. Oh Tuhan, aku melakukan pelanggaran. Aku mau bertobat," dan sebagainya. Pertobatan yang sesungguhnya bukan cuma sekedar rasa bersalah, bukan cuma sekedar rasa menyesal, atau juga bukan cuma sekedar kita ucapan belaka. Kita sudah merasa melakukan, "Oh, aku sudah mengucapkan pertobatan dan pemohonan ampun dari Tuhan." Ternyata pertobatan yang sejati itu jauh lebih dalam jika kita maknai. Pertobatan tidak hanya sekedar ungkapan kita merasa bersalah atau kita menangis atas perbuatan kita. Seringkali ketika kita merasa bersalah, kita menangis, kita merasa bersalah, artinya kita sudah melakukan pertobatan. Oh tidak, ternyata Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI. Ternyata pertobatan itu juga harus dibuktikan dari perubahan hidup. Perubahan hidup dapat terlihat dari buah hasil kehidupan kita. Bagaimana kita dalam bertindak, bagaimana kita dalam kehidupan sosial, lingkungan, dan sekitar kita. Yang terakhir, poin yang terakhir, pertobatan membawa keselamatan bagi seluruh kehidupan. Yesus berkata dalam Lukas 19 ayat 9, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini." Keselamatan bukan hanya berbicara tentang kehidupan setelah mati. Keselamatan juga berbicara tentang pemulihan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, relasi, dan kehidupan sehari-hari. Ketika hati seseorang dipulihkan oleh Tuhan, lingkungan di sekitarnya pun mulai merasakan dampaknya. Jadi pertobatan itu bukan cuma sekedar kita melakukan buah dari diri kita, tetapi kita juga mendapatkan bonus dari Tuhan. Apa bonusnya? Ya, bonusnya kita dipulihkan. Kita dipulihkan baik dari keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita mungkin, relasi kita, persoalan kita, bahkan masa depan kita. Saya ada sebuah ilustrasi, seorang ayah yang bertobat itu akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang bertobat akan membawa damai dalam keluarganya. Seorang pegawai yang bertobat
akan bekerja dengan jujur. Seorang pemimpin yang bertobat akan melayani dengan integritas. Pertobatan sejati selalu membawa berkat bagi banyak orang. Dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, dari seorang ayah yang bertobat akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Dari seorang ibu yang bertobat akan membawa damai bagi keluarganya. Dari seorang pegawai, pekerja yang bertobat, dia akan melakukan pekerjaannya dengan integritas. Bahkan dari seorang pemimpin yang bertobat, dia akan melayani dengan kejujuran. Ternyata buah dari pertobatan tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tetapi dapat dirasakan oleh keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan lingkungan kita. Jadi apa sih aplikasi bagi kehidupan kita saat ini? Melalui kisah Zakheus, mari kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada diri kita sendiri. Apakah saya sungguh mencari Tuhan setiap hari? Apakah hidup saya berubah setelah mengenal Kristus? Apakah keluarga dan orang-orang di sekitar saya melihat perubahan karakter saya? Apakah saya sudah hidup dalam kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kepada sesama? Ya, pertanyaan ini terlalu banyak untuk kita jawab malam hari ini. Tetapi ini bisa menjadi perenungan yang indah bagi kita. Kita perlu merefleksikan diri. Orang yang mengalami perubahan hidup adalah orang yang setia dalam merefleksikan diri. Orang yang setia dalam merefleksikan diri adalah orang yang setia mengoreksi dirinya. Orang yang setia mengoreksi dirinya adalah orang yang akan berusaha untuk memperbaiki kehidupannya. Orang yang memperbaiki kehidupannya artinya orang yang mengalami pertobatan. Jadi, mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memaknai pertanyaan ini. Apakah hidup saya sudah berubah setelah mengenal Kristus? Apakah saya sungguh mencari Tuhan setiap hari? Apakah keluarga dan orang-orang di sekitar saya melihat perubahan karakter saya? Apakah saya sudah hidup dalam kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan kepedulian kepada sesama? Kiranya kita tidak hanya menjadi orang yang mengetahui firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Lukas 19 ayat 10 juga mengatakan, menutup kisah ini dengan perkataan yang sangat indah yang disampaikan oleh Yesus. Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi Yesus. Ia datang mencari Zakheus. Ia juga datang mencari saudara dan saya. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah menyimpang, kasih Tuhan selalu membuka jalan untuk kembali. Hari ini Tuhan mengundang kita mengalami pertobatan yang sejati. Pertobatan yang bukan hanya terlihat di bibir, tetapi nyata dalam karakter, sikap, keputusan, dan cara kita memperlakukan sesama. Ya, dalam penutup kisah di dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini sebuah perkataan yang menarik bagi saya untuk saya renungkan setiap harinya. Ternyata ketika kita sudah merasa diri kita suci, kudus, bahkan layak, itu menjadi sebuah pertanyaan, apakah kita masih dicari oleh Tuhan? Karena sesuatu yang kurang dan masih ada yang salah dalam diri kita, maka kita masih dicari. Seperti dikatakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib ataupun dokter, tetapi orang sakit. Sama seperti kita. Bukan orang yang suci, kudus, dan sempurna yang membutuhkan Tuhan, tetapi adalah orang berdosa. Orang berdosa yang terus mau diperbaharui dan diperbaharui untuk mengalami pertobatan sejati. Kalau Zakheus adalah seorang yang bisa dikatakan memiliki kehidupan yang enak, jabatan yang enak, dan dia dipenuhi dengan kekayaan saja, dia masih mengalami kekosongan dan dia mencari Yesus sehingga dia mengalami pertobatan sejati,
apalagi kita. Ini menjadi sebuah perenungan yang dalam yang perlu kita pahami saat ini. Sampai di mana dan sampai kapan kita hanya sekedar bertobat sebuah kata-kata. Kiranya melalui perjumpaan kita dengan Kristus, hidup kita dapat diubahkan, keluarga kita diberkati, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih buat para pendengar setia RRI yang selalu setia mendengarkan Mimbar Rohani Kristen. Biarlah kiranya renungan yang singkat pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pembaharuan bagi kehidupan kita dan menjadi pengingat bagi kita bahwa pertobatan tidak untuk menjadi bunga bibir, tetapi pertobatan sejati terlihat dari buah kehidupan kita, dari karakter kita, dari kehidupan kita yang menjadi berkat bagi seorang sekitar kita. Mungkin selama ini kita sering sekali menyepelekan tentang kata pertobatan, yang mungkin dapat didefinisikan ya, bertobat ketika seseorang bertobat merasa bersalah, menangis, mengurung diri, dan kembali keesok harinya dengan kehidupan yang baik-baik aja, itu adalah sebuah pertobatan? Oh, tidak. Itu hanya rasa bersalah kita. Tetapi pertobatan itu adalah ketika kita tidak melakukan hal yang sama, dan dari hal itu juga kita membawa buah dari kehidupan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada hari ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang pertobatan itu sendiri. Mungkin kita sudah jarang ya mendengar kata pertobatan, karena kita merasa kita sudah hidup di zaman kasih karunia. Karena kita merasa bahwa, oh, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Betul, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Tapi kita perlu mengalami pertobatan untuk pembaharuan hidup kita. Sekian kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi pembaharuan bagi hidup kita. Dan firman Tuhan yang singkat ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Saya akan berhenti berkata-kata, tetapi Tuhan tidak berhenti berkata-kata di dalam setiap hati, pikiran, dan melalui firman-Nya. Sebelum kita mengakhiri, mari saya mengundang dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari setia pendengar RRI untuk bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia berkat penyertaan-Mu. Hari ini kami belajar dari perenungan kebenaran firman Tuhan. Kami belajar Tuhan bahwa ternyata pertobatan yang sejati tidak hanya sekedar rasa bersalah kami, bahkan hanya sekedar tangisan kami. Tetapi pertobatan yang sejati adalah ketika kami membawa perubahan dalam hidup kami. Pertobatan yang sejati akan terlihat dari buah kehidupan kami. Dampak dari pertobatan itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami, lingkungan kami. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, pertobatan yang sejati akan memulihkan pekerjaan kami, pendidikan kami, karir kami, usaha kami, keluarga kami, apapun yang sedang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami, membawa kami kepada pemahaman pertobatan yang sejati dan belajar dari seorang Zakheus. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang yang tinggi hati dan congkak dengan apa yang kami miliki sehingga kami tidak mencari Engkau. Tapi biarkanlah Tuhan di dalam kebercukupan kami, di dalam kelebihan kami, di dalam segala hal yang apapun yang kami miliki, kami bisa menjadi orang-orang yang setia mencari Engkau, menerima kasih karunia-Mu, dan merasakan pertobatan yang sejati sehingga kami dapat dipulihkan. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu.
Biarlah kasih karunia dan berkat rahmat penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Mari kita akhiri doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: جنبی من هم این
1: aku seolah terhempas dalam gelombang hitam pekat, menyusuri gelapnya lorong kehidupan dengan penuh kesedihan dan derayan air mata. Semua mata memandangku sinis. Tak ada rasa persahabatan, apalagi persaudaraan yang menjadi ciri khas warga. Mereka menjauh dari derap langkah kehidupan kami, mengucilkan aku sekeluarga, menjuluki aku anak koruptor, pemiskin mereka, penyengsara mereka dan keluarganya yang hidup di alam kaya raya. Dengan bermodalkan tongkat dan kayu saja, mereka bisa hidup sebagaimana lirik lagu band legendaris Kus Plus. Aku tak mengerti, sama sekali tak mengerti alur pikiran ayahku, hingga harus menjerumuskan dirinya ke sel tahanan yang katanya penuh dengan ribuan duka bagi penghuninya. Ayahku bukanlah lelaki yang asing dengan uang, tak sama sekali. Bagi ayahku, uang yang berserakan di atas meja bukanlah sesuatu yang aneh. Semenjak aku tahu cahaya dunia, ayah sudah bergelimangan harta yang diwarisi usaha dari orang tuanya. Secara akal sehat, tak mungkin memiskinkannya. Uang yang terus mengalir masuk ke tabungan bank tiap bulannya dari produk usaha orang tua yang dijalankannya. Ayah, aku tak habis pikir. Uang ayah kan sudah banyak dari usaha.
2: Iya, terus ada apa?
1: Kenapa ayah tidak membelanjakan uang itu untuk kemaslahatan orang banyak?
2: Oh, anak ayah sudah pintar bicara. Lalu untuk apa?
1: Ya, paling tidak untuk membangun pusat-pusat pelatihan anak-anak muda untuk di kota ini. Biar mereka pintar dan cerdas sebagai aset masa depan bangsa. Lagi pula, uang sebanyak itu kan tidak dibawa mati ya?
2: Kamu terlalu banyak membaca buku, nak.
1: Bukankah dengan membaca buku, cakrawala berpikir kita jadi luas ya?
2: Kamu belum tahu kehidupan yang sebenarnya, nak. Kamu masih mahasiswa. Ayah dulu saat masih kuliah juga berpikir sama seperti kamu. Idealis.
1: Jabatan yang ayah sandang adalah posisi tertinggi di lembaga tempat ayah mengabdi. Dan ini merupakan prestasi dedikasi ayah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.
2: Membangun sistem yang kuat dalam sebuah kerjaan itu, nak, dibutuhkan kerjasama dari berbagai stakeholder. Dan kamu juga bisa. Di satu saat, kamu paham. Kamu juga akan menemukan jawabannya.
1: Aku tidak meragukan kemampuan ayahku. Ketika menduduki posisi terhormat di tempat kerjanya. Tapi yang aku ragukan, ketika jabatan yang disandangnya, ayahku tidak amanah. Ternyata ayahku kini harus menerima stigma sebagai koruptor. Semua orang menjulukinya demikian. Dengan nada suara garang berbalut wajah penuh tatapan kebencian. Saat pengadilan telah memutuskan ayahku bersalah karena mengkorupsi dana rumah sakit. Teman-teman kuliahku dan orang sekitarnya marah dan benci terhadap apa yang telah dilakukan ayahku. Aku sangat malu ketika teman-teman kampus yang mengata-ngataiku.
3: Oh, ternyata ayahmu orang jahat ya? Jahat sekali. Kami kecewa denganmu.
4: Betul sekali, kawan. Kami tidak mau lagi bersahabat dengan kamu, anak koruptor.
1: Aku hanya terdiam, tak menjawab, dan membisu saat teman-teman menghujatku. Karena aku telah memperalat mereka untuk ikut demo besar anti korupsi di halaman kantor. Ternyata ayahku sendiri seorang koruptor. Keheningan siang itu membuat aku sangat terpojok dengan makian mereka. Sementara cahaya matahari yang terik siang itu seolah menamparku dengan cahayanya, membuat wajahku memerah seolah hendak membakar seluruh tubuhku yang lesu. Kini aku sadar bahwa apa yang kukatakan harusnya kupikirkan. Yah, beginilah. Benar kata pepatah. Pikir dahulu sebelum berkata, supaya terelak silang sengketa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

adalah Indonesia. Ini adalah negeri elok dan amat kucinta. Tanah tumpah darahku yang mulia. Negeri yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku adalah negeri yang aman dan makmur. Dikenal dengan nama Pulau Kelapa. Negeri yang amat subur. Juga disebut Pulau Melati. Yang menjadi pujaan seluruh bangsa sejak dulu kala. Lihatlah melambai-lambainya nyinyir di pantai seperti berbisik-bisik raja pelana. Mereka para pelana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: sebentar ya.
1: Aduh, anak itu mau kemana lagi? Kecanduan banget nih kayaknya sudah. Aduh, bawa motor terus lagi.
2: Biarlah, supaya dia lancar bawa motor itu.
1: Iya, tapi itu bahaya, Pak. Dia juga belum punya SIM.
3: Berhenti. Dek, sudah punya SIM?
0: SIM apa ya, Pak?
3: Surat izin mengemudi kendaraan.
0: Hah? Nggak ada, Pak. Nggak tahu. Emang nggak boleh ya, Pak, kalau nggak punya SIM?
3: Iya. Adek belum boleh mengendarai motor sendiri. Adek melanggar peraturan berlalu lintas karena belum cukup umur. Sekarang, motor ditahan dulu ya. Ntar kami hubungi orang tuanya.
0: Jangan, Pak. Saya takut, Pak.
4: Anak di bawah umur belum diperbolehkan membawa kendaraan sendiri. Karena belum memiliki kestabilan dan keterampilan dan belum bisa menjaga emosi tanpa memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Sehingga bisa berpotensi terjadi kecelakaan lalu lintas.
5: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Untuk Anda malam hari ini, saya Dirman kembali hadir untuk Anda yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz, atau Anda yang tetap mendengarkan juga melalui stasiun relay Pro 1 yang ada di Bungo 99,4 MHz, Saralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, dan Tungkar Ilir 99,0 MHz. Dan teman-teman di sana juga yang tetap setia menjaga agar stasiun relaynya stabil. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Malam ini kita mengangkat temanya itu tentang anak muda, terus komunitas dan literasi pajak. Kenapa harus peduli kira-kira? Nah, kalau bertanya kenapa harus peduli, sebenarnya literasi itu kan bukan hanya sekedar membaca. Bukan hanya seperti itu, tapi dari berbagai bidang kita harus paham mengenai literasi. Pentingnya anak muda untuk paham hal itu, karena literasi apalagi kalau mengenai pajak sangat krusial bagi anak muda. Anak muda karena kalau tidak mengetahui hal tersebut, bagaimana untuk kelanjutan kedepannya. Dan komunitas karena menjadi fondasi kemandirian finansial serta penentu arah pembangunan negara. Pemahaman yang baik memungkinkan mereka mengelola keuangan secara legal, mendukung fasilitas publik di daerah, dan mencegah risiko sanksi akibat ketidaktahuan di era ekonomi digital. Kenapa itu perlu? Nah, perlu banget ini, karena memang anak muda saat ini harus paham nih tentang literasi hal tersebut. Tidak hanya literasinya tentang mungkin budaya atau mungkin hanya membaca saja, tetapi kalau di era digital itu semuanya harus paham nih. Nah, ini yang harus dikembangkan untuk anak-anak muda saat ini. Dan di antaranya kalau memang bagi mereka yang belum memahami, harusnya ini memahami tentang literasi keuangan, fondasi keuangan pribadi dan karirnya ini cukup tertata, diantaranya kepatuhan bagi pelaku usaha muda. Banyak sekali UMKM di luar sana yang memang masih muda-muda, dan dengan menjamurnya startup dan kreator konten atau konten kreator, literasi pajak membantu memisahkan dan menghitung kewajiban pajak penghasilan atau PPH secara akurat. Ada yang bilang, lah kami usaha kok kena pajak? Nah, itu nanti kan tergantung, ada yang kena, ada yang enggak. Makanya harus paham literasinya. Terus juga, kalaupun paham mengenai pajak tersebut ya, apalagi yang punya UMKM, itu biar bisa menghindari sanksi, memahami sistem pelaporan, mencegah risiko denda atau sanksi administrasi. Khususnya seiring integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pada dasarnya ini bagi Anda yang memang sudah menggunakan NPWP, nomor NIK-nya itu sudah langsung tercatat sebagai nomor wajib pajak. Terus juga komunitas itu sebagai akselerator edukasi. Jadi kalau sudah ada komunitasnya nih tentang anak muda mengenai literasi dari berbagai bidang, pokoknya ini pastinya ini adalah salah satu agen perubahan sosial. Komunitas berfungsi sebagai ruang kolaboratif yang efektif untuk menyebarkan edukasi pajak dengan pendekatan yang lebih relevan dan tidak kaku. Ada yang mengatakan, kenapa ya harus bayar pajak? Nah, sebenarnya positifnya banyak kalau terus menggali tentang hal tentang pajak atau hal yang lainnya. Makanya itu perlunya literasi tadi. Juga keterlibatan komunitas dalam program seperti relawan pajak untuk negeri membantu menjangkau wajib pajak skala mikro dan UMKM yang membutuhkan asistensi atau bantuan lah boleh dikatakan. Nah, itulah kira-kira. Nanti informasinya masih ada seputaran tentang anak muda, komunitas dan literasi tentang pajak ya pendengar. Untuk Anda kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: Masih keliling nyari kebutuhan kebon. Cari pupuk di sekok tempat, benih di tempat lain. Obat-obatan harus cari lagi. Alamak, pening kepala kan? Tenang, kini ko ada warung tani. Pusat kebutuhan pertanian dan perkebunan yang lengkap untuk petani Indonesia. Mulai dari pupuk, benih, pestisida, hingga kebutuhan kebun lainnya tersedia lengkap di Siko. Semua produk dijamin asli, sehingga Bapak Ibu bisa berusaha tani dengan lebih tenang dan percaya diri. Stok tersedia, pilihan lengkap, produk asli. Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Datang langsung ke Warung Tani Rimbo Bujang. Di Warung Tani Rimbo Bujang, Jalan Pahlawan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. Di nomor WhatsApp 0811-7484-168. Dan di Warung Tani Kuamang Kuning, Jalan Purwosari, Kuamang Kuning, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Di nomor WhatsApp 0811-7877-1168. Warung Tani lengkap barangnya, jujur harganya, asli kualitasnya, dan sukses pula panennya. Warung Tani untuk petani sepenuh hati.
1: Aku tertipu, aku terjebak. Aku terperangkap muslihatmu.
2: Hoi, terperangkap apa nih? Ini lagunya pas banget buat aku.
3: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
3: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
0: Yuk lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.

0: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
1: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
2: Back to nature.
1: Iya. Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita

0: yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kluto, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada tiga pengunci atau fiksasinya, antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan tiga warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian tiga warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
1: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh Deperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Rido dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
0: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
1: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
0: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan terik matahari langsung, jadi mungkin di angin-angin.
1: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja. Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

Dengar ibarat pemberada untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan kami hadirkan informasi lainnya pendengar. Kali ini kita ke info mengenai anak muda, komunitas dan literasi yang selanjutnya itu berkontribusi langsung pada pembangunan sumber utama APBN, pajak membiayai infrastruktur dan pendidikan seperti KIP kuliah dan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Terus juga sebagai penggerak ekonomi lokal, memahami pajak, membantu generasi muda, mengawasi dan memastikan dana pembangunan dialokasikan secara transparan termasuk di wilayah seperti di Jambi. Dan untuk memperdalam literasi pajak, bisa mungkin bagi Anda yang penasaran, apalagi tentang anak muda yang saat ini mengenai pajak mungkin tidak terlalu tertarik ya, tapi ketika sudah memasuki dunia setelah SMA seperti awal-awal kuliah itu penting banget nih, edukasi, belajarlah secara mandiri dan mempelajarinya itu tidak hanya mungkin dari satu sisi dari buku saja, tapi dari berbagai sumber. Bisa jadi orang yang memang paham begitu tentang pajak, apalagi yang berteman dengan orang-orang yang paham pajak. Terus juga ruang komunitasnya sepertinya ada ya untuk mereka-mereka yang memang paham, apalagi yang sudah tergabung di dalam UMKM. Nah, di dalam UMKM tersebut juga udah paham tentang pajak. Karena untuk Anda yang tertarik betul di dunia UMKM, dan banyak sekali anak kuliah itu sambil kuliah sambil punya UMKM atau ikut organisasi UMKM, pasti paham betul nih, harus tahu tentang aturan-aturan pajak. Ya, semoga literasinya ini tidak hanya sekedar untuk Anda pengen tahu saja, tapi setidaknya paham betul nih pajaknya. Kan banyak betul tuh literasinya tentang pajak. Pajak itu dari pajak penghasilan, bisa jadi juga dari pajak bumi dan bangunan. Banyak pokoknya untuk Anda yang bisa selalu belajar tentang pajak. Harapannya ini anak muda selalu aware ya, alias peduli dengan pajak tersebut.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang malam hari ini mau bergabung di line telepon, silakan 08 1167078850 untuk ruang rindu. Yang malam hari ini kita itu akan nanti dihibur oleh lagu-lagu tahun 2000-an sampai 2010-an, lagu-lagu pop Indonesia. Apalagi popnya ini ada yang anak-anak band, ada yang single juga. Biasanya ini yang pada hafal itu anak-anak band nih. Tahun 2000-an itu masih pakai kaset pita, terus berubah jadi CD, terus berubah lagi jadi VCD. Nah gitulah kira-kira. Untuk para pendengar, kita temanya malam hari ini cita-cita yang belum tercapai kira-kira apa nih. Boleh lah sedikit cerita ya kan. Yang mau gabung 08116707 8850. Selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra Banten.
1: Kumaha damang, Kang?
0: Alhamdulillah, saya.
1: Aduh, pinter banget ya, Kang Sindo.
0: Kang Putra Banten, kumaha?
1: Alhamdulillah, saya sami mae.
0: Wis dahar?
1: Entos. Tadi pada Isa kan.
0: Alhamdulillah. Bisa santai ya kan. Kalau cuaca di sana gimana nih Bang Putra?
1: Cuaca untuk hari ini cok agak-agak dingin-dingin, angin juga.
0: Oh dikasih angin sama mendung ya?
1: Ya kalau siang tadi ada panas ada mendung.
0: Bang Putra semoga lah kegiatannya lancar ya.
1: Alhamdulillah Bang, kalau kegiatan setiap hari ya namanya PNS Bang.
0: Wis,
1: pagi nunggu sore.
0: Bener kali itu. Itu kata-kata teman saya itu. Saya ini juga gini-gini juga PNS loh bilang. Iya, pagi nunggu sore maksudnya.
1: Iya, pagi bawa radio, denger opini terus sampai dengar sampai ruang
0: rindu. Bisa, bisa.
1: Sudah pegawai tetap itu.
0: Ya, Bang Putra sebelum ke lagunya ini kita temanya tentang cita-cita nih, cita-cita yang belum tercapai. Mungkin ada cita-cita yang kecil tapi ngerasa besar gitu.
1: Apa ya?
0: Aduh bingung jadinya.
1: Kadang-kadang kita cita besar Bang. Kita sikon kita gak mampu, percuma juga. Kalau aku gitu Bang pikirnya. Aku gak bisa berandai-andai.
0: Betul.
1: Iya, daripada kita berandai-andai akhirnya gimana ya. ingin haji mulai gunung tapi ada yang tengah sampai, bahaya juga kan itu.
0: Sedih amat tuh kata-kata.
1: Iya, itu kan peribahasa zaman dahulu.
0: Bahela dah tuh.
1: Iya Bang, jadi aku tuh mesti apa adanya Bang. Apalagi udah kayak gini kan, udah PNS tadi.
0: Udah
1: jadi kita gak bisa putih lagi Bang.
0: Aduh PNS.
1: Iya, yang penting syukur apa adanya kan. Kecuali aku lagi muda dulu, emang prestasinya pengen gini-gini. Ternyata nol. Gitu. Setelah pengen didik anak dengan baik, keadaannya begini akhirnya nol juga kan.
0: Iya.
1: Jadi gimana lagi akhirnya kan. Kita pas raja saja deh.
0: Apa yang gimana ada aja lah ya.
1: Gitu aja akhirnya Bang. Ya kepercuma aja Bang, ngejar.
0: Iya.
1: Pengen ini pengen itu nggak kesampaian, daripada antar lihat kawan gini iri hati, nah tambah bahaya ya.
0: Bawa santai. Kita lagunya tahun 2000-an sampai 2010-an, lagu pop Indonesia nih Bang Putra.
1: Kemarin tuh Agnes udah. Dadali Bang, muncul di mungkin dia tuh Bang.
0: Boleh.
1: Kalau Dadali itu maksud aku di listnya apa aja Bang, sebab aku tuh terus terang kurang mendalami. Iya, semenjak aku lari di Palembang sini, barulah masuk ke itu, ke pop kan. Karena pro satu kan pop semua.
0: Betul.
1: Iya, jadi udah tua ini ingin pop aja santai gitu kan. Walaupun gak bisa mendalami tetap denger lah. Demi apalagi mau tidur kan tambah enak gitu.
0: Dadali ini kayaknya juga bukan band lama ini, Bang Putra, agak baru nih.
1: Agak baru?
0: Iya, karena dia itu di tahun 2011 baru muncul. Dari tahun 2010-an kayaknya dia baru muncul.
1: 10 akhir ya?
0: 11-10.
1: Jadi apa Bang yang dari 2010?
0: Boleh sih ini, ya masih bisa lah 2011 ini yang di saat aku mencintaimu.
1: Nah,
0: ngapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Pergi kau mengapa?
1: Iya. Gara-gara aku dia kecewa mau jadi akhirnya pergi kan.
0: Iya iya iya.
1: Iya katanya bagus di suara pas lihat mukanya kok kayak gitu lah. Terus dia berlari, Pak.
0: Salam boleh Bang Putra.
1: Ya, salam untuk Bang Hani Yusuf ya. Mm-hmm. Bang Andi juga Sumbang Kawat. Yeah. Bang Rudinya juga, Bang Gigi, Bang Bori, Bang Wadir, mm-hmm. Bang Julinya juga ya.
0: Siap.
1: Udah mereka sih Bang Juli ini Bang Juli, udah yeah. Pertengahan.
0: Iya.
1: Untuk Bang Amarkan juga ya. Mm-hmm. Untuk Naila, Ajeng, Vero. Mm-hmm. Oh, untuk mm-hmm. semua aja deh.
0: Iya. Yeah.
1: Mas Dirman.
0: Iya, yeah, iya,
1: yeah, iya. Yeah. Ya, Mas apa Kang apa mm-hmm. Kakak ya? Sama aja kok abang apa segala macam kan?
0: Iya.
1: Heeh. Spesial Bang Dirman.
0: Siap.
1: Untuk istri tersayang di sampingku, ae-ae katanya tuh.
0: So sweet.
1: Iya, biasa sih sih apalagi jangan yeah. ngomong cewek. Nah, mulai dia. Iya, udah aja gitu Bang Dirman, makasih.
0: Siap, siap, siap. Ditunggu lagunya ya.
1: Lagunya ketunggu, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Putra, Bang Putra Banten, tapi enggak di Banten. Beliau di Bayung Lencir. Yang lainnya selain Bang Putra, ya pokoknya banyak ya yang ikutan. Biasanya itu ngomongnya keriting, enggak, ngantuk yang ada. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru bangun.
2: Beneran?
0: Beneran?
2: Beneran. Baru 1 menit yang lalu.
0: Alhamdulillah.
2: Aku sampai shock loh. Itu burger apa hamburger?
0: Lah, ayo apa kira-kira? Yang dikasih emangnya apa?
2: Tapi itu bukan serius. Jatahmu ada di belum belum.
0: Jatahku di mana?
2: Belum.
0: Oh, belum. Tapi tak dikasih ya saya terima dong.
2: Bukan, itu punya beliau.
0: Nggak tahu beliau kasih-kasih aja tadi.
2: Bukan, belum, masih dipesan.
0: Nggak apa-apa. Yang penting saya dapat rezeki duluan. Rezeki mah enggak kemana. Tadi cuma berdoa, ya Allah, lancarkanlah semuanya.
2: Amin.
0: Aduh, sehat ya.
2: Percaya, rezeki alhamdulillah.
0: Iya, betul. Ada
2: kan rezeki dari manapun ada. Kita baik dengan dirimu kan belum tentu dirimu baik.
0: Bukan main.
2: Tapi kan ada dapat bantuan dari orang lain, benar kan?
0: Ya, rezeki kita tuh emang kadang dari tetangga sih. Tetangga siaran. Maksudnya
2: eh, tapi aku kaget tadi. Hah? Terima kasih. Jadi aku bingung. Kayak burger.
0: Gak apa-apa. Iyain aja segede itu ya kan.
2: Tapi aku gak merasa ngerti. Pikir-pikir.
0: Oh ngono. Oh jangan. Tapi cita-cita yang belum tercapai opo nih Mbak? Kan cita-citanya udah nyampe ke studio tadi diam-diam. Ayo ketawa. Saya yang kaget lah. Sampai ke studio. Ngono.
2: Udah dirimu di dalam hati aku sudah pasti
0: no
2: kan nggak ngomong-ngomong kan
0: iya.
2: Kenapa nggak perlu dibilang-bilang
0: iya dia nyap kata kang tidak
2: cita-cita yang belum tercapai jadi orang kaya.
0: Aduh kok sama lagi ya du. Tapi kata ini apa nama tetangga saya, jangan bercita-cita kaya kata dia gitu, bercita-citalah selalu bahagia katanya.
2: Amin.
0: Kalau bahagia insya Allah kaya katanya. Kalau kaya belum tentu bahagia.
2: Gitu.
0: Iya katanya.
2: Iya, kita kan cuma bisa melihat ya.
0: Betul,
2: yang
0: betul,
2: merasakan
0: betul.
2: Yang merasakan.
0: Lihat aja yang ono tuh yang kaya emasnya sampai 74 tuh gak bahagia sekarang coba.
2: Gak bisa ngomong.
0: 74 kilo. Aduh, kok dapat sekilo aja ya Allah. Amin, ya Allah. Ngarep banget, aduh. Berat pembahasan.
2: Mbak Tau gak apa kata Pak Satpam?
0: Apa? Mau report lagi?
2: Mungkin kata Pak Sampan, ya Mbak ada perlu apa? Kata kan, enggak, mau ketemu. Ya sebut gitu kan, oh iya, oh gitu, iya. Ya begitu masuk standar, apa kata Anur?
0: Apa kata Anur?
2: Mau ketemu dengan siapa?
0: Oh, Anur belum pernah ketemu Mbak toh?
2: Dia kan nggak paham.
0: Kecuali
2: belahan jiwanya tadi ketemu juga.
0: Belahan jiwa. Agak berat kalau ngomong belahan jiwa. Aduh. Kemana lah belahan jiwaku ya?
2: Ketemu lah tadi. Paham lah dengan yang belahan jiwanya paham.
0: Da. Mantap.
2: Aku tanya mana yang itu? Yang bilang kan? Gay boy,
0: gitu.
2: Oh dia masuk malam.
0: Masuk malam, iya. Mbak E mau dengar yang mana nih?
2: Tahun berapa tadi lupa?
0: Apa?
2: Tahun.
0: Tahunnya itu 2000-an sampai
2: 2010. 2000-an.
0: Ada Dewa, Peter Pan, Ungu, Padi, Chris Patti, Samson, ada Ben, Ari Lasso, Kangen Ben.
2: Boleh Chris Patti kayaknya
0: boleh.
2: Jarang. Tapi lupa judul.
0: Tapi bukan aku.
2: Bukan. Memang bukan.
0: Kejujuran hati.
2: Boleh. Iya.
0: Jujur. Aku tak kuasa. Itu bukan lagunya.
2: Bukan.
0: Oh bukan, salah. Ya udahlah, saya sok tahu. Kejujuran hati ya Mbak E ya.
2: Boleh. Cuma bukan yang itu yang aku mau.
0: Iya, bukan itu yang aku mau judulnya.
2: Emang ada?
0: Enggak tahu. Kok nanya saya? Saya kan kurang hafal kalau lagu ini.
2: Iya, aku lupa tuh sering muter tapi bukan itu judulnya.
0: Maafkan aku.
2: Enggak. Sudahlah kejujuran hati aja deh.
0: Salam untuk siapa?
2: Perlu dijaga. Untuk semuanya lah ya. Aku masih loading.
0: Loading. Wing. Ono.
2: Kesampean.
0: Ya.
2: Kesampean dibagi dua gitu.
0: Aduh.
2: Ya, kita lanjut lagi ya.
0: Nanti kita lanjutkan.
2: Semuanya.
0: Mantap.
2: Buat semuanya, salam sehat. Dirimu tetap semangat ya,
0: siap. Selalu, ya. Amin, insyaallah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika seputaran Kasang Buddha. Terima kasih ya, Mbak yang membuat saya shock. Tapi terima kasih itu yang bunder-bunder. Di belakang Mbak Ika, selamat malam, Bang Bro.
3: Selamat malam.
0: Ayo, Bang kemana, Bang?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk Bang. Mano bela tunggu kau ke depan kau halalah ado lagi gedang, Bang.
3: Oh iya.
0: Nunggu Abang bebenah lah, Bang. Abang pegang Perancis kan?
3: Iya.
0: Ngegaskan lah, Bang. Jangan idak, Bang.
3: Iya.
0: Ai ta yo be Abang go. Padahal tekagi langsung tuh masuk ke lambu langsung tidur.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Bang Ama. Apa kabar? Lalamo dan ngongol.
3: Ya, ngani lah semalam. Ay, lagu ko ngani lah.
0: Iya, ngani. Oh, cemtu.
3: Agak tidak.
0: Iya. Makanya kita tuh harus menelaah, Bang, artinya, Bang. Harus mencari artinya. Jujur, aku tak kuasa.
3: Baca.
0: Bang, Bro.
3: Halo.
0: Cita-cita yang kira-kira belum tercapai apa ya?
3: Apa ya?
0: Banyak kayaknya. Banyak.
3: Jadi dak cita-cita.
0: Dak ada jadi.
3: Iya.
0: Oh, dak ada berarti.
3: Dak ada.
0: Sedih pula ngani.
3: Cita-cita dak etik lah.
0: Iya, sudahlah Bang, susah nak bercakap, Bang. Kalau be ada, Bang.
3: Iya, cita-cita etik tercapai dak lagi deh, etik lah.
0: Iyalah, sedih lah jadinya dak. Iya bang. Jadi lagu kita nih tahunnya 2000-an lagu sampai 2010.
3: Apa ya? Masing-masing tuh tahun berapa ya?
0: Masing-masing?
3: Yo.
0: Siapa yang nyanyi bang masing-masing bang?
3: Siapa ya penyanyi tahu dak? Cewek jenang.
0: Oh, Govinda. Itu tahun baru bang.
3: tahu yo.
0: 2023 itu bang, jangan yang baru. Kita tahun 2000-an sampai 2010 bang, yang pakai kaset dulu bang.
3: Oh, pakai kaset.
0: Iyo bang, zaman lama. Oh, kaset
3: banyak usah, tiga kaset lah.
0: Nak diapoi lah. Di, tapi di tahun-tahun itu ada CLM 7 bang, Dewa 19, Peter Pan, Ungu, lalu, Padi,
3: ano?
0: Samson,
3: ST12
0: juga udah ada tuh bang, yang Puspa tapi kayaknya.
3: Saat terakhir maksudnya yo?
0: Saat terakhir, ngapo pula nak terakhir pula bang?
3: Anu bela, Dewa 19,
0: ah, yang mana?
3: Wanita paling cantik Indonesia, oh, Raya.
0: Wanita aduh, paling cantik?
3: Aduh.
0: Serius judulnya itu bang?
3: Aku adalah Ado judul itu.
0: Iya ado bang, tapi kan maksudnya itu tahunnya.
3: Iya tahun mampur ya maksudnya.
0: Nah itu mah aku nak dicek dulu bang. Oh masuk bang, masuk bang.
3: Masuk.
0: Masukkanlah untuk abang bang.
3: Oh iya.
0: Nggak emang masuk kok bang. Salam lalu bang.
3: Salam eh bagus sama siapa kayak selalu ya. Lame situ lah.
0: Lah bang, helayal gedang tenun nunggu abang ha.
3: Iya. Oh kita nobar kayak gitu.
0: Yo lah nobar lah.
3: Perancis Spanyol.
0: Gas bang.
3: Yo gas.
0: Jangan tidak.
3: Abangku megang mana nih?
0: Saya megang keyakinan saya lah bang.
3: Oh itu ya. Awak anu lah, Mbappe lah.
0: Mbappe, oh sama dengan bang ini, bang Kade ya.
3: Mbappe,
0: yeah.
3: Kalau Argentina, mesti Inggris lah.
0: Oh, no.
3: Iya, besok malam kan?
0: Iya, betul. Pokoknya,
3: yo, lanjut ya.
0: Pokoknya abang lanjutkan lah ke sini bang, jangan tidak.
3: Iya, baru di malam beli mini card dia cepat-cepat nian.
0: Iya.
3: Iya, buatnya bang. Buatnya Pak Putra Banten beri ya?
0: Iya betul.
3: Buatnya Pak Ijai Bang Tamre maju ke DCS. Buatnya Nelly Badula juga, Masawan. Buatnya Pero juga, Cinta Palima, Aurel. Buatnya Naila juga, Ajeng juga. Buat Bang Abang Bohori juga, Bang Timo, Naki Semar. Buatnya Kasulek, biasanya Kasulek, biasanya Mistol. Buatnya Pak Disa Dewo juga. Buatnya Bang JJ. Buatnya Anita. Buatnya Pina. Buatnya Anja Yusuf. Buatnya galo-galo lah ya.
0: Siap bang.
3: Makasih lah ya.
0: Yo sama-sama bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Amar. Kita dengarkan lagunya dulu ya. Ya pokoknya nanti siapkan lagunya tahun 2000 sampai 2010-an.

0: Bagir shot. Ali Bagir.
1: Wow, Ali Bagir.
2: Selain untuk olahraga, basket sudah menjadi gaya hidup di kalangan remaja. Stereotip anak basket merupakan kelompok anak-anak keren di sekolah ataupun di kampus yang menjadikan olahraga basket begitu populer. Tumbuh sebagai anak basket di masa remaja menjadikan Fadilah Hasrul tertarik menjadi ketua umum pengurus provinsi Perbasi Jambi.
3: Perbasi Jambi sendiri, saya sudah ikut bergabung pada masa pengurusannya ketumnya waktu itu Bang Zumi Zola, Bang. Tahun berapa pada saat beliau menjabat itu, 2015-16 ya. Beliau mundur, digantikan oleh saat itu Bang Farid. Nah, kemudian masuk ke zamannya Pak Herman, waktu Herman Jaya, ada senior kita almarhum, sudah almarhum. Setelah habis masa kemurusan Pak Herman, nah itu ada pemilihan ketua umum dari Provinsi Jambi. Saya mencalonkan diri di situ. Jadi memang untuk mengurus organisasi bola basket ini gak ujuk-ujuk dari luar lingkaran kita, saya ditarik mau jadi ketua, gak gitu, Bang. Jadi memang proses berorganisasi bola basket ini saya jalani dari sudah cukup lama.
2: Meski di kancah nasional, tim basket Provinsi Jambi belum diperhitungkan, tapi Fadilah melihat ada potensi yang bisa dikembangkan.
3: Kita bersama-sama, jadi itu untuk membesarkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan atau event Pemprov Provinsi Jambi, itu nggak pakai dana saya pribadi seutuhnya, saya sendiri gitu. Kita kolektif. Jadi kita kolektif dengan unsur jajaran dan unsur pimpinan yang ada di Pemprov Provinsi Jambi. Nah, kita sepakat bahwa kita sama-sama tujuannya untuk membesarkan olahraga bola basket itu sendiri, kemudian menjadikan ini industri. Jadi harapannya, apabila ini bisa menjadi sebuah industri, kita selenggarakan kegiatan yang konsisten setiap tahunnya, misalnya ada beberapa kegiatan, ada beberapa kejuaraan yang kita selenggarakan. Dari setiap kejuaraan, Pemprov Perbasinya pun bisa menghasilkan berapa dari sponsorship. Nah, karena kita harapkan seperti itu, Bang. Nah, kalau misalnya itu sudah bisa jalan, siapapun nanti ketuanya itu tinggal fokus memikirkan ide dan gagasan untuk mengembangkan. Jadi kami dalam Pemprov Perbasi Jambi saat ini lebih fokus untuk membangun industrinya dulu.
2: Menghidupkan industri basket di Provinsi Jambi sebagai langkah untuk menggiatkan olahraga basket di Provinsi Jambi. Di sisi lain, bisa menambah pendapatan untuk pembiayaan operasional Perbasi agar tim basket Jambi bisa berprestasi di tingkat nasional.

0: Riak sungguh musim masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan pancing atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta, harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular. Dan keempat didominasi dengan penyakit menular, yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu, penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular, yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain.

0: bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
1: Kak, mau keluar kan?
2: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
2: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah kak, kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, kak, kak.
2: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
2: Nah, itu dong.
3: Gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini, line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam, Mama Tia.
1: Selamat malam, Bang.
0: Yo, Mak Tia, apa kabar?
1: Enak lah.
0: Alhamdulillah. Sehat, Mak Tia, lesunya nampaknya.
1: Iya, tak
0: apa. Lesu kemana ke, Mak Tia?
1: Hah?
0: Lesu kemana?
1: Tak lesu lah, Bang. Macam kau lah, Bang.
0: Macam kau lah. Camko ha, kata dia. Aduh. Mak Tia, kita temanya tentang ini nih, cita-cita yang belum tercapai. Kira-kira nih apa, Mak Tia?
1: Belum tercapai banyak, Bang. Susahnya banyak.
0: Ku deh. Susah pula, dak ya, nak cakap. Salah sekoknya mungkin cita-cita belum tercapai, belum ke studio. Makanya Mak Tia, mumpung lagi ada menobar kau dak nonton bareng, datanglah ke studio.
1: Iya, kapan-kapan nanti lah kasih kabar, Bang.
0: Nah, Yonian ajak Bang Juli. Bang Juli penasaran, kata beliau, kan?
1: Iya, belum gabung ya?
0: Belum. Kalau memang untuk maunya malam minggu, ini kan kalau nobar kok terakhirnya kan di hari Minggu. Nah, itu tuh di tanggal 18 besok kan tuh karaoke-nya sayo. Kalau Mak Tia nak mampir, kabar-kabar, weh.
1: Ya, kakek ada lah, Bang.
0: Kabar aman aja. Siap. Mak Tia udah nyiapkan lagu tahun 2000 sampai 2010?
1: Kalau kita, gue tahu apa masuk dah, Bang.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Sempurna.
0: Sambil salam boleh?
1: Ayo, salam ya, Abang, malam deh. Juga sehat selalu lah, ya, Abang.
0: Amin, insya Allah.
1: Yo, semoga cepat-cepat, Be.
0: Yo, jangan nak cepat nian, santai, Be.
1: Iya, cepat-cepat tapi pasti gitu kan.
0: Iya, yang belum pasti itu duitnya. Berat.
1: Perjuangan, Bang.
0: Perjuangan.
1: Asik.
0: Astagfirullah, agak-agak lah ya. Salam, lanjut.
1: Yang udah gabung siapa, Bang?
0: Ada tadi itu Bang Putra Banten, Mbak Ika, Bang Amar.
1: Iya, ini udah gabung mek malam be, menikter, ya.
0: Betul.
1: Bapak Juli juga ya, mek mencet be, Bapak Tero, Mbak Sinta juga. Buat Bang apa Mas ada? Siapa sih, Bang Ramlan apa namanya?
0: Iya, Bang Ramlan.
1: Iya lah, mek malam be, Bang anu apa? Lupa kan ada Bang mek malam kalau.
0: Siap.
1: Ayolah, makasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Tia. Terima kasih seputar nomor SAM. Di belakang Mama Tia kita lanjutkan yang mau bergabung 0811-6707-8850. Selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kakanda ini?
2: Selamat.
0: Hah?
2: Selamat.
0: Kok putus-putus suaranya?
2: Selamat.
0: Kok ketawa? Jadi siapa ini?
2: Ya, selamat.
0: Saya nggak percaya.
2: Aku nggak percaya gimana?
0: Semoga selamat sampai tujuan, Mas.
2: Amin. Selamat tahun baru.
0: Selamat opo iki?
2: Selamat.
0: Beneran Bang Selamat nih.
2: Mamas.
0: Mamas.
2: Mas lah.
0: Oh. Mas. Jadi panggilnya lah. Mas.
2: Mas lah.
0: Oh, Mas lah. Ada dong. Serius Abang, Bang. Saya jadi ketawa jadi, Bang.
2: Enggak ketawa, tapi buat muda.
0: Iya. Tempino dekat mananya, Bang?
2: Eh?
0: Tempino dekat mananya? Dekat dengan pintu masuk itu tuh, ke tol.
2: Jauh lagi lah.
0: Oh, jauh ya. Ya, enggak jadilah saya jalan ke situ.
2: Dekat studio.
0: Dekat studio apa, Bang?
2: Studio. Ah. Apa ya, studio?
0: Radio. Oh, iya. Siap. Pinggir jalan tuh lah, dak.
2: Yo, kalau studionya pinggir jalan. Kalau orangnya ya di pelosoknya lah.
0: Oh, di pelosok. Ngono toh. Salam kenal Bang Masla ya.
2: Ya, sama-sama.
0: Abang Masla, malam ini kita itu temanya tentang cita-cita yang belum tercapai nih, Bang. Apalah kira-kira?
2: Cita-cita belum tercapai.
0: Iya, betul.
2: Banyak.
0: Aduh, banyak betul ya kan. Salah satu lah, Bang. Jangan salah tiga, salah dua.
2: Salah satu cita-cita belum tercapai ya. Memberi
0: saya duit.
2: Memiliki kehidupan yang baru.
0: Oh, memberi maunya maksudnya nikah
2: mau
0: lagi.
2: Mau mencapai kehidupan yang baru.
0: Oh, maunya mau nikah lagi atau emang udah nikah, Bang?
2: Sudah nikah tapi ditinggal.
0: Oh, jomblo gitu, Bang. Sama gitu, Bang. Aduh, curhat dia kan. Tenang bang, di luar sana tuh ada pendengar kita yang sama jomblo juga sebenarnya kan.
2: Banyak.
0: Jadi siapa tahu kan ngage ketemu lah tuh kan. Main ke studio ketemu, Bang. Ketemu. Mumpung lagi ada acara nobar nonton bareng Piala Dunia, siapa tahu ketemu jodoh Abang di sini, Bang.
2: Amin.
0: Makanya
2: ngomong
0: apa?
2: Lagunya
0: Kita Pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010-an, Bang. Mau yang mana?
2: Ditinggal Kawin.
0: Ditinggal Kawin tuh dari siapa, Bang?
2: Dari Wali enggak? Atau dari
0: Ditinggal Kawin. Ayo dari siapa?
2: Dari siapa ya? Ditinggal Kawin.
0: Ayo, dari siapa?
2: Dari Wali enggak?
0: Oh iya, tapi ini, Bang, tahun 2014 dia, Bang.
2: Oh, 2014 ya.
0: Kita tahun 2000 sampai 2010-an, Bang.
2: Oh. 2010.
0: Yo.
2: Kalau
0: tik menetes air mataku. Sedih amat lagu itu.
2: Menetes air mata.
0: Iya. Apa?
2: Tetes apa ya?
0: Tetes apa? Tetes air mata. Sedih amat lagu Ditinggal Kawin. Air mataku. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat ber.
2: Ada.
0: Saya cek dulu lah, Bang. Itu lagunya itu ya. Masih cinta itu, Bang, judulnya. Masuk itu, Bang. Masih cinta judulnya, masuk tuh, Bang.
2: Masuk ya?
0: Masuk lah, Bang.
2: Terang muter ya.
0: Boleh. Salam boleh, Bang.
2: Salamnya buat semua kayaknya lah. Gimana boleh teman-teman aja.
0: Siap, Bang.
2: Ngomong-ngomong yang siarin apa namanya?
0: Lah, ya pula deh. Awak ngomong salam kenal tadi gak nyebut nama. Abang ingat be Sudirman, Bang. Sudirman. Sudirman, tapi
2: Sudirman.
0: Bukan jenderal.
2: Gimana?
0: Sudirman. Kan Dirman ngono lo.
2: Aduh, kejelasan.
0: Sudirman.
2: Ya, salam kenal aja.
0: Iya, sama-sama, Bang.
2: Sudirman, semoga betah di studio Pro 1
0: ya. Harus itu, harus. Saya kan dibayar lo, Mas, ya.
2: Amin.
0: Iya.
2: Ngomong-ngomong yang telepon ini ya, dapat jatah kayaknya.
0: Dapat?
2: Dapat jatah bayaran ya.
0: Dapat jatah bayaran nopo toh, Bang?
2: Bahkan bayar juga.
0: Ngono.
2: Telepon dengan saya bayar juga. Kalau nggak bayar nggak bisa telepon.
0: Ngono toh.
2: Iya.
0: Ah, ada-ada aja. Ada lagi salamnya, Bang?
2: Kan cuma canda.
0: Iya.
2: Gurau.
0: Nah, ngono toh.
2: Iya, iyalah. Kalau gak gurau kan gak enak, gak asik.
0: Nah, garing, langsung kriuk-kriuk jadinya, Bang. Ya kalau ndak ada candaan jadi garing, jadi ndak ada kriuk-kriuknya jadinya. Ngono.
2: Ya.
0: Ada lagi?
2: Bang Herman,
0: ya, sama-sama Bang Bro. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih Mang Mas lah. Sebut rata Bino. Oh, Bino dekat pinggir jalan. Ndak masuk ke dalam sono, tapi enggak apa-apa. Yang penting kan bisa gabung toh. Oh, selamat malam.
3: Malam.
0: Oh, Bang.
3: Oh,
0: Bang Ade, belum ngantuk, Bang?
3: Ngantuk, bro.
0: Oh, iya, karena semangat, dah, eh. Malam ini kita buktikan siapa yang lolos.
3: Siapa lolos?
0: Tetap tuh lah, dah, Bang. Kenapa, Bang? Agak putus apa tadi, Bang, ngomong?
3: Hah?
0: Agak putus suara, Bang?
3: Perancis.
0: Oh, tetap yang ngono. Setia betul abang kita ya kan. Toko tetap yang itulah, juara lah nampaknya, tidak?
3: Allah.
0: Juara di hati abang.
3: Itu selamat di pelengke, Kedirman.
0: Kenapa?
3: Kenapa itu selamat di pelengke?
0: Oh, pelengke.
3: Pelengke, bukan drama dekat Kang Sule.
0: Oh, dekat Kang Sule. Oh, ya lupa-lupa ingat, beliau juga lupa kayaknya dengan saya, dak? Iya, soalnya saya kurang terkenal soalnya kan. Aduh. Abang, cita-cita yang belum tercapai kira-kira, Bang?
3: Yang belum tercapai? Banyak, tapi yang itu yang sebelum disebutkan naik haji belum tercapai.
0: Apa tuh, Bang?
3: Naik haji belum tercapai.
0: Yang apa?
3: Naik haji.
0: Bang, putus-putus suara abang, Bang. Apa?
3: Naik haji.
0: Amin, ya Allah, naik haji. Bang, saya juga pengen besok. Ya Allah, amin. Kata ini kan kata-kata orang. Jangan tuh honian kalau nak pergi naik haji, kayak tak kuat lagi. Gitu.
3: Belum ada.
0: Iya pula dah eh.
3: Itulah
0: sih. Situ. Kehidupan yang dah ya. tahun-tahun 2000-an sampai 2010 abang udah nyiapin lagu belum?
3: Oh.
0: Mana tuh?
3: Ada apa denganmu aja?
0: Ada apa denganmu? Oh. Hanya malam itu lagunya masya Allah banget ya.
3: Ada ya, lagu ada. Itu spesial untuk selamat di pelengke ya.
0: Iya.
3: Dari
0: Salam lah bang.
3: Salam untuk Irman, malam bertugas sukses selalu ya.
0: Iya, amin insyaallah.
3: Oh, ini lagumu selamat. Dengarkan ada apa denganmu?
0: Ada apa lah kira-kira?
3: Ada apa lah dengan selamat pelengke ya? Bang Sule juga. Buat Amarta. Buat Putra Banten di Bayang di mana Putra Banten?
0: Iya, di Bayang Lencir.
3: Jadi tahunya.
0: Nah, ada tidak tahunya?
3: Betul. Ya lah, Menteri Banten juga ya. Buat Agus Black Sweet. Buat Bang JJ. Buat Cinta Palima. Abdullah. Buat Cetar aja. Buat orang-orang di Tengah Muda. Dokter Nekodikaran Situ. Juga di Kota Kota Negara Andi Cikrawinata. Buat Putra Jambi Asmur Cinta. Buat Duli Bujubang. Buat Bu Aisyah di Serlangon. Junaidi masih belum Junaidi?
0: Bang Junaidi belum.
3: Junaidi yang dari Desa Mentawa, Kecamatan NTT, Kabupaten Merangin. Junaidi punya nama.
0: Iya.
3: Gak termasuk. Buat satu lagi, ada Indra kalau menitir ya, bersama-sama lah ya.
0: Siap.
2: Buat Dirman sukses, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Kadir yang ada di seputaran Simpang Kawat.

0: masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Detrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Detrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
1: Tante, kopi susu dua ya?
2: Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi si Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul tanting, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Budaya mengenal lebih jauh mengenai Tengkuluk Jambi. Tengkuluk berarti penutup kepala dan sering disebut takuluk atau kuluk. Selain berfungsi sebagai salah satu pelengkap busana tradisional, tengkuluk juga bisa digunakan dalam acara formal, pesta adat, serta pelindung kepala saat berada di sawah. Seiring bergulirnya waktu, fungsi tengkuluk tidak hanya sekedar penutup kepala saja, tetapi menjadi lebih kompleks sebagai alat penunjuk agama dan status sosial. Hingga kini tengkuluk masih tetap setia menjadi simbol kecantikan dan keluhuran budi wanita Melayu Jambi. Hingga saat sekarang, tengkuluk dalam bentuk asli masih dipakai oleh orang-orang tua di dusun-dusun, yang mana penggunaan tengkuluk yaitu dengan melilitkan kain di atas kepala sesuai dengan fungsinya, tanpa menggunakan peniti ataupun jarum. Cerminan keluhuran budi terlihat pada saat wanita-wanita Jambi hendak keluar rumah, mereka tetap akan menutup kepala mereka. Di dalam Islam, ini diwajibkan karena menutup aurat itu wajib. Di dalam adat, ini mencerminkan kesopanan dan penghormatan terhadap nenek mama. Karena jika wanita yang keluar rumah tanpa menutup kepala pada masa itu dianggap sebagai wanita yang tidak punya kesopanan. Selain itu, cerminan keluhuran budi wanita Melayu Jambi juga terlihat pada saat menerima tamu lawan jenis yang datang ke rumah. Maka wanita mempunyai rumah belum akan keluar rumah menjamu tamu atau menghidangkan minuman sebelum dia menutup kepalanya minimal dengan melilitkan tengkuluk di atas kepalanya. Sahabat Budaya, menurut budayawan Jambi, Bapak Junaidi Tenur, berdasarkan sejarah, tengkuluk diambil dari patung perempuan mengenakan penutup kepala di Lahat, Sumatera Selatan pada masa sebelum Masehi, tepatnya pada zaman Melayu Tua. Seorang wanita yang mengenakan tengkuluk akan terlihat anggun dan berwibawa. Hingga saat ini di era modern, penggunaan tengkuluk masih dipakai para wanita di Jambi pada acara-acara resmi. Dan sahabat budaya, ada aturan dalam memasang tengkuluk, yaitu apabila kain menjuntai ke arah kanan, menandakan bahwa wanita itu telah bersuami. Dan apabila kain menjuntai ke arah kiri, berarti ia adalah seorang gadis. Pemakaian tengkuluk pun sangatlah bervariasi, mulai dari pemakaian yang simple hingga membutuhkan keterampilan khusus. Dan di Jambi sendiri ada tengkuluk yang memiliki 86 jenis lipatan, tapi yang sudah dibekukan baru kurang lebih 42 jenis. Beberapa jenis tengkuluk diantaranya adalah bunga rampai, daun jeruk, daun siri terurai, pulau rengas, tengkuluk pinang, tengkuluk perdado, dan tengkuluk cempako. Banyaknya lipatan pada tengkuluk menunjukkan perbedaan masing-masing wilayah di Provinsi Jambi.

0: nanti akan kamu rasakan ini.
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa...

0: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
1: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
2: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
1: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar di mana pemberada, untuk Anda yang mau bergabung masih bisa, ini sesi terakhir untuk Anda, line telepon 0811-6707-8850. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semangat betul, Bangku.
1: Ayo semangat.
0: Semangat.
1: Malam-malamnya aku semangat.
0: Betul sekali. Kabar gimana?
1: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin baliknya Bang Dirman.
0: Alhamdulillah sehat, Bang Abdullah. Bang, ya. Kita
1: minta dari Numata, Ben. Numata.
0: Boleh.
1: Aku tak percaya.
0: Ya. Aku alamnya tak percaya.
1: Ya, langsung aja, orang banyak yang masuk nih ya.
0: Betul.
1: Salamnya untungnya Mbak Vero, buatnya Mbak Ica, buatnya Peramban, Melodi, buatnya Juliadi, buatnya Simon, buatnya Mbak Didi, Bang Bori, Mbak Modir, buatnya Pak DCS tadi, buatnya Bisa Banten. Buangnya sama Pia, Matia, Matisa, Aisyah ya. Buat satu itu mas, dia Bang Agus juga. Untungnya yang sudah datang tadi, makasih sudah datang. Bilangnya hati-hati. Buangnya kasih kita juga. Buat semuanya aja lah. Oke, makasih Bang Iman.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bang Abdullah. Agak buru-buru ya, nggak apa-apalah. Padahal saya mau nanya. Di belakang Mbak Abdul, selamat malam. Halo Mbak Sinta.
2: Halo, malam yang di sana.
0: Iya Mbak Sinta.
2: Iya, kok ayu.
0: Alhamdulillah sehat Mbak Sinta. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak Sinta, cita-cita yang belum tercapai apa nih kira-kira?
2: Cita-cita. Kayaknya
0: deh. Apa?
2: Ingin kaya.
0: Oh, insya Allah, amin. Kalau enggak ke Gunung Kawi aja Mbak Sinta.
2: Maksudnya ingin kaya tuh kaya hati.
0: Oh, ngono. Kirain kaya harta tadi.
2: Harta kan bisa dicari.
0: Iya, iya, bisa, bisa. Boleh, mau yang mana nih Mbak Sinta? Karena udah di sesi terakhir juga nih.
2: Iya sih, sama monitor di sini walaupun ada kelak-kelak dikit ya.
0: Iya, gak apa-apa. Lagunya apa nih?
2: Dari Phantom.
0: Samson?
2: Phantom,
0: judulnya apa tuh?
2: Cinta di hati.
0: Phantom, cinta?
2: Di hati.
0: Cinta di hati. Phantom, cinta di hati. Oke, boleh salam.
2: Buat dirimu kayak selalu. Soalnya hati-hati, semangat. Buat tadi ya, kenapa tuh?
0: Kenapa?
2: Kan semangat banget. Kayaknya baru ketemu seseorang gitu.
0: Siapa?
2: Buat tadi kan nelfonnya cuma apa? Buru-buru banget.
0: Siapa buru-buru?
2: Bang Abdullah.
0: Oh, ngono. Iya.
2: Iya, semangat banget. Ya tuh, nggak kemana-mana juga lah tuh pro satu di sini.
0: Hati. Bukan main, so sweet.
2: Terus satu tetap di hati sampai kayak mbak kemana pun selalu ingat terus satu.
0: Lelah.
2: Jadi semua penyiar-penyiarnya. Tadi itu loh dari mana ya? Dari tadi ada ini deh. Mbak Borong sih beli
0: apa tuh?
2: Kayak mobil gitu.
0: Apa?
2: Dari RRI beli laptopnya saya.
0: Maksudnya apa Mbak?
2: Karyawan dari RRI.
0: Suara Mbak nggak orang jelas Mbak, lanjut Mbak.
2: Itu maksudnya tuh tadi tuh ada karyawan dari RRI mampir ke laptop saya.
0: Oh, siapa namanya?
2: Aduh, katanya sih bagian keuangan sama siapa nggak tahu yang pakai mobil mobil itu RRI.
0: Oh, bang ini kayak Bang Indra kayaknya. Kalau enggak bang bang ini abang-abang atau mbak-mbak?
2: Berdua dia sepasang.
0: Oh, sepasang. Kayaknya itu antara antara Mbak Bang Indra atau Bang Eko, antara itulah.
2: Tapi yang perempuannya Mbak Ika atau Mbak Ika? Bukan Ika dia, Ika.
0: Mbak Gita.
2: Mbak Ika.
0: Mbak Gita kayaknya.
2: Kirain salah satu penyiar.
0: Enggak. Udah?
2: Dia beli di lapak kita tadi sore.
0: Ya. Lanjut.
2: Terus buatnya Bang Kadir CS, Mbak Arman Bakung tadi juga ya.
0: Siap.
2: Terus Bu, hai Juli, Juli belum masuk ya?
0: Belum.
2: Ini ngorok dia. Buatnya Vero, buatnya Black Twist, buatnya Bang Andi, Pak Juli juga. Apa buat tadi kan ya ada sisi berapa tadi enggak monitor sih kami baru pulang juga.
0: Siap.
2: Salat. Biasa lecuan. Firman.
0: Ya.
2: Lagunya ada kan?
0: Ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk Mbak Sinta, kita lanjut yang udah lama enggak nongol nih. Selamat malam Bang JJ.
3: Selamat malam kembali, Bang Sulaiman.
0: Oh, Sulaiman tak tuh?
3: Iya.
0: Bukan Sulaiman kan? Kok Sulaiman? Dirman lo, Sudirman iki.
3: Oh, Sudirman. Aduh, aduh. Ingat Nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam ya.
0: Itu nama abang saya lo, Bang.
3: Oh.
0: Nama abang saya tuh Lukman Sulaiman Sudirman saya.
3: Oh, yang dari Arab ado, yang dari Jawa Sudirman tadinya.
0: Ya ngono lu. Gimana Bang, sehat?
3: Ya, kita, Bang. Sehat alhamdulillah. Ada tema ada?
0: Kita temanya cita-cita yang belum tercapai, Bang.
3: Aduh, banyak yang aku belum capai, Bang.
0: Insyaallah satu-satu, Bang ya.
3: Iya. Ayah sebagian kecil lah, Bang. Yang penting alhamdulillah masih hidup, masih sehat di sekolah.
0: Iya. Betul.
3: Iya.
0: Kita
3: lagu-lagu apa itu?
0: Pop Indonesia tahun 2000 sampai 2010-an.
3: Entah lagu dari 6 aja lah, ya.
0: Boleh yang mana tuh?
3: Ah, terserah feelingan aja, Bang.
0: Oh, pokoknya dari NAF.
3: Terserah mau dari mana aja, Bang. Pokoknya aku ngikut.
0: NAF ya, siap. Salam boleh Bang Jay.
3: Yang berturun hari siapa, Bang?
0: Itu ya, Mbak Sinta.
3: Oh, Sinta. Ya, izin salam ya. Selamat malam seluruh fans radio RRI Programa 1 Jambi.
0: Yeah.
3: Salam saya sama kompas semuanya. Salam juga kira jalan dengan Sinta tadi sama Kadir CS ya.
0: Siap.
3: Salam kompas semua tanpa kecuali juga nih ada ajeng juga ya.
0: Siap.
3: Makasih Bang Sudirman, ada tadi yang pulang nanti ya.
0: Iya, siap Bang.
3: Ya. Assalamualaikum, cheerio.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang JJ. Ini karena Siti terakhir, saya kasih kesempatan lagi di belakang Bang JJ ya. Apalagi yang ngantuk tadi mungkin. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bro.
3: Yo.
0: Happy birthday to you.
3: To you.

0: Cita-cita, ya. Banyaklah cita-citaku.
1: Cita-cita.
0: Ingin duduk pelaminan.
1: Awawawawu.
0: Ada.
1: Itu cita-cita saya juga tuh, Bang. Nanti ya, Bang.
0: Ay, sama lah. Kayak siapa tadi, Mas?
1: Siapa?
0: Mas Selam.
1: Hah?
0: Mas Selam.
1: Mas siapa? Oh, Mas La, Abang Mas La.
0: Selamat.
1: Iya.
0: Lagi tadi. Tapi dia sudah sekali.
1: Dia ya, maunya berkali-kali, kan? Bang.
0: Aduh. Janganlah berkali-kali.
1: Ya, kalilah. Suka-sukanya aja lah, bilang. Bang, sebagai
0: berkali-kali sama pula, tapi jangan bersanding.
1: Sebagai penghibur abang menjelang tidur, Bang, mau dengar yang mana nih, Bang?
0: Oh iya, cinta dalam hati.
1: Cinta dalam hati. Dalam hati siapa, Bang? Aduh.
0: Hati muda tuh lah.
1: Yunian.
0: Satu ya, 2000 ungu-ungu.
1: Kita masukkanlah, Bang, karena abang kayaknya penutup lah nih.
0: Iya,
1: lagunya karena di akhirnya baru keputar, karena banyak kan yang diminta tadi.
0: Ada 40 lah itu.
1: Iya, berjuta-juta ya, Bang.
0: Iyalah, salam ya, Bang Dirman.
1: Boleh.
0: Bang Dirman, sehat selalu ya, lancar tugasnya. Pulang kata hati, Bang Dirman ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Ada Mbak Sinta, Bang Deddy juga.
1: Iya.
0: Wah, Kang Sule, Bang Kader CS, Mama Tia juga tadi ya.
1: Betul sekali.
0: Sampai lagi macam-macam kali matanya.
1: Iya, kayaknya tuh ngantuk-ngantuk beliau.
0: Terus untuk Mbak Vero juga ya, Mbak Anita, Mbak Ajeng, Kang Sule, Bang Simona, itu semuanya apa, Bang Dirman?
1: Ya, siap.
0: Kita di ujung-ujung kan.
1: Oke,
0: terima kasih waktunya, Bang Dirman ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Aduh, kurang fokus aing ya, karena mau dipanggil tuh keluar. Tapi yang mau gabung masih bisa, karena tadi mungkin belum sempat, boleh di 0811-6707-8850. Tapi kalau tak ada lagi ya, karena mau istirahat, ya udah. Kita tutup dulu untuk Ruang Rindu malam hari ini, pendengar. Siapapun yang bergabung tadi, terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali. Yang belum bisa tertidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda, apalagi lagu yang sudah ditunggu dari tadi, yang sudah diminta. Insyaallah semuanya saya putarkan. Dan untuk Anda yang memang ada kesempatan, ada waktu luangnya, pokoknya dari start besok ya, sebenarnya udah malam ini udah mulai nih untuk nonton bareng. Nah, mulai dari besok nih, 15, 16, 17, 18, 19 kita itu di lapangan RRI Jambi, tepatnya di depan kantor gubernur Jambi juga ada nonton bareng. Jadi kalau ada kesempatan, bolehlah datang ke sini, kita nonton bareng. Terus juga di luar sana itu nanti banyak sekali hiburannya, ada UMKM juga di sana bagi Anda yang mungkin suka jajan. Terus untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga yang sehat cepat disembuhkan. Jaga selalu kesehatan untuk Anda yang banyak kegiatan. Dan yang mau tidur, selamat tidur. Yang belum, tetap di 88,5 MHz.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti Ruang

0: Ya, Pepra, terima kasih Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi, dan pendengar di Kebersamaan untuk Jambi Sore. Di edisi hari ini, pendengar, untuk Senin 20 Oktober 2025, selanjutnya Anda dapat mengikuti feature dari Sekolah Rakyat untuk Generasi Emas Indonesia, persembahan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
2: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
3: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
2: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
3: Iya.
2: Kalau mengenai makanan, Al?
3: Enak.
2: Cita-cita?
3: Almu jadi dokter penyakit dalam.
2: Kenapa?
3: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit dan belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
4: Jadi sini senang karena bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
1: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
5: Fasilitas yang didapatkan dengan mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dibiayai oleh negara.
1: Bahkan, guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
6: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
1: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
7: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Gitu. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
8: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
9: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
10: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini menguntungkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
11: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
12: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa? Kelas 1 SD.
13: Umur
12: 7 tahun.
13: Kenapa, apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
14: Supaya jadi anak pendidikan.
15: Sebenarnya orang ini baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
15: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, Ibu bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
16: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
16: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
17: Yang utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
18: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
19: Pastinya banyak, ini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Ya, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
1: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
20: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman.
1: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
21: Saya
14: berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
1: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi, malam ini.

Cuaca siang hari ini cukup terik. Kami tiba di sebuah rumah yang pekarangannya sangat asri. Pemilik rumah ini adalah Ibu Zaitun yang biasa disapa Ibu Atun. Bukan tanpa alasan kami berkunjung ke rumah Ibu Zaitun. Selain karena ingin bertemu langsung, kami juga ingin mengenal lebih jauh tentang perjalanan kehidupan Ibu Zaitun yang kini sukses menjadi seorang pengusaha cemilan rempeyek, kerupuk, dan tempe. Dan sampai saat ini terus berinovasi untuk memenuhi selera pasar.

0: Tiba di depan rumah, kami disambut langsung oleh Ibu Zaitun dan langsung dipersilakan untuk masuk ke bagian belakang rumah beliau. Yang ternyata tempat ini juga dijadikan tempat usaha cemilan yang akhirnya menjadikan beliau sukses saat ini. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari ruangan ini, tapi ada satu sudut yang menarik perhatian kami. Ada beberapa etalase yang di dalamnya berjajar rempeyek, keripik tempe, dan panganan cemilan lainnya yang tentu saja membuat kami semakin penasaran dengan Ibu Zaitun. Obrolan kami dengan Ibu Zaitun semakin menarik. Apalagi di sela-sela obrolan, kami disuguhkan bermacam-macam panganan hasil olahannya. Dan ternyata, panganan atau cemilan yang disuguhkan Ibu Zaitun sudah dipasarkan di swalayan-swalayan yang ada di Kota Jambi. Jatuh bangun dilalui oleh Ibu Zaitun hingga bisa sukses seperti ini. Dan dari penuturan Ibu Zaitun, beliau sudah memulai berdagang kecil-kecilan tahun 2004 sampai tahun 2009. Awalnya membuat kue-kue basah, tapi karena kue-kue tersebut tidak bisa bertahan lama, Ibu Zaitun mencoba beralih untuk membuat rempeyek kering. Berawal dari perekonomian yang sulit di tahun itu, dengan modal hanya Rp10.000, Ibu Zaitun memberanikan diri membuat dan menjual rempeyek hasil buatannya, yang pada saat itu hanya dititipkan ke warung-warung di dekat rumah beliau. Tidak disangka, rempeyek buatan Ibu Zaitun laris manis.
1: Batun sejak tahun berapa nih punya usaha cemil-cemilan kayak gini?
2: Sebenarnya Bu sudah lama, dari tahun 2004.
1: 2004?
2: Iya. Cuma sampai sekarang kan kita selalu berinovasi dari rempeyek tadi itu Bu.
1: Oh, jadi usaha pertamanya itu adalah rempeyek?
2: Rempeyek.
1: Rempeyek kacang, teri?
2: Pertama tuh awalnya tuh sampai 4 tahun tuh cuma rempeyek teri aja.
1: Teri aja 2004? Ya. Karena gurih ya?
2: Iya, dan 2004 sampai 2009 itu cuma rempeyek teri.
1: 2004 ya. Kenapa sih awalnya kok pengen jualan rempeyek? Itu kecil-kecilan mungkin ya,
2: pertama,
1: mungkin dari warung ke warung.
2: Iya, nah, pertama itu Bu, memang mencoba karena dulu saya juga pernah bikin kue nitip di warung-warung tuh Bu. Pempek, karena kebetulan saya asli Bangka. Asli Bangka Belitung. Terus karena kue itu kan Bu, kadang-kadang kalau udah habis kan basi. Apalagi yang misalnya pakai santan. Enggak awet lah kita nganter dari toko ke warung tuh jam 6.
0: Dari modal Rp10.000, kini Ibu Zaitun bisa meraih omset 150 sampai 170 juta per bulan. Dari penjualan keripik tempe dan rempeyek saja tentunya. Rasa dari rempeyek Ibu Zaitun ini berbeda dengan rempeyek lainnya yang memiliki ciri khas tersendiri.
2: Ada uang waktu itu Rp10.000. Jadi saya belilah tepung beras dengan uang 10.000. Tadi kan waktu itu tepung beras masih 1.000 sebungkus.
1: Oh, iya, iya.
2: Telur cuma 150.
1: Ya ampun, kalau bisa kita balik lagi ke tahun 2004 itu ya.
2: Jadi saya beli cetak itu yang bulat itu pertama kali bulat itu cuma 750 satunya di pasar. 750, pokoknya hari itu saya punya bahan baku, besok pagi saya buat.
0: Sampai saat ini, Ibu Zaitun terus berinovasi untuk membuat cemilan agar terus digemari konsumen.
2: Kalau omset saya sekarang kotornya sekitar turun naik, bukan turun naik Bu ya, kadang-kadang belum ditagih. 170, 160, 150 per bulan.
1: Apa tuh?
2: Om juta? Saya, iya, 160 juta per bulan dari keripik-keripik.
0: Dari usaha rumahan, kini Ibu Zaitun telah memiliki ruko, karyawan 16 orang, yang dibayar dengan gaji tertinggi Rp2.500.000. Karena kegigihan dan keuletannya juga, Ibu Zaitun dipilih menjadi ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman, yang membawahi UKM-UKM yang ada di Kota Jambi.
1: Zaitun ini juga kan sebagai ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman. Oke. Apa sih kemudian yang Mbak Atun lakukan ini? Ini periode kedua ya?
2: Iya.
1: Untuk teman-teman yang lain deh, karena Mbak Atun udah melejit banget begitu.
2: Ya, kepinginnya untuk ke depan, kan kami lagi menyusun rencana. Mm-hmm. Ke depannya UKM yang memang betul-betul baru mulai tumbuh, mau kami majukan juga. Mm-hmm. Dengan nanti yang rencana programnya sudah kami susun semua.
0: Begitu banyak mimpi dari Ibu Zaitun dari awal beliau merintis usaha rumahan, dan kini satu persatu mimpi beliau terwujud. Pelajaran yang kami dapat dari perjumpaan dan obrolan bersama Ibu Zaitun yang merupakan seorang pengusaha dan juga ketua ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman Jambi, hari ini, jangan pernah menyerah untuk mewujudkan sebuah impian. Jadikanlah mimpi itu sebagai cita-cita. Yakinlah, di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan dan kemudahan. Perempuan Berdaya, Indonesia Unggul.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo sedikit lagi matinya, ayo, aduh.
0: Randy, jangan main hati terus lah. Belajar, Randy, belajar.
1: Hari ini libur, Bu, besok aja di sekolah.
0: Nah, belajar bisa di mana saja, nak. Sama siapa saja. Di rumah kan juga bisa.
1: Nanti aja lah, Bu.
2: Oh, no.
0: Ini juga, Mutia. Kenapa masih tidur-tiduran? Tugas kamu gimana?
3: Bosan, Bu. Belajar di rumah terus.
1: Aku juga capek belajar di rumah. Gak asik, bosan, ah.
0: Nak, kalian kan bisa sama-sama belajar di rumah. Kalau lapar kan bisa makan. Kalau ngantuk bisa tidur. Dari rumahlah kalian belajar banyak hal.
4: Kenapa harus bosan belajar di rumah? Bukankah pendidikan pertama adalah keluarga? Yuk belajar!
5: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Nah, ini ada info. Benar atau hoak ya?
1: Info apa, Bud? Kok kamu panik bener sih?
0: Iya, ini ada info dari sosmed tentang virus corona gitu. Katanya bisa sembuh nih kalau minum cairan deterjen. Benar atau enggak ya?
1: Ya enggak lah, Bud. Makanya kamu tuh harus sering-sering dengar radio RRI, Bud. Itu kan radio tanggap bencana COVID-19. Di situ kita bisa dapat informasi-informasi yang benar, dan informasinya itu update loh tentang virus corona.
0: Oh, berarti kita benar-benar harus selektif memilih media yang menyampaikan informasi berimbang dan dipercaya.
1: Ya iyalah, Bud.
2: Ampun.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Pada dasarnya, negara telah menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan, termasuk warga disabilitas. Salah satunya termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini disampaikan oleh Ratu Mas Dewi. Beliau adalah Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jambi yang terus melakukan advokasi terkait peluang kerja bagi teman-teman disabilitas.
1: Saya selaku ini juga bergerak di bidang ketenagakerjaan untuk membantu kawan-kawan. Di sini saya tidak menutup kemungkinan untuk laki-laki. Karena banyak yang teman laki-laki pun yang kami bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa perusahaan swasta yang alhamdulillah sudah kontrak juga, bukan kontrak ya, sudah membutuhkan ketenagakerjaan disabilitas menghubungin HWDI seperti Alfamart. Itu dari tahun 2019. Mereka menghubungi kita untuk karyawan disabilitas. Sekarang ini kita sudah kerjasama juga dengan Kopi Kece yang di Jelutung. Itu pun kami menyiapkan tenaga-tenaga kerja disabilitas. Dan untuk pemagangan pun juga kita ada seperti di Yamaha kemarin ya. Dan juga di tenaga kerja provinsi pun kita sudah ada melibatkan satu orang disabilitas untuk pemagangan yang 2020.
0: Belajar dari Helen Keller, penulis asal Amerika Serikat dan tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20 yang membuktikan bahwa kekurangan bukanlah halangan. Helen Keller adalah sosok yang mendobrak batasan dirinya dan pandangan negatif orang lain. Di balik kekurangannya yang buta dan tuli, ia berhasil mengatakan pada dunia bahwa semua manusia terlahir dengan kelebihannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar usaha sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 14 Juli 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

0: Dia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
1: Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitan dengan itu kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi non kita tidak non pakai APBN. Dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
0: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Oke, makasih. Terima kasih.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Ngesti Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
4: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam ikatan criminal justice system, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik, dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya, bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkatnya. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah gitu ya. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang.
1: Okay.
2: Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik.
1: Okay.
2: Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayai, coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi Ya itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya itu berarti kan karena apa, akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Gitu. Jadi inilah salah satu juga kegagalan partai politik. Bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasinya. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Akhirnya ya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan apa ya, untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Gitu. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampaui yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya. Gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat, ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu ya dimanfaatkan menjadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kader ini terkena ya
2: undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik ini kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan? Karena ketakutan mereka itu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya, Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya, serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang yang ingin memiliki apa, ingin memiliki tiket untuk
1: berkontestasi
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang hard akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima penerima money politik ini, para pemberi ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
4: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
3: Terus,
5: Kita harus gimana nih?
4: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
5: Caranya?
4: Kayak yang gue lakuin nih. Edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
6: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat? Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
7: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
7: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
7: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
7: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
7: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
7: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya ini yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara

0: PN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
0: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
0: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
0: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
0: Banyak
1: ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
0: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya berdasarkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
0: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih baik memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyongkok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
0: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya, ya. Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
0: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke. Okay.
0: Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus, yang punya integritas ya. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya,
1: ya.
0: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya dari para pendukung, pengusaha baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau

0: calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang 10 dolar sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan, akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya, akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon ini si A, si B, si C ini baru bayar mahar sekian besar ya. Mahar politik beritanya cepat menyebar kemana-mana.
1: Tapi nantinya tidak tersandra kepentingan tidak, umum. Pak Didi? Kalau misalnya ada bantuan tadi ya, mungkin juga banyak kalau kita ketahui juga dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial, apakah nantinya tidak tersandra kepentingan? Iya, pengusaha atau apapun itu ya.
0: Jadi begini ya, kalau di negara, di Indonesia sudah ada aturannya juga ya. Sumbangan itu yang penting ada batasannya, yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada batasannya. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya, yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya tentu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen. Inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mas Lukman dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoop, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoop pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
2: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
2: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal, yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Dan bahwa, ini silakan.
2: Bahwa selain diisi, walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
2: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara. Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia. Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk Karriere Pro 3 malam hari ini.
2: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Terima kasih.
4: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02:00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Pasyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil.
1: Sabtu kemarin dilakukan pelimpahan ya dari kepolisian ke kejaksaan, dan kita lihat juga hari ini Pak Kapolri bersama Pak Jaksa Agung juga melakukan pertemuan, dan sama-sama tadi secara terbuka kita melihat komitmen kuat dari kedua institusi tersebut, dan tentunya kita sebagai masyarakat juga terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi ini. Terlebih dari awal proses hukum sudah dilakukan secara terbuka, transparan, sehingga kawan-kawan jurnalis juga bisa terus mengikuti, terus mengawal bagaimana progressing penanganan perkara ini ke depannya.
2: Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini, dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini, bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Pasyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Begitu warta berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana empat semifinalis ini adalah empat besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya, Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo,
1: ya. Boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari empat tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan empat negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama
1: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan didesang, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa, karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan, dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja, ya kan? Karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain

0: sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Yeah. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan, tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh...
1: Ketika di pertandingan semifinal nanti, Perancis sudah tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Mikel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh Lafuria Ruba begitu kan.
2: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini terlebih, sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Perancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Perancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Iya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kante, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan di Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola yang dilakukan oleh Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
3: saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati.

0: semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Prancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
1: Pagi.
0: Ah, gil, akhirnya kita kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
1: Nggak terasa.
0: Nggak kerasa ya.
1: Baru kemarin opening ya.
0: Baru kemarin perasaan opening. Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa, dan juga mereka itu pernah bertemu, dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
1: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini, khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan yang di fase dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final, dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010 ya, di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
0: Iya.
1: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini, khususnya di fase knockout, mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Jadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik, dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desire Doué, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berpobol 1 gol.
0: Sepanjang Piala Dunia 2026 Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat Aler.
1: Ya, dekat Aler.
0: Nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga, wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
1: Betul,
0: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
2: Jaya.
0: Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Orang salam olahraga.
0: Ya.
2: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainannya. Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi

0: menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung, satu-satu prediksi saya Bung.
1: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
0: Iya harus lah.
1: Jadi kayaknya, jadi sampai adu penalti, kok sampai adu penalti kira-kira gitu.
0: Iya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya.
2: Bung Hendri.
1: Iya, Jaya. Silakan. Iya.
2: Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih pendapat.
1: Satu-satu imbang. Oke.
2: Oke, Bung
1: Fajar. Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi. Salam olahraga.
3: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam olahraga, silakan nih.
3: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
1: Pak, ada Bung Hendri.
4: Pagi. Bung
3: Hendri.
1: Iya.
3: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
1: Prancis menang adu penalti.
3: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
1: Amin. Saya boleh aminin nggak nih?
3: Iya.
1: Lagi salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
5: Selamat pagi, Sambung Hendi Wibowo.
1: Iya, silakan.
5: Begini, ini kedua-duanya ini kan sama-sama di benua apa nih ya? Ya, Bu ya. Jadi kalau saya itu megang Spanyol lah gitu.
1: Bagaimana Spanyol?
5: 2-0 lah untuk Spanyol.
1: 2-0? Wah, gak tanggung-tanggung. 2-0. Oke.
5: Iya, oke. Makasih. Selamat pagi.
1: Pagi. Lalu apakah Atta Pak Wibi di Makassar? Pak Wibi, pagi. Salam olahraga.
6: Salam olahraga Jaya, Bang.
1: Jaya. Silakan Pak Wibi.
6: Saya menjagokan Spanyol. Spanyol yang akan jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung. Tidak hanya menjagokan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
6: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke. Okay.
6: Berapa skor, saya tidak tahu. Nggak bisa diprediksi.
1: Oke, baik.
6: Makasih yang penting menang.
1: Iya, iya.
6: Makasih,
1: Pak. Iya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi. Salam olahraga.
7: Halo Jaya.
1: Jaya, silakan Mbak Core.
7: Pokoknya biar bagaimanapun tetapi Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
7: Iya, tetapi Spanyol. Kalah atau menang tetap Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
7: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
7: Ya,
1: baik.
7: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol akan juara satu ini.
1: Oke, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
4: Untungnya sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Hendri. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
4: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
4: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini 2026, 11 gol tercipta.
4: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa enggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
4: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Iya.
4: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu ngegolin juga tuh.
4: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit Rusia. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan, dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya, yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
4: Betul, dan ini akan kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
4: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
4: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai star. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Yeah.
4: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone, dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensive.
4: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
4: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang leader Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
4: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
4: Betul.
1: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh Dewey ya?
4: Ya,
1: di
4: Dewey. Dan juga di seri Dewey ya.
1: Oke.
4: Okay. Ya.
1: Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya. Sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan mata pertandingan saya final pada pagi hari ini, ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
8: Halo Bang.
1: Iya, salam olahraga, Jaya. Silakan Pak Rudi.
8: Nama ini Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Rudi. Dengan Fajar dan juga Bung Henry. Silakan.
8: Ya, Bang Fajar, Bung Henry. Pokoknya saya intinya gini aja. Bang, ini harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan. Jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
8: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang. Bahkan sampai penalti.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi, salam olahraga Pak Jidar.
9: Selamat pagi Fajar,
1: iya.
9: Olahraga
1: Jaya, ya. Silakan.
9: Oke ya, luar biasa punah malam ini. Tapi malam ini dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jidat jagoin Prancis.
9: Emang maunya jagoin Spanyol. Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidat.
9: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidat?
9: Iyalah, terlalu banyak pujian.
1: Jadi,
9: terlalu dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, baik.
9: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Oke, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
10: Iya, semuanya mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
10: Iya, saya ini bingung ini mas, negara saya semua ini
1: jagoan. Wah, makanya dukungnya satu aja biar gak bingung.
10: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
11: Iya.
1: Oh gitu, iya oke okay, baik.
11: Iya.
1: Ini
11: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0 tipis-tipis saja ya, oke okay, baik terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
12: Pagi Mas Pacar Hendri Wibowo.
1: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
12: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini di babak pertama ada gol, lalu
12: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
12: Spanyol.
1: Spanyol. Oh, baik, menarik, menarik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat-sangat-sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
4: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan di pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
4: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
1: El Clasico.
4: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Yeah.
4: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah di laga ini hari ini ya.
1: Ya meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030 Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka iya spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe.
4: Betul.
1: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih assist doang.
4: Iya.
1: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukur ya, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukur ya terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
4: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
4: Sementara memang Spanyol Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Karena ada suara Mbappe, ada Dembele.
1: Oke, okay, baik.
4: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
13: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Prancis versus Spanyol.
1: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang. Ada Bakorla tadi, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Cucurella di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanannya sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, atau ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis sodorkan pada Digne, melimpahkan umpan tadi pada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol, sektor sebelah kiri, mencoba ke Korea, alirkan lagi ke tengah kepada Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol, memainkan bola, sodorkan lagi Bu, coba lagi para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Spanyol. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang, coba menggiring bola, Lamine Yamal terjatuh, bukan pelanggaran, sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri, berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe mencoba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang, ada Chomani, sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot, mencoba sodorkan bola ke depan, namun kembali patah, namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mencoba menggiring bola, Lamine Yamal arikan kepada Baena, Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri, pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri, Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis, sodorkan perlahan kepada Alex Baena, namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun tidak ada kawan, lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan, pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola, masih Dani Olmo, pada siapa diberikan, pendek saja dia pada Fabian Ruiz, sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring, melihat sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang kepada Laporte, ada Kubarsi di sana, balikan lagi kepada Laporte, melewati garis tengah Laporte, melihat rekan-rekannya posisinya,
14: masing-masing. Berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodokan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan. Berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana ada Digne tadi, si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya kini, kirimkan umpan, namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bakorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol, hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Perancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Bersiap-siap Olise, sudah dilakukan kaki kiri tadi, berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang, namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang saja kini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi, bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan, pendek lagi kepada Upamecano, masih lagi kembali kepada Mike Nan, menguasai bola, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, angkat, mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis, di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim di awal-awal babak yang pertama ini. Prancis kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana, umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembele, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola, masih Ruiz, sodorkan pendek, mundur ke belakang tadi, bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola, Fabian Ruiz, ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola, sekarang menguasai bola sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, mencoba berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar ketap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya, tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning untuk pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan, ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus gong yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan ada Alex Baena juga di sana. Namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang Mike Maignan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan Alex Baena namun membentur pertahanan dari Perancis. Pelabur yang menyamar kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Diolisi. Datang lagi pemain dari Spanyol. Kirimkan lagi Fabian Ruiz namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Perancis, lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri, mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri. Masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi. Lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro. Kirimkan kepada Lamine Yamal. Namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan. Belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol. Mike Maignan sekirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot tampaknya. Menguasai bola di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe. Kembalikan lagi pada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana. Ada juga Tchouaméni, Upamecano. Mencoba menggirim bola Upamecano. Sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang. Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Mencari nampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola. Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar. Alex Baena dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot. Kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis. Sodorkan bola ke depan, Olise di sana. Ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana. Sampai mundur ke belakang, Olise coba menggirim perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba diciptakan pada Digne kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Kini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Namun mencari Ousmane Dembele tadi, umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol. Belum berbahaya hingga menit ke 13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
15: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang namun kembali dipatahkan oleh pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola bergeser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Kubarsi, dan juga tadi kali ini adalah Porte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador mencoba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Dari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri adalah Porte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Di sana Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Prancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte. Dan 14 di sana masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang dituju adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan kali ini. Bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tendangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan kali ini. Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, balik belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti. Masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol. Langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam untuk timnas Prancis masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinge diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri. Penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan kali ini. Jules Konde bekerjasama dia dengan pemain dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte masih melakukan kerjasama, Laporte dengan Fabian Ruiz tadi, kembali kepada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah, kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, menor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis, masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana, umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano, namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis. Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Konde menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dinne di sana, juga sama Dinne dengan Rabiot. Masih Dinne tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan, ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja pelanggaran, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Perancis tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Perancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja? Jangan, saya aja deh, udah kamu aja. Aduh, jangan deh, saya nggak berani. Aduh, ini kan semifinal, bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
16: Lebih pada ngaco sih.
15: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan penjaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis, berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Prancis. Bergetar kali ini gawang Prancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi pemain nomor 18 berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis. Dan bersama dengan itu wasit wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Nari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
4: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint. Tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun, sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya. Dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya. Dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Button. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
15: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
4: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti mendapatkan kartu merah itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
15: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan. Apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Thomas Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Firgiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Ayat Zabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
17: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Perancis, berhasil dikuasai, sekulit bundar berputar-putar, mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pedro Porro yang nampaknya kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan kepada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi.
15: Capek dia.
17: Tampaknya dia kurang minuman energi tadi. Minum tadi pas medicine break. Gak dibilangin minum.
15: Iya, gak kena tadi minuman energinya.
17: Ya, dia minum jamu apa sih. Ya, Saliba masih terduduk, lesu.
15: Karena kalah?
17: Karena
15: capek.
17: Karena minum. Capek, bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan, pertandingan masih dihentikan sementara, bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis, apakah nanti akan digantikan. Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
4: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa digantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diperhatikan bacaan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
17: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Perancis. Bola kembali dikuasai oleh Perancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano. Mencoba mengiring bola kepada Jules Kounde, sodorkan Jules Kounde mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Kounde kini, bersiap akan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukorea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran atau sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea tampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marco Korea, kini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Perancis. Kita nantikan sejumlah pemain Perancis juga mencoba maju ke depan. Osman Dembele sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat dipelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon. Natap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi. Mencoba menggiring bola kini Kubarsi. Giring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan kepada Fabian Ruiz, balikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel dudar, mencoba dihalo tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola, Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro. Di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu, dan bayangi oleh Rabiot tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi melewati garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo kerjasama dengan Kukorea, di ada kotak penalti, kirimkan umpan berbahaya, oh berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukorea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini. Osman Dembele kirimkan umpan namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi, daerah pertahanan bertemu dengan kali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside. Bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan Bola kirimnya ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Prancis, masih di sektor sebelah kiri. Lini pertahanan dari Prancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne. Kini sektor sebelah kiri angkat ke depan, Lucas Digne mencari Bakorlah. Berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana. Ada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran. Tadi perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde, pemain Barcelona. Ada Tchouaméni juga di sini. Lingkaran tengah. Ada Lacroix, kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne. Masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah. Oh, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorlah dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorlah, namun masih lambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini. Upaya dari Bakorlah di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagi Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea. Ada Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz. Coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah. Fabian Ruiz ke tengah lagi kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo menguasai bola. Terjadi perebutan lagi bayangi oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba lakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Maignan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang kepada Lacroix, kepada Mike Maignan, dibayangi oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Alex Baena kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Dani Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz, mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Maignan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan. Ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jules Kounde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Alex Baena. Lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh, namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne, ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Maignan kini menguasai bola, sudah lihat ke depan, dia sodorkan, angkat saja ke depan, mencari Jules Kounde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol. Kukurea kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Michael Olise dan juga Upamecano mencoba merebut bola, mencoba dikuasai lagi pemain dari Prancis. Ada Dani Olmo juga menguasai bola, mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Michael Olise. Terjadi pelanggaran tadi, bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Michael Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serahkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri, alirkan lagi, mundur ke belakang dia, pada Lacroix, mencoba melakukan Lucas Digne, menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Perancis, pemain Perancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Perancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan, coba direbut tadi oleh pemain dari Perancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe, beberapa kali terjebak.

Laporte di sana masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini. Ke tengah bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nunn. Kemudian geser saja Mike Nunn kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis, geser lagi ke belakang kepada Mike Nunn, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Dine di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe tadi, langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe coba untuk menguat rombola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol, masih kita tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini di sektor kanan sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol yang dituju adalah tadi Dembele, namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk membobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon, coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menit pertandingan sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Well, tadi upaya yang coba dilakukan oleh Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan kanan dan pertahanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Kondé, nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh 3 pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, kepada Oyarzabal belakang lagi kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol, kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah

pengertian tadi, kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Conde maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola lebaran ke dalam kali ini tadi, karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lebaran ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Dinye bergeser kepada sektor tengah, di mana Upamecano masih bola, bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Koundé. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Koundé, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola, balik ke tengah kali ini. Lalu ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Koundé, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan mencoba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis terjebak offside tadi. Sudah dilakukan langsung saja ke depan jauh, yang dituju adalah Oyarzabal, namun tidak berhasil dikejar oleh Yamin Yamal. Kali ini dalam kotak penalti dari Spanyol, Yamal tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain-pemain dari Prancis. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis, masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, dan berhasil dicuri lagi. Kali ini mencoba untuk masuki pertahanan dari Spanyol, tidak berhasil, patah lagi di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Kali ini bagaimana Fabian Ruiz geser dia ke belakang kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Kali ini Unai Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis. Kali ini di sektor lingkaran tengah dari pertandingan, bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia, pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, bola bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Prancis kali ini, atau berada di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk bekerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia, bergeser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada menor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi, bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi, dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali ini bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol, berada di sektor kanan pertahanan Spanyol. Kali ini bergeser ke belakang dia, bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano. Kali ini di sektor kanan kerjasama dia dengan Jules Koundé, di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis kerjasama kali ini, upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh
Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Konde geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tembakan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol. Di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: Seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, yeah. Tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul. Dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Prancis ya.
0: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Cubarsí yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Cucurella dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
1: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
0: Biasanya dari mana? Olise atau Barcola?
1: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui nih lawan-lawan dihadapi.
0: Oh iya iya iya. Karena ini semifinal rasa La Liga El Clasico gitu ya.
1: Betul. Bahkan Cucurella yang tadinya Chelsea menuh udah pindah ke Real Madrid.
0: Iya udah. Udah tanda tangan kontrak dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka?
1: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
0: Oh.
1: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
0: Penggantinya kira-kira siapa nih? Kalau misalkan main aman, ganti
1: ya,
0: Rabiot?
1: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya, yang
0: Kone.
1: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
0: starting, ya?
1: Starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
0: ketemunya juga, berarti Dembele.
1: Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele, dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya.
0: Yeah.
1: Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
0: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Cucurella adalah umpannya.
1: Betul.
0: Kemarin itu dia menyumbangkan assist, 2 assist dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
1: Iya, dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
0: Baena,
1: dan iya. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar, kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
0: Nah, kemungkinan berarti super sub Merino.
1: Dan itu pasti ya, itu Michael Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Michael Merino ini biasanya masuk di menit 85.
0: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu. Mungkin bisa minum kopi dulu ya. Untuk jalannya babak kedua nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak, Bung Henry.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Kemendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah DPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Extra. Ya, peringkat program di mana pun anda berada, babak kedua jalan pertandingan semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiandana untuk melaporkan jalan pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya. Terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan dengar di mana pun anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dan parang ke dalam saja bagi Prancis. Bola dikuasai oleh Rekwa tadi, diringkan lagi bola kepada Manuk Rano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Rekwa tadi, kembali lagi coba memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Mike Maignan, diringkan saja kepada Rekwa. Masih Rekwa, dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Adalah Kua kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol, Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Di sektor sebelah kanan pertahanannya bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung. Adalah Kroa, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Choumeni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri. Ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Prancis. Ada Maignan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Ini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring. Jules Kounde mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang, kembali kepada Laporte. Dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Mark Kukurea, sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis. Upamecano dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal? Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi. Balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi ke Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana waktu yang Mbappe, namun kembali berhentikan oleh pemain dari Spanyol, ada Fabian Ruiz kini. Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena,
2: melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oriozabal. Tendang bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oriozabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Prancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya, sodorkan saja kepada Pedro Porro. Angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya dalam ini. Yama, di arah kotak mati. Yama! Namun sayang penguasaan bola tadi bagaimana Lamin Yamal, juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamin Yamal. Namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamin Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, mencoba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunduk kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini main Kukurea di sektor sebelah kiri, mencoba melewati garis tengah. Kukurea bayangi oleh Jules Kounde, kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah, umpan pada bagaimana Oriozabal. Oriozabal di sana, kirimkan tendangan. Oriozabal, tendangannya namun masih menyamping di atas mister gawang. Oriozabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oriozabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangan yang begitu kencang tadi dari Mike Maignan tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang memberikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz, namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang Unai Simon, angkat Unai Simon. Dekat lingkaran tangan, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi, mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamin Yamal, mencoba menggiring pertahanan dari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi berbahaya tadi, umpan mundur ke belakang kepada Maignan. Hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai, namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke Spanyol menguasai bola. Keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirim kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya di arah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang ada Manu Kano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro, kirimkan bola ke depan mencari Oriozabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang. pada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dari kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, kuasaan melalui Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Perancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo. Masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal. Berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri. Rodri kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sundul saja tadi halo bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri. Tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol, lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis, Dani Olmo, lebar ke sisi kanan ada Alex Baena, Alex Baena dibayangi oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro yang ditendang, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2 berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
3: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik, semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
2: Ya, makin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz, menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Marc Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Prancis. Ada Manucano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Prancis, mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar, dia mundur ke belakang pada Tchouaméni, berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil ikut ya Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde di sana, sodorkan saja bola ke depan, mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol, berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Prancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro, berbahaya lagi, umpan lagi-lagi Yama, dari kotak penalti, Lamine Yama, aduh sayang sekali, nampaknya offside, Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
3: Iya, dan sebenarnya tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
2: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola, mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
4: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Bola Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana. Dia mencoba mengirimkan bola, kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang kali ini, ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini bergeser, kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan, ada Pedro Porro di sana. Coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan, kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri, adalah Porte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise. Sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele yang kali ini dalam kotak penalti. Ada menor Prancis karena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol. Kembali tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, pemain yang baru saja Tchouaméni maksud kami, pemain bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melawan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sayap jaga gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerja sama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini, menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana mencoba mendekati Kylian Mbappé, langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol kerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil dia antisipasi dengan baik oleh pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Ah, sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe ya, menerima umpan tadi terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol bersama dia dengan menor punggung 8 di sana. Fabian Ruiz balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella di belakang dia. Ada Laporte bekerjasama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bu Henry.
3: Ya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sebenarnya membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya. Dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal, dan itu offside-nya setipis tisu itu.
4: Setipis kesabaran saya.
3: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saya tadi ya yang membuat Lamine Yamal tertangkap offside. Dan menariknya Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang leader Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
4: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
3: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, yang sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya.
4: Olise ya.
3: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis, yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
4: Oke, baik. Dan terima kasih Bu Henry ulasan sesingkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis. Kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi geser dia. Bagaimana Pamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola, belakang dia balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan. Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana ada Due mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama. Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba melakukan serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Perancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bergeser dia kepada Jules Kounde, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Perancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana ada Lacroix di sana, geser kepada Due di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini. Di pertahanan Spanyol masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Kali ini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini pemain-pemain Prancis. Ada sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan, Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
5: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon, jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba lagi dikuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino, mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah, bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan, ada juga Alex Baena, kirimkan bola ke depan, mencoba di sudut oleh Prancis.
6: Namun sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Koda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena, bayang oleh Jules Kounde ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Seki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Kounde. Lagi pemain Lakroa, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan

Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kirim menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Dudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol. Memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola. Masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan. Sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil kembali Ryan Serki kepada Kylian Mbappe. Namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim tendangan. Ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh pemain dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan. Ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah. Ada Tchouaméni melebar ke sektor sebelah kanan. Kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol. Berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye. Umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez. Masih terguling-guling, bagaimana memegang mukanya Unai Simon, tergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali, dan tampaknya juga di pinggir lapangan kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Gantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol, bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena harus digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara. Coba dikontrol tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sedor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Koundé, kirimkan ke depan, ada nyari Dembélé di sana, kerja lagi Jules Koundé, bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukorea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manucano tadi. Mundur saja ke belakang Rebelo Lacqua, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Prancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacqua. Pemain-pemain Prancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Serki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia.

0: mencari Manukano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis, masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah lakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maignan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola ke Hernandez kepada Ryan Cherki, mencoba melewati Pedri. Tadi Ryan Cherki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Cherki kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini. Kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi nampaknya, aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon. Mendapatkan kartu kuning. Mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Tersisa beberapa menit saja waktu di babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Unai Simon. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi, jatuh di daya pertahanan dari Perancis. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Persia Ibrahim. Dapat dorongan tadi dari Lorente nampaknya. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, di sektor sebelah kiri tadi masih terjadi perebutan di sana, mencoba lagi kejar oleh Nico Williams. Dihalau saja oleh pemain dari Perancis. Adalah Ryan Cherki, Jules Koundé kini menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Ryan Cherki mencoba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal, terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja Ivan Barton tadi, wasit menyiupkan peluitnya. Memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doya, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Perancis. Ada juga Ryan Cherki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi ya, Lamine Yamal dari Spanyol kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Berbahaya Lamine Yamal, utak-atik dibayangi oleh pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan. Terjatuh Lamine Yamal, berguling-guling, bukan pelanggaran nampaknya Lamine Yamal. Ya, bagaimana Ivan Barton juga anggap bagaimana pergerakan tadi yang sempat dihentikan atau mendapat pengawalan ketat dari Theo Hernandez tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja nampaknya bagi Prancis. Sudah dilakukan. Ya, ada Tchouaméni, salirkan lagi ke sektor sebelah kanan lagi. Dan Jules Koundé menguasai bola. Ryan Cherki, Jules Koundé mencoba membantu serangan, atau Manukano kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dari pertahanan dari Spanyol. Manukano berputar-putar dia, kirimkan lagi pada Jules Koundé, mundur ke belakang Upamecano. Ada Tchouaméni juga di sana, dekat lingkaran tengah. Lacroix menatap ke depan, sodorkan saja pendek kepada Manukano. mencoba mencari Ryan Serki, dibayangi pemainnya umpan 1-2 dibayangkan oleh Ryan Serki, berbahaya dari kotak Spanyol, namun Kylian Mbappe tadi kembali gagal untuk menendang tadi, dibayangi oleh Luku Korea. Kemana Doye kini menguasai bola, Sertos melalui Dembele, kirimkan lagi bola ke umpan, namun berhasil lagi dihalau lagi oleh pemain dari Spanyol. Datang lagi Prancis menguasai bola, ada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri, ada juga Luku Korea, kirimkan umpan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Manu Kano, masih Kano, berputar dia, mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, ke tengah lagi pada Rai, masih Ryan Serki, alirkan lagi ke Manu Kano, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpan yang diberikan tadi berhasil, atau hanya menyamping saja di sisi kiri gawang dari Spanyol.
1: Ya, upaya coba dilakukan terus oleh timnas Prancis di sisa waktu babak kedua kali ini. Sementara itu barisan pertahanan Spanyol juga terus-terusnya tidak ada putus-putusnya untuk menghalau upaya yang dilakukan oleh Prancis mengejar ketinggalan 0-2. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang Unai Simon, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis di lingkaran tengah pertandingan. Kali ini pemain Spanyol berhasil merebut, kali ini melalui sektor kanan. Lamine Yamal tadi bekerja sama dia dengan salah satu pemain, masih lama ke belakang dia. Kali ini masih ada pemain-pemain Kubarsi di sana. Black kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon, bekerja sama dengan Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Umpan langsung terobosan ke depan yang dituju tadi adalah William sekali ini, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Prancis, namun jatuh bola kali ini di kaki Williams, bekerja sama dia di sektor kiri lini serang dari Prancis. Ke tengah kali ini bagaimana upaya coba dilakukan oleh pemain dari Prancis, geser ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal mencoba untuk melakukan penetrasi di sana, masih Lamine Yamal beradu fisik dengan Theo Hernandez, namun berhasil direbut oleh Theo Hernandez di sana. Masih di belakang sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba untuk melakukan bangun serangan lagi. Lacroix dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia, bagaimana Jules Kounde di sana, umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana bekerjasama dia dengan Menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol tuh mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu Menor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman. Sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan. Ada Nico Williams di sana, geser dia pada Menor punggung 20 Pedri ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi, bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Belakang kali ini ada Menor punggung 6 sana, Merino coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon, masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis, tempat ke dalam sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada Menor punggung, umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti, namun masih lemah upaya yang dilakukan oleh Dembele, sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini. Pemain-pemain Spanyol membangun serangan, Kukurea, belakang dia Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya bergeser ke sisi kanan kali ini. Coba untuk membangun serangan, pemain-pemain dari Spanyol di sana. Bali belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini pemain-pemain Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Mana Kukurea tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukurea di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan Bali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5 Llorente dari Prancis sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukurea di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang sudah dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah, bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu Manit masih makin berputar, saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini. Sementara ya, wasit dari yang mungkin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah menyiapkan peluit panjangnya, tanda pertandingan berakhir. Kemenangan good luck untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Nugro serta Bung Henry. Silakan.
2: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya, harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
3: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
2: Oh iya, benar.
3: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya. Dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dingin-dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya di babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Ni Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Soler Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya, para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah. dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya. Tapi ayam yang kehilangan sayapnya begitu.
2: Sayapnya. Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih, Bung?
3: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Jadi membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia, dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
2: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
3: Betul.
2: Asis juga, penguasaan bola, lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
3: Dan memang Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
2: Iya, offside ya ternyata.
3: Iya, offside, dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
2: Rekor pertemuan mereka head to headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
3: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
2: ada Puyol ya.
3: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Xavi, ada Puyol, ada Casillas,
2: bahkan ada Casillas ya.
3: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih
2: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain.
3: Apalagi,
2: gitu ya.
3: Apalagi Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsí,
2: Yamal juga. Nah, bisa soal bintang Spanyol sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
3: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya. Tapi yang patut diperhatikan adalah bagaimana kondisi Lamine Yamal yang datang ke Piala Dunia ini dengan kondisi tidak fit. Dan bahkan kalau kita melihat ke belakang saat menghadapi Cape Verde ya di laga pertama, saat itu saat Spanyol bermain imbang 0-0, Lamine Yamal tidak bermain sebagai starter dan baru masuk di babak kedua. Dan memang Lamine Yamal di strategi seorang Luis de la Fuente mungkin yang membedakan dengan apa yang ia perlihatkan di Barcelona adalah dia tidak terlalu individual ya di bagaimana dia benar-benar ngeblend lah dengan ini tengah, dengan pemain-pemain lain,
2: bermain sebagai tim ya. Betul. Bukan individu.
3: Betul, dan terlihat ya bahwa memang dia tidak terlalu ambisius seperti Mbappe dengan melewati lawan, dan kalau memang dia memiliki kans untuk memberikan umpan, dia melakukannya, dan itu yang terlihat dari seorang Lamine Yamal sepanjang Piala Dunia ini. Meskipun dia masih berulang kali juga berusaha untuk melewati back lawan, tapi memang Lamine Yamal bermain lebih praktis lah ya. Itu terbukti juga bagaimana pergerakannya sangat berbahaya, dan bagaimana perannya tadi juga berawal dengan membuka Pedro Porro yang akhirnya bisa naik ke depan ya.
2: Nah ini menarik nih, ternyata sebegitu meratanya pemain-pemain dari Spanyol sampai yang saya sebut tadi sebelum babak kedua dimulai itu, apakah bisa dimanfaatkan seringnya kedua back sayap dari Spanyol itu overlapping ataupun maju ke depan begitu ya. Tapi ternyata Cucurella maupun Pedro Porro juga ternyata tidak hanya sekedar maju tapi juga menjadi pembeda di game kali ini begitu, Bang.
3: Ya, bahkan tadi dari sisi Cucurella ya, dia tidak hanya pintar dalam hal membangun serangan, bagaimana juga Cucurella di laga ini benar-benar mematikan seorang Olise dan kemudian di sisi lain Pedro Porro sama-sama kita tahu dia juga mencetak gol, menyumbangkan gol ya.
2: Iya.
3: Dan memang sejauh ini strategi yang dilakukan oleh Luis de la Fuente sangat-sangat brilian lah ya, dan bagaimana dia pintar mengelola pemainnya, bagaimana pemain yang dia masukkan setiap kali dia masukkan pemain juga sangat berperan penting ya. Bagaimana bahkan Pedri, Nico Williams baru masuk.
2: Nico Williams.
3: Iya.
2: Sayang sekali golnya agak sedikit pelan sekali.
3: Iya betul. Dan memang sejauh ini Spanyol benar-benar seperti tampil tanpa celah lah ya, dari belakang, tengah,
2: depan,
3: dan kedalaman pemainnya di bangku cadangan juga sangat-sangat luar biasa lah.
2: Dan pada pagi hari ini akhirnya Spanyol menambahkan rekornya, selalu mencetak gol di babak pertama, clean sheet. Sekarang ini tidak terbobol gawang dari Unai Simon, luar biasa. Dan juga rekor pertemuan head-to-head antara Spanyol bertemu dengan Prancis, lebih kincang lagi begitu ya.
3: Iya, dan pastinya Spanyol juga semakin percaya diri ya menuju final ya, di final Piala Dunia ini, apalagi dengan skuad yang benar-benar dalam kondisi fit dan tidak nyaris tidak ada pemain yang cedera. Dan bagaimana bahkan para pemain cadangannya pun setiap dimasukkan bisa menunjukkan peran yang sangat krusial. Dan bahkan tadi kalau kita berbicara Mikel Merino ya, saat dia dimasukkan kondisinya sedikit berbeda karena Spanyol sudah unggul 2-0 ya. Dan sekarang di laga-laga sebelumnya setiap kali Mikel Merino masuk, kondisinya Spanyol sedang mengejar gol. Tapi tadi dia masuk sedang 2-0, seperti sedang berjalan-jalan kaki aja di lapangan ya. Memang santai sekali tadi, bagaimana bahkan di akhir-akhir laga itu seperti lagi main kucing-kucingan.
2: Karena di menit-menit akhir babak kedua tadi nampaknya memang Spanyol sengaja untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menguasai bola ya, agar tidak tercolong ataupun tidak ada counter attack dari Prancis begitu. Jadi banyak sekali yang bola mengalir lebih ke belakang ke Unai Simon ketimbang mengalir ke depan begitu, Bung.
3: Iya betul. Ya memang bagaimana ketenangan lagi-lagi ya para pemain Spanyol dalam hal ball possession ini begitu membuat Prancis kesulitan ya. Dan mungkin di sisi lain dari Prancis, bagaimana mereka juga di babak pertama tadi kehilangan Saliba di back tengah, yang akhirnya Lacroix masuk, itu juga sedikit mengganggu stabilitas lah dari lini belakang. Dan terbukti tadi gol dari seorang Pedro Porro juga berawal dari bagaimana Lacroix tidak bisa
2: mengantisipasi
3: atau mempressing seorang Dani Olmo tadi yang memberikan passing kepada Pedro Porro. Dan memang sejauh ini di laga ini bagaimana cara para pemain Spanyol mematikan Mbappe, mematikan Dembele, itu membuat Spanyol tidak bisa mengeluarkan performa yang sebenarnya lah. Tadi kembali lagi mereka sudah mencetak 18 gol di Piala Dunia, dan bahkan Mbappe juga bersaing jadi top scorer, tapi itu seperti tidak terlihat lah. Benar-benar Luis de la Fuente benar-benar unggul lah dari secara taktikal.
2: Nah iya, ini kredit juga harus diberikan kepada si juru masak racikan strategi dari De La Fuente ya. Ini benar-benar luar biasa. Beberapa pergantian pemain itu nampaknya memang diperuntukkan untuk bagaimana menahan serangan dari Prancis, yang kita tahu bahwa daya gedor dari Prancis itu luar biasa gitu, Bung.
3: Iya, dan bahkan Luis De La Fuente memiliki rapor yang bagus ya di major turnamen, yaitu di Piala Eropa dan Piala Dunia. Artinya ini
2: benar,
3: 14 pertandingan bersama Spanyol di Piala Dunia dan Piala Eropa sama sekali Spanyol tidak pernah mengalami kekalahan ya.
2: Tadi total 38 kali pertandingan.
3: Ya itu di total, secara total.
2: Secara total semua pertandingan, semua ya.
3: Pertandingan.
2: Semua kompetisi. Nah berarti kalau ditambah ini ya 39 lah ya.
3: Berarti memang benar-benar sangat fantastis loh. Dan mungkin kalau kita melihat tadi ya, ini memang Luis de la Fuente sedang membangun sebuah generasi tim yang sangat luar biasa ya,
2: dengan
3: nama-nama yang masih pemain muda gitu.
2: Benar. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, ketika sudah mendapatkan tiket ke final, pertandingan selanjutnya Inggris dengan Argentina. Kira-kira Gimana nih kans ya? Ketemu siapa?
3: Pasti berharapnya Inggris.
2: Tapi ya secara analisis kita tahu bahwa Argentina memang sedang luar biasa penampilannya. Sejak ia tampil di babak penyisihan sampai dengan detik ini luar biasa kesuburan bagaimana produktivitas golnya. Tapi di catatannya adalah bagaimana kebobolannya hampir sama banyaknya lah. Artinya ya cukup rentan belakang dari Argentina ini.
3: Iya, dan bahkan saat menghadapi Swiss, Argentina saat itu Swiss bermain tanpa Aman Zambi ya pemain andalannya. Tapi Argentina harus susah payah ya mengalahkan Swiss sampai babak perpanjangan waktu gitu. Yang artinya memang pertandingan melawan Inggris juga tidak akan mudah untuk sang juara bertahan ya. Apalagi Inggris juga sama-sama kita tahu berhasil mengalahkan Norwegia, salah satu kuda hitam ya, bersama Erling Haaland-nya. Dan ini akan menjadi pertandingan yang tentunya cukup ketat. Dan kalau kita berbicara bagaimana jam terbang dari kedua tim ini, tentunya Argentina lebih diunggulkan ya, karena bertahan sebagai
2: juara,
3: sebagai juara
2: tahun Piala Dunia kemarin.
3: Betul. Yeah. Tapi kalau kita melihat ke belakang lagi, memang ini laga antara Argentina dan Inggris ini selalu penuh drama ya.
2: Wah, dari gol tangan Tuhan Maradona, betul, sampai kartu merah David Beckham.
3: Mungkin kita akan melihat lagi drama-drama seperti itu di laga antara Argentina dengan Inggris nanti. Yang penting adalah bagaimana performa pemain Inggris pun sedang on fire, salah satu Jude Bellingham ya.
2: Jude Bellingham, dua gol kemarin.
3: Betul, dan di beberapa laga terakhir di fase knockout ini juga Jude Bellingham seperti mengambil alih lah peran Harry Kane untuk
2: getting
3: goal ya. Dan bahkan tadi sudah dibahas bahwa bagaimana Jude Bellingham mencetak dua gol saat menghadapi Norwegia. Dan mungkin perannya juga akan kembali penting di laga menghadapi Argentina, karena Jude Bellingham akan bertemu dengan gelandang-gelandang Argentina yang memang bermain cukup keras. Dan secara taktikal pun mereka sudah sama-sama saling mengenal ya. Alexis Mac-Allister, ada Paredes di sana, ada Enzo Fernandez.
2: Iya, betul.
3: Nama-nama yang sudah kita lihat sejak edisi 2022 dan kembali masih bermain. 2006 memang squad dari Scaloni ini sama sekali hampir tidak banyak berubah ya dari segi starternya di antara saat mereka menjadi juara dunia sampai dengan edisi kali ini ya.
2: Iya, baik. Jadi kalau idealnya sih juara bertahan menghadapi penantangnya, kan gitu ya, Argentina lawan Spanyol. Tapi kalau dari penampilan mereka, Argentina terlihat memang untuk sampai di fase semifinal ini agak sedikit tertatih-tatih dalam tanda kutip, sampai harus dipaksa babak tambahan dan selanjutnya begitu ya. Walaupun Inggris juga demikian, tapi di atas kertas gimana nih Bung? Apakah memang ideal final ini akan tercipta antara juara bertahan Argentina melawan Spanyol, atau justru ada kejutan dari Inggris?
3: Ya, magis seorang Lionel Messi kita tidak bisa memungkiri ya. Apalagi saat ini pun Lionel Messi masih sangat berambisi untuk bersaing dengan Mbappe untuk menjadi top scorer. Tapi mungkin
2: selisihnya sekarang ini 8 gol sama assist doang ya.
3: Betul ya, dan ini kan kalau nanti memang golnya masih sama, yang akan dihitung adalah siapa yang mencetak assist paling banyak ya. Dan mungkin untuk menghadapi pertandingan lawan Inggris, prediksinya ya, seandainya Inggris bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Swiss ya, membuat para pemain lini tengah dari Argentina seperti kesulitan memberikan pasokan bola kepada Messi, itu akan membuat Argentina akan sangat kesulitan. Dan Harry Kane akan kembali menjadi kunci, dan tampaknya memang kita akan menyaksikan final sesama tim Eropa nih kayaknya.
2: Aduh, aminin gak ya?
3: Amin dong. Amin.
2: Oke Bung, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi mungkin di lain kesempatan, di lain match atau pertandingan-pertandingan lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya.
3: Mantap.
2: Bung Henry, Okay. Selamat pagi, yeah. Salam olahraga. Iya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, demikian ya semifinal antara dua raksasa Prancis dan Spanyol. Dan selamat untuk para fans atau pendukung Spanyol yang berhasil meraih tiket ke final. Sambil menunggu besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, siapa yang bisa lolos ke final berhadapan dengan Spanyol antara Argentina melawan Inggris. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Nanti kami hadirkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan semifinal antara Argentina melawan Inggris besok pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Fajar Nugroho untuk Piala Dunia 2026 di pertandingan antara Prancis melawan Spanyol kali ini. Undur diri, kita berjumpa lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Spanyol.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albi Celeste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Ambolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, lalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
3: Assalamualaikum, Mang. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mang? Hari ini, alhamdulillah, saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma.

0: capek aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar dan pemirsa, Universitas Sumatera Utara saat ini sedang menyelidiki sebuah kasus pelecehan yang diduga terjadi beberapa waktu lalu, dan ada 10 mahasiswa USU yang sudah melaporkan dugaan pelecehan. Saat ini pihak kampus juga berusaha turun tangan, di mana salah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB berinisial CHS menjadi terduga pelaku yang melancarkan aksi pelecehan baik secara verbal maupun melalui media sosial. Dan kami lansir dari beberapa informasi, respon dari Rektorat USU juga saat kasus ini mulai viral di dunia maya, para korban yang dilaporkan telah menyampaikan pengaduan resmi ke pihak kampus. Dan setelah menerima informasi awal, FEB USU juga langsung berkoordinasi dengan BEM FEB USU dan mendampingi proses pengaduan yang dilangsungkan sejak tanggal 9 Juli 2026. Dan bagaimanakah perkembangan dari kasus pelecehan tersebut? Kami sudah bersama manajer humas dan promosi dari Universitas Sumatera Utara, Bapak Irsan Mulyadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Irsan.
4: Mbak Risti.
3: Iya, Pak Irsan, kami prihatin nih dengan situasi ataupun juga kejadian yang ada. Mungkin boleh disampaikan bagaimana sikap resmi dari USU terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual yang melibatkan salah satu mahasiswa FEB ya, Fakultas Ekonomi Bisnis.
4: Iya, baik, terima kasih Mbak Risti dan pendengar RRI di seluruh Indonesia. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas bentuk keprihatinannya. Kami berharap agar seluruh rakyat Indonesia, khusus pendengar, mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan tidak ada lagi kasus serupa di kemudian hari. Untuk komitmen sendiri, kita berkomitmen untuk menciptakan rasa aman, inklusif, terus juga kita tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan pelecehan seksual di Universitas Sumatera Utara. Itu komitmen kita, seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan, sampai dengan saat ini ada berapa banyak yang melapor terkait dengan hal ini?
4: Iya, sampai hari ini itu ada sedikitnya 10 orang mahasiswa yang melapor ke Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, dari laporan dan informasi yang kita terima, mereka itu ada yang di... apakah bentuk pelecehannya dalam bentuk chat ataupun pesan di media sosial, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, sejauh ini dari 10-nya itu belum ada korban yang meminta dampingan psikologis, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Tapi ini dilakukan oleh satu orang yang sama terhadap 10 mahasiswa atau mahasiswi ini? Yang...
4: Mahasiswi
3: ya, 10 mahasiswi. Ya,
4: nah, kalau dari laporan yang kita terima, dari satu pelaku yang sama, kira-kira seperti itu Mbak.
3: Oke, mungkin boleh juga disampaikan secara lebih umum ya, modusnya ataupun juga perilaku seperti apa sih yang dilakukan oleh terduga ini saat ini, dan sampai mana kasus ini kemudian ditindaklanjuti oleh USU dan pihak-pihak terkait.
4: Iya, modus yang dilakukan Pak pelaku, saya tidak menjabarkan secara detail karena itu dalam proses penanganan. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita sampaikan, misalnya
3: bisa dimengerti.
4: Secara detail bisa dimengerti. Nah, tapi secara umum saya akan menyampaikan. Yang pertama, terduga pelaku itu mengirimkan pesan kepada korban melalui akun media sosial dan berlanjut ke akun percakapan, kira-kira gitu ya Mbak. Jadi di chatting itu memang ada mengarahkan ke arah seksual, kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, dan ini terjadi sudah berapa lama dari informasi yang diterima oleh pihak kampus?
4: Kalau dari informasi yang kita terima, dari informasi dari korban yang memberikan keterangan, ini berlangsung lebih dari satu bulan kira-kira. Ada yang bulan April kira-kira seperti itu.
3: Oke, sampai saat ini proses berada di mana? Apakah sudah sampai di kepolisian?
4: Oh tidak, bukan tidak. Jadi begini Pak, biar kita luruskan. Kepolisian itu ketika si korban meminta USU untuk mendampingi, kira-kira begitu ya. Jadi dari 10 orang itu sejauh ini belum ada yang meminta mendampingi kasus ini ke aparat penegak hukum.
3: Okay.
4: Nah ketika seandainya korban itu meminta pendampingan ke aparat penegak hukum, maka Satgas P2K itu bisa mendampingi si korban. Nah sejauh ini korban itu masih memberikan informasi ke kita dan kita menindaklanjuti. Untuk pelaku sudah kita surati dan belum datang untuk memberikan informasi kepada Satgas P2K USU. Seperti itu Mbak.
3: Baik, tapi apa langkah-langkah yang USU lakukan untuk bisa memastikan proses penanganan kasusnya berlangsung secara transparan dan juga ada keberpihakan kepada para korban?
4: Nah, yang pertama kita sangat-sangat transparan. Kita juga memberikan informasi kepada publik melalui media massa dan juga melalui melalui Instagram resmi P2K USU gitu ya. Itu bisa dipantau dan juga per hari ini ketika ada jurnalis bahkan RRI ya menanyakan ke kita, kita juga menyampaikan ini adalah sebagai bentuk transparansi kita gitu bahwa USU berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak ada menutup-nutupi apapun itu, kira-kira seperti itu Mbak. Dan kita juga sudah ketika kejadian itu di tanggal 8 ya mulai ramai di media sosial, tanggal 9 kita langsung menindaklanjuti dengan memanggil, meminta keterangan beberapa orang korban dan juga berkoordinasi dengan pihak BEM Fakultas, pihak BEM Universitas untuk menanyakan perihal seperti ini. Selanjutnya di tanggal 10 kita langsung, Satgas langsung menangani persoalan ini. Ini adalah bentuk komitmen kita dan transparansi dalam hal penanganan kasus ini seperti itu Mbak.
3: Artinya ini diselesaikan melalui investigasi internal begitu? Pak Irsan?
4: Bukan investigasi Mbak, kalau investigasi itu kan kita mencari tahu segala macam. Nah ini kita dilaporkan gitu, kalau investigasi ini ada yang melaporkan.
3: Okay.
4: Nah kita berdasarkan laporan itulah kita tindak lanjuti seperti itu Mbak.
3: Okay, tapi ada upaya juga kan untuk menyelesaikan ini dan kemudian juga apakah ada misalnya sanksi-sanksi jika memang terbukti dan sebagainya yang disiapkan oleh pihak kampus, Pak Irsan?
4: Iya, upaya kan sudah saya sampaikan tadi, upaya itu sudah kita lakukan, Satgas sudah bekerja, sampai hari ini Satgas sudah bekerja, si pelaku sudah kita surati, nah itu kan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, sanksi yang kita lakukan, sekali lagi Mbak, ketika dia nanti misalnya, si pelaku ini harus kita surati sampai ketiga kali Mbak. Misalnya begini, ketika dia tiga kali tidak datang, maka kita bisa memberikan rekomendasi kepada pemimpin USU untuk apa sanksi yang diberikan. Ada sanksi berat, sanksi sedang, dan sanksi ringan. Sanksi berat itu DO. Sanksi sedang itu skorsing. Sanksi ringan itu dalam bentuk tertulis. Nah, sampai saat ini si pelaku sudah kita surati, tapi tidak datang, maka kita akan menyurati lagi. Ketika dia tidak datang, maka tiga kali kita surati, tidak datang, maka USU langsung memutuskan, Satgas P2K langsung merekomendasikan. Nah, langkah ini sudah kita lakukan, kira-kira seperti itu, Mbak. Kita berharap kasus ini cepat selesai, gitu. Kalau seandainya hari ini si pelaku datang di pemanggilan kedua, maka kita bisa dapat simpulan seperti itu, Mbak.
3: Baik, kan ini juga beredar ya di media sosial ramai waktu di awal dan kemudian juga sempat ada, kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ada video permintaan maaf dari seorang mahasiswa ya kepada di media sosial ini. Namun juga tidak sedikit juga yang meminta agar mendesak sanksi dari berbagai pihak, netizen lah kita bisa bilangnya begitu, dan juga mungkin rekan-rekan dari, boleh saya bilang, para korban. Seperti apa tanggapannya?
4: Iya, yang pasti sekali lagi kami tegaskan, USU dalam hal ini berkomitmen dan tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada pelaku kekerasan seksual di universitas. Nah, percayakan sama kami, Satgas sudah bekerja, dan sanksi itu sekali lagi, ketika pelaku memberikan keterangan hari ini, maka ada semacam kesimpulan yang bisa kami lakukan. Kalau seandainya dia tidak datang, Mbak, makanya begitu. Dia tidak, hari ini persoalannya adalah si pelaku belum datang. Udah kirim surat sih.
3: Ini nah, surat kalau, yang keberapa, maaf Pak Irsan?
4: Udah surat yang kedua.
3: Kedua ya, surat berarti ditunggu sampai dengan ya. Surat yang ketiga, begitu?
4: Surat yang ketiga, benar. Jadi surat yang ketiga kita tunggu. Kalau dia tidak datang, surat ketiga baru Satgas itu mengambil kesimpulan. Nah, kalau seandainya di surat yang pertama dia datang, sudah bisa ada simpulan. Tetapi sekali lagi, video itu sudah sebagai penguatan kalau dia mengakui kesalahannya, kira-kira begitu, Mbak.
3: Oke, baik. Dan komunikasi juga dilakukan dengan baik ya kepada mereka yang sudah melapor sampai dengan saat ini?
4: Sampai saat ini USU juga memberitahukan kepada siapapun orang yang menjadi korban, itu lapor ke kami. Rahasia, identitas akan kami rahasiakan. Jika ada yang mau didampingi dalam bentuk psikologis, kami akan mendampingi, dan kita ada ruangan, dan kita juga ada SDM untuk mendampingi secara psikologis. Namun, sekali lagi, sejauh ini baru 10 orang yang melaporkan, dan ke-10-10-nya itu tidak minta dampingan psikologis. Nah, kami juga meminta kepada seluruh pihak yang tahu misalnya informasi ini, sampaikan saja ke Satgas P2K USU, seperti itu, Mbak.
3: Baik, kalau begitu. Ada himbauan mungkin secara umum yang ingin disampaikan kepada berangkat dari kejadian ini berlangsung di lingkungan pendidikan? Silakan Pak Isan.
4: Iya, himbauan kita adalah mari kita sama-sama menjaga lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sehat. Dan ini sudah kita mulai dari kita, Civitas Akademika, dan kita memohon kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Mari kita saling menjaga, mari kita saling membesarkan, dan saling memajukan universitas, seperti itu, Mbak.
3: Baik, Pak Irsan, kami berharap kasus ini bisa segera tertangani dan juga ada hal yang baik terjadi. Terima kasih banyak juga waktunya sudah bersama RRI. Bapak Irsan Mulyadi yang merupakan manajer humas dari Universitas Sumatera Utara.
2: Catatan peristiwa.
5: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
2: Memori kolektif bangsa.
6: Sosok Tan Malaka di mata seorang cendekiawan atau intelektual publik, Rocky Gerung.
7: Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang, segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika. Cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat.
3: Dan kali ini kami sudah terhubung juga dengan salah seorang pengamat pendidikan, ada Pak Asep Sapaat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Asep.
8: Mbak Risti.
3: Iya. Pak Asep, kejadian ini bukan yang pertama kali. Bahkan di sampai dengan bulan Juni 2026 cukup sering terjadi kasus-kasus kekerasan seksual ataupun juga seksual abuse melalui konten-konten ini terjadi di lingkungan pendidikan. Apa tanggapan Anda?
8: Baik, ini adalah ujian tentang bagaimana kita komitmen dan konsisten untuk menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Cegahan Kekerasan Seksual ya Mbak ya, Undang-Undang 12 tahun 2022.
3: Jadi,
8: ini adalah ujian, betul. Tadi sebenarnya secara umum memang ada beberapa penyebab, kalau hari ini kita bicara, kita pastikan bahwa ini akan ada kasus-kasus lain, berarti kan sebenarnya para pelaku ini masih punya banyak ruang untuk dia melakukan aksi perilaku yang saya pikir amoral ya. Di kalau saya identifikasi, kalau berkaca pada beberapa literatur, itu ada beberapa penyebab memang Mbak, kenapa bisa terjadi pelecehan dan kekerasan seksual. Itu yang pertama, yang sering terjadi apalagi di dunia kampus ya, saya pikir ini bisa terjadi juga di masyarakat atau di keluarga. Pertama adalah relasi kuasa, orang tua anak, dosen, mahasiswa, senior, junior, orang yang punya jabatan, pimpinan dengan bawahan, itu sering terjadi. Karena ini bicara soal, ya karena yang punya kuasa merasa bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Itu penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, budaya patriarki sebenarnya, victim blaming ya. Nah ini juga sering, ini perlu satu apanya, edukasi yang terus biar kita tuh sebenarnya jangan hanya undang-undang itu, PPKS kan ada beberapa jenis ya, verbal, kekerasan fisik gitu ya. Itu kan kita harus sangat paham itu, sehingga kemudian juga ketika kita, karena kita paham ketika ada perilaku orang lain, yang itu bisa jadi orang yang kita tidak kenal atau bahkan sering kasusnya adalah yang paling dekat dengan kita gitu ya, kan makanya ada, bisa jadi orang tua kan kejadian yang tidak kita duga, itu sama. Jadi kita harus paham soal ini yang sederhana lah, ngomongin bersiul, menatap dengan tajam, ngintip-ngintip, apapun itu Mbak, yang masuk kategori itu harus paham. Karena kemudian kalau kita sudah paham, kita bisa melakukan semacam tindakan untuk melapor. Kalau kita berani lawan, kemudian lapor ke pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk bisa melakukan proses penindakan ya Mbak ya. Itu yang kedua Mbak. Kemudian yang ketiga bicara soal korban takut melapor, ini penting sebenarnya. Hari ini kalau tadi kasus yang diusulkan juga sama ya, ada beberapa ini yang lapor, yang punya bukti, tapi sebagian tidak punya bukti. Nah ini memang ujian juga nih. Jadi kita harus memastikan bagaimana cara penanganan kita ini hari ini. Kalau bicara kampus hari ini memang tantangannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa pencegahannya itu, ini kalau udah kejadian ya Mbak ya, kalau pencegahan sama mitigasi harusnya diperketat juga langkah-langkah ya. Di kampus hari ini ada Satgas TPKS, nah hari ini juga harus lebih intens betul untuk memastikan bahwa para pelaku atau calon pelaku ini tidak bisa bergerak bebas ya, karena aturan, kemudian pemahaman, petugas-petugas yang memang kita kapan saja bisa melakukan tindakan cepat untuk melakukan respon kalau ada kejadian. Nah, jadi hari ini sebenarnya tantangan terbesar di atas kejadian ini adalah bagaimana penanganan yang awalnya reaktif sama berbasis reputasi institusi ya. Biasanya kan ada yang akan menjadi reputasi disembunyikan, harus berubah menjadi preventif, berpusat pada korban, kemudian berbasis hak asasi manusia. Nah ini saya pikir poin yang penting. Yang terakhir juga ini sulitnya pembuktian Mbak. Tadi ada empat saya pikir, kalau saya baca di beberapa literatur dan kasus yang terjadi, penyebab, dan itu harus ada langkah-langkah juga yang juga tepat untuk empat hal yang tadi. Demikian Mbak.
3: Oke, kita tahu bahwa persoalan tadi ya, sulitnya pembuktian, kemudian bagaimana korban mau speak up, ini adalah yang paling mendasar. Nah, bagaimana kemudian kita membangun ini menjadi literasi yang cukup untuk satu, melindungi korban tadi, apa peran utama kita?
8: Penting, Mbak, karena di kasus ini kita harus sangat melindungi korban. Jadi kalau yang maksudnya yang fatal, kalau nggak paham nih, mempertemukan pelapor dengan pelapor itu udah fatal banget, itu udah salah. Saya pikir hari ini kita harus mencari cara bagaimana korban begitu sangat nyaman. Karena begini, Mbak, kalau dengan kejadian aja, ini orang trauma ya, Mbak. Orang kejadian sudah cerita ulang aja udah hal yang luar biasa. Ini cara penanganan sangat berbeda. Jadi saya kenapa mengatakan ingin melakukan tindakan yang harus betul-betul. Jadi kalau saya harus sangat melindungi korban, karena kan tidak mudah untuk mereka menceritakan apa yang terjadi, Mbak, ya. Apalagi menunjukkan bukti-bukti. Jadi ini yang paling penting. Jadi hari ini harus ada investigasi profesional, Mbak. Dan hak-hak dasar para korban harus dilindungi. Bahkan harus sangat silent, Mbak. Jadi benar-benar tidak

0: mitigasi sebenarnya memang harus ada pemahaman ya, Mbak ya. Terus visualisasikan dengan berbagai cara, dengan cara yang sangat menarik, yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga sekali lagi kita sangat paham mana ketika ada gejala kita sudah bisa membaca itu dan bisa melakukan proses mitigasi. Jadi nggak harus kejadian dulu, tapi sudah mulai ini kan sekarang. Karena saya juga pelaku, saya juga adalah sering di KRL, Pak ya. Saya pengguna transportasi umum. Nah itu disitu juga menarik kan. Jadi kalau kita sama korban juga sesama. Jadi di situ kan ada
1: dan mungkin sama. Juga bagi para penyintas ya bisa membagikan edukasi begitu ya supaya akhirnya kita semua masyarakat terutama bisa memahami ini sebagai persoalan bersama yang harus sama-sama kita perangi. Begitu ya. Ada himbauan mungkin Pak Asep untuk seluruh masyarakat terutama untuk kaum perempuan di dunia pendidikan begitu ya, mereka yang masih sekolah, mahasiswi terutama, karena sering sekali memang korbannya adalah perempuan.
0: Yang lemah Mbak, relasi kuasa betul. Jadi yang pertama adalah kita harus memahami tentang bagaimana ada kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ya Mbak ya, bahwa kita punya hak yang dilindungi. Jadi jangan takut lawan, laporkan kalau nggak berani lawan, kalau berani lawan, kalau tidak laporkan ke orang-orang yang bisa membantu untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proses tadi Mbak, reward punishment harus berlaku ya. Jadi reward untuk para yang tadi melaporkan, para pelapor dilindungi Mbak, betul-betul sangat terlindungi, datang sangat rahasia. Dan yang paling penting kita bisa narik lesson learn, pelajaran-pelajaran tentang kasus. Jadi kita bisa membaca pola, nah sehingga kemudian kita punya mitigasi. Jadi sebelum kejadian-kejadian, beberapa pola pelaku yang tadi penyebab-penyebab itu bisa langsung diantisipasi, ditangani. Jadi kita bukan lagi reaktif ya, tapi respons dan menyiapkan banyak langkah. Dan saya pikir tidak ada pilihan lain. Kalau terbukti bersalah, nah maka kemudian perlu ada sanksi sosial. Menurut saya nggak apa-apa, diinformasi saja. Para pelaku itu di player, kan dia aja melanggar hak asasi manusia orang kan. Jadi saya pikir saya punya keyakinan, silakan dengan mekanisme yang sesuai dengan regulasi, undang-undang, silakan aja Mbak dipangpang. Para pelaku di tahun 2025-2026 sebagai sebuah pelajaran, termasuk juga warning buat para calon pelaku bahwa Anda tidak bisa leluasa untuk melakukan tindakan yang amoral. Demikian Pak.
1: Baik, terima kasih banyak waktunya Pak Asep, pengamat pendidikan Asep Sapaat.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jambi yang dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran pagi, siang berikut malam hari ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Saya Suci Rahayu yang kembali bertugas untuk menemani Anda. Selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi. FM 88,5
2: 1 Rusatu. Rahimina syaitonir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, kembali kita bersama untuk dialog interaktif Mutiara Pagi kerjasama RRI Jambi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama narasumber kita untuk edisi hari ini. Ada Ustadz Dairun Haji Dairun MPDI di ujung telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, baik, kami akan kembali mencoba ya untuk menghubungi Ustadz Dairun ini untuk narasumber kita edisi hari ini, pendengar di kebersamaan untuk edisi hari ini. Baik, assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, sudah tersambung tapi nggak muncul suaranya ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya, ini gimana caranya ya? Tapi nggak ada, sudah tersambung dengan Pak Ustadznya, tapi belum bisa keluar nih suara dari Ustadz kita, Ustadz Haji Dairun ya. Untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Ustadz Haji Dairun MPDI, tapi suaranya ini belum bisa keluar di alat siaran kami ya, di Studio Pro 1. Ya, kami Masih mencoba ya untuk menghubungi Ustadz Dairun. Baik, tapi kami akan coba hubungi di jarum lain ya. Pak Ustadz, kami mohon maaf untuk sementara ini kita akan jeda ya, karena memang ada kendala teknis ini terkait dengan penggunaan line telepon kita ya di pagi hari ini. Ada suaranya.
1: Tidak klik yang di sini. Spek ya.
0: Ya, baik Pak Ustadz. Ya, sudah tersambung ya dengan Pak Ustadz, tapi ini belum suaranya belum naik di siaran Pro 1.
1: Matikan dulu, dapat?
0: Matikan dulu. Engkol.

0: Ya, baik, benar kami sudah kembali terhubung bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Haji Dairun MPDI. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, baik. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo, Pak Ustadz. Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Iya, terima kasih Pak Ustadz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi, Pak Ustadz.
1: Ya.
0: Iya, mohon maaf ya, karena masih baru alatnya, jadi masih agak bingung ini menggunakannya. Pak Ustadz, kita akan ngobrol terkait dengan perjalanan spiritual ibadah umroh, begitu ya, Pak Ustadz ya?
1: Ya.
0: Iya, baik, dan pendengar nantinya Anda bisa bersama kami ya. Silakan di line telepon 0811 6707 8850, ya, bisa bersama kami di 0811 6707 8850. Tapi di awal pendengar, mari kita simak tausiah pembuka dari Ustadz kita, Ustadz Haji Dairun MPDI, terkait perjalanan spiritual ibadah umroh. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Para pendengar RRI yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga sahabat, duriatnya, dan kita para pengikutnya sampai hari kiamat. Para pendengar RRI yang kami cintai, dimanapun Anda berada, di hari ini kita merasa bersyukur kepada Allah karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita masih terus mengharapkan kebaikan-kebaikan. Para pendengar yang saya muliakan, bahwa perjalanan umrah ataupun haji merupakan wajib. Dikatakan wajib karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan haji dan umrah. Nah, ketika kita melakukan perjalanan baik haji ataupun umrah, maka di situ kita akan mendapati spiritual ataupun hikmah-hikmah dan keutamaan-keutamaan di dalam melaksanakan perjalanan itu. Yang perlu kita ingat bahwa ketika kita melaksanakan ibadah, mesti diluruskan niat. Apakah niat kita itu betul-betul lillahi ta'ala atau karena yang lain? Kemudian, tidak cukup hanya sekedar niat, kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu hal yang mendukung untuk perjalanan ibadah umroh tersebut. Ibarat orang yang sedang pergi merantau, maka ia harus mempersiapkan segala bekal-bekal yang diperlukan. Sementara bekal yang tidak diperlukan tidak perlu dibawa, karena akan memberat perjalanan saja. Hal-hal yang penting dibawa tentunya adalah ilmu. Maka itu ketika orang yang mau melaksanakan perjalanan umroh ataupun haji, ia dibekali dengan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tidak akan mungkin bisa dilakukan. Orang akan kosong pikirannya. Orang tidak akan berpikir dalam ibadah itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Sehingga ilmu itu penting. Yang kedua, ketika kita sudah mempersiapkan ilmu, maka jagalah kesehatan fisik tentunya. Karena perjalanan umroh ataupun haji itu lebih dominan 70% menggunakan fisik. Maka jangan pernah kita mengabaikan fisik kita. Nah, dan yang lain sebagainya, sebagaimana kita harus membawa bekal makanan, mungkin berupa minuman ataupun uang untuk pendanaan pembiayaan perjalanan. Nah, setelah semuanya itu dibungkus dalam niat lillahi ta'ala, di sana kita akan mendapati bagaimana hikmah spiritual seorang yang sedang melaksanakan perjalanan umrah. Para pendengar yang saya muliakan, perjalanan umrah itu memberikan berbagai macam pengalaman spiritual atau keutamaan dan keberkahan yang sangat besar bagi kita. Karena perjalanan spiritual itu mencakup, di antaranya kita akan mendapatkan penghapusan dosa, dikabulkannya doa karena berstatus sebagai tamu Allah, kemudian kan dilancarkan rezekinya dan terhindar dari kefakiran hingga pahala yang berlipat ganda. Itu bersyukurlah bagi kita yang sudah melaksanakan perjalanan umrah, dia akan mendapatkan pengalaman spiritual. Pengalaman yang tidak didapatkan di negara lain, pengalaman yang tidak didapatkan di tanah air, dan seterusnya. Karena secara zahir memang, pengalaman spiritual yang kita lakukan dalam perjalanan umrah itu merupakan perjalanan yang di, istilahnya, diberkahi. Perjalanan yang halal. Perjalanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan disitulah Allah akan menurunkan keberkahan-keberkahan bagi mereka yang betul-betul memiliki niat yang lurus dalam menjalankan ibadah umrah. Mulai dari manasik, berangkat dari rumah, kemudian sampai di bandara, kemudian naik pesawat dan menuju Mekah ataupun Madinah. Di sana akan nampak jelas bagi kita yang mungkin perdana ataupun pertama kali melakukan perjalanan umrah, akan menitikkan air mata. Akan tersentuh hati ini melihat bangunan yang mungkin selama ini kita lihat hanya di gambar, di lukisan, di dinding rumah. Tapi saat kita melihat pertama kali seumur hidup, di situ kita menitiskan air mata. Betapa kita mengingat perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Betapa kita melihat perjalanan Nabi Muhammad SAW di kota yang begitu tandus, di kota yang begitu gersang, banyak bukit bebatuan, dan kemungkinan besar hanya orang-orang yang beriman, kuat, yang bisa bertahan hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini kita bisa melaksanakan perjalanan umrah itu. Sekali lagi, kita banyak bersyukur kepada Allah karena boleh dikata kita menikmati perjuangan-perjuangan para nabi dan rasul terdahulu. Sehingga alangkah naifnya ketika kita ke sana tidak mendapatkan pengalaman spiritual atau tidak meneteskan air mata. Yang kedua tentunya spirit ataupun menghidupkan ibadah. Jadi tidak akan mungkin kita mendapatkan perjalanan ibadah itu, pengalaman spiritual ibadah itu, kalau bukan di tempat pusatnya umat Islam menghadap kiblat. Nah, para pendengar yang saya cintai, bisa dibayangkan di sana ketika kita melaksanakan ibadah di Masjidil Haram mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, 100.000 lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ini tidak bisa didapat di tempat lain. Dan juga kita mendapati banyak sekali kesempatan untuk bisa melakukan tawaf, bisa melakukan umroh berkali-kali, bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, bisa menghatamkan Quran. Pendeknya, semua perjalanan spiritual kita di sana bisa membentuk meningkatkan keimanan, bisa membentuk orang menjadi lebih baik. Namun ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kelemahan, kita memiliki banyak dosa dan salah, maka saatnya kita berada di sanalah kita akan menghapus semua dosa-dosa. Menghadap Allah, mengaku di hadapan Allah dengan dosa-dosa yang kita pernah perbuat. Dan kita sendiri dalam keadaan mungkin kotor, dan di sana dibersihkan seluruh pakaian dosa-dosa kita. Ibarat orang yang sedang mencuci pakaian yang kotor, kemudian direndam, kemudian dikucek, kemudian dirinsu atau diapa, disabun, dan pada akhirnya dibilas sampai pakaian itu tidak lagi kotor dan bernoda. Kalau kita melakukan perjalanan, tentu kita banyak dosa selama hidup, dan ketika di sana tentunya tempatnya kita menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang saya cintai, perjalanan spiritual orang yang melaksanakan umrah tidak hanya sekedar di Mekah, ya, di Masjidil Haram, di tempat-tempat bersejarah, tapi mereka juga akan mendapatkan perjalanan spiritual saat mereka bertolak dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana kita mengingat perjalanan hijrah baginda Rasulullah SAW dari kota Mekah ke Madinah, begitu perjalanan kita menuju kota Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, kita akan merasakan suasana yang berbeda dengan Mekah. Kita akan mendapatkan pengalaman spiritual yang berbeda saat menuju makam Rasulullah SAW. Nah, saat itu kita akan menangis kembali. Kita akan merasa rindu sekali, sehingga kita disunahkan untuk memberikan salam kepada baginda Rasulullah dan sahabatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Dan seterusnya, seterusnya. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah umrah, berkunjung untuk ziarah,

0: dengan perjalanan spiritualnya, dia akan mendapatkan ketenangan batin dan dia akan lebih dekat dengan Allah SWT. Tapi sebaliknya, ada orang yang melakukan perjalanan umrah ataupun haji, bahkan sering bolak-balik, tapi tidak ada sedikit pun yang membekas menjadi perjalanan spiritual baginya, sehingga tidak bisa memberi efek dan pengaruh bagi kehidupannya. Maka itu jangan pernah kita menyesal kalau kita sudah ke sana. Justru kalau kita sudah pergi ke sana, ingin kembali, karena perjalanan spiritual yang dilakukan yang paling istimewa, yang paling bagus adalah perjalanan umrah ataupun haji berziarah ke makam Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu berusahalah kita, berdoalah kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita sampai kepada tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan terlebih dahulu.
1: Baik. Ya, pendengar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850. Pendengar, silakan di 0811-6707-8850 ya. Anda bisa bersama kami untuk dialog mutiara pagi. Ini terkait dengan perjalanan spiritual ibadah umroh. Karena kalau umroh boleh berkali-kali ya Pak Ustadz ya.
0: Ya, boleh. Bahkan kalau Nabi empat kali. Kalau haji sekali.
1: Ya, karena kalau umroh kan boleh dikatakan tidak ada daftar tunggu begitu ya Pak Ustadz. Beda dengan haji yang daftar tunggunya puluhan tahun ya.
0: Ya, karena sepis waktu untuk umroh kan.
1: Kapanpun luas. Ya. Baik.
0: Ya, selain ada

0: selfie, update status terus setiap apa kegiatan umrohnya itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Ustaz?
1: Yeah.
0: Nah, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kedua, Ijal di Angso 2 Pak Ustaz. Gimana tuh umroh begitu dengan nyicil terus sering selfie selama pelaksanaan ibadah umroh. Dua penanya Pak Ustaz, silakan.
2: Ya, yeah, baik. Yang pertama singkat saja karena waktu, umroh itu wajib menurut Imam Syafi'i kita seumur hidup sekali. Kalaupun bisa berkali, 4 kali lah maksimal ya, kalau ada rezekinya. Kemudian kalau haji jelas wajib. Cuman di situ ada komanya bagi yang mampu semua. Nah, ketika kita melaksanakan haji, apakah di sana sudah ada umroh? Ya tentu, 40 hari waktu yang diberikan oleh pemerintah, itu kita kerjakan umroh berkali-kali, silakan. Dan kalau kita mau haji tamattu yang kita ambil, karena di sini, di Indonesia biasa mengambil haji tamattu, haji yang kategori tanda kutip santai ya, kita datang umroh dulu, kemudian nanti baru menunggu pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 6, 7, 8, 9, sampai seterusnya. Nah, ketika kita mau memilih apakah haji dulu atau umroh dulu, mana yang duluan, Pak? Kalau memang umroh lebih cepat, umroh aja dulu, Pak. Nanti sana berdoa minta supaya dapat haji. Karena dilema orang sering, jemaah, saya mau daftar umroh, hajinya nanti gimana? Saya mau daftar haji, entah ketemu, tidak umur saya, dan sebagainya. Jadi itu tidak usah dipikirkan. Kalau soal yang mana duluan, ya mana yang harus kita kejar? Kita tujuannya kan mau ke sana. Kalau nak nunggu haji dan sebagainya, nanti banyak masalah. Kita mungkin waktu, mungkin umur, dan sebagainya. Umroh ada uang sekarang, berangkat aja, Pak. Itu penting bagi kita, prinsip, Pak. Nah, kalau haji itu memang daftar tunggu, kan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Pak Ijal yang suruh bahwa ketika orang melaksanakan umroh, dia apa, Mbak Suci?
1: Dicicil. Biayanya dicicil.
2: Sebenarnya, untuk pelaksanaan umroh ataupun haji itu bagi yang mampu. Makanya ada yang reguler, ada yang plus gitu kan. Nah, ketika kita banyak biayanya, ya tentu di lain istitoah kemampuan yang lain ya. Biayanya ada sekitar ya ratusan juta, ya pilih yang plus aja, nunggunya gak lama. Tapi karena ketidakmampuan kita harus menyicil. Nah, menyicil ini memang masih banyak perdebatan dan perbedaan pendapat. Tapi secara umum bahwa untuk kesana kan mampunya dengan menyicil. Nah, boleh-boleh saja kalau saya katakan. Sepanjang cicilan kita itu bisa kita jamin. Kita bisa menjamin dan pihak yang menjamin juga bisa memberikan kepastian. Nah, tapi jangan ada di situ unsur. Nah, ini ya, akad yang istilahnya kalau apa itu, akad yang melebihi daripada cicilan. Maksudnya begini. Ya kadang-kadang kan ada akal-akalan ya, kita dibiayai, kita disuruh umroh dulu, nanti pulangnya nyicil, itu kan membebannya apa enggak? Nanti dari biaya itu akan menjadi rentetan yang menyebabkan rentenir dan sebagainya. Ini juga harus dipikirkan. Maka itu yang paling baik adalah ketika ada uang langsung berangkat tanpa menyicil, itu lebih baik ya kalau pilihannya. Tapi karena kita mampunya nyicil, sepanjang kita bisa menjamin, ya mudah-mudahan bisa, karena niat kita bagus, lurus. Dan di sana kalau kita selfie itu, sudah ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, tidak di semua tempat kita bisa selfie, dan pernah kejadian saat terjadinya masalah orang sedang sholat, ada suara telepon masuk dan sebagainya, itu sudah ada pelarangan sebenarnya. Dan bukan tujuan selfie itu. Boleh mendokumentasikan sepanjang itu masih yang pantas-pantas saja.
1: Baik, Pak Ustaz ya. Ada penelpon kembali, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Pak Sam, sehat Pak Sam Suri?
3: Alhamdulillah.
1: Baik, ya. Silakan dengan Ustaz Dairun, Pak Sam.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, masalah pengumpulan orang pria meroh kan, itu apa tanda-tandanya yang di diterima Allah kan, amalnya itu.
1: Yeah.
3: Itulah yang saya tanyakan.
1: Baik, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Sam.
3: Salam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan ibadah umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Pak Samsuri di Penyengat Rendah, silakan.
1: Ya, baik. Persoalan soal ibadah kita itu cukupkan rukun dan syaratnya sujud saja dulu, Pak. Ya. Sepanjang ibadah itu sudah kita usahakan untuk mencukupi rukun, syarat, jangan sampai membuat larangan, apa melakukan larangan-larangan dalam perjalanan umroh dan sebagainya, insya Allah itu sudah sah. Nah, persoalan diterima atau tidaknya ini bergantung kepada haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana usaha kita untuk supaya bisa diterima amal ibadah tidak hanya umroh? Yang jelas pertama tentu yang paling pokok adalah keikhlasan kita, Pak. Nah, bagaimana ikhlas tidak bisa dibicarakan karena itu persoalan wilayahnya batin, Pak. Wilayahnya hati, yang tahu dia dan Allah saja. Orang bisa menilai dia ikhlas atau tidak, tidak bisa menjadi jaminan. Tapi ikhlas itu adalah berbuat, ya sudahlah, kalau memang sudah berbuat jangan lagi diungkit, jangan pernah disebut, jangan pernah minta di apa sebagainya. Nah, makanya kalau bicara ikhlas mungkin pada waktu-waktu yang akan datang. Yang kedua, ketika kita melaksanakan ibadah apapun itu termasuk umroh, kita harus menyadari, menghadirkan hati yang sadar akan rahmat kasih sayang Allah, inayah Allah, taufik Allah. Itu penting. Karena sangat jarang sekali kita menghadirkan itu saat kita mau melakukan ibadah. Yang ada kita hanya mengucapkan secara zahir saja. Ya, nawaitul umroh, ya, kita niat umroh, tapi tidak pernah menghadirkan hati kita tentang kesadaran bahwa kita bisa umroh itu karena dibisakan oleh Allah. Kan kita bisa haji dan umroh itu karena rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, yang ketiga, kita harus harus menghilangkan keyakinan akan mendapatkan fadilah-fadilah. Artinya jangan kita sertakan di urutan pertama, kalau kita umrohkan dihapuskan dosa, kalau kita umrohkan mendapatkan ini, mendapatkan itu memang sudah seperangkat, ya, sudah lengkap disediakan oleh Allah. Automatically, kalau kita melakukannya dengan ikhlas, semua fadilah keutamaan, ya, perjalanan spiritual kita akan dapatkan. Maksudnya apa? Jangan sampai kita menjadikan target pahala, target semuanya itu jadi tujuan utama. Nah, insya Allah kalau itu yang kita lakukan, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja.
0: Ya, baik. Pak Ustaz, di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
1: Baik, para pendengar RI yang saya cintai, bahwa ibadah umroh itu perjalanan yang dibenarkan, perjalanan yang diridhoi. Maka jagalah perjalanan itu dengan niat suci karena Allah. Kita kesana bukan untuk selfie, kita kesana bukan untuk macam-macam, bukan untuk wisata, tapi untuk ibadah kepada Allah SWT. Sehingga ketika orang melakukan perjalanan yang disebut dengan musafir, dia harus bisa memaklumi bahwa perjalanan ini terlalu banyak sekali tantangan, rintangan, ujian, dan kita harus siap mental, kita harus siap fisik, dan kita harus niat batin hati kita untuk lillahi ta'ala, karena mereka-mereka yang akan mendapatkan perjalanan spiritual, tentunya mereka-mereka yang kesana dengan berbekal ketakwaan, berbaju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua, perjalanan akan menjadi hambar, perjalanan akan menjadi biasa, tidak seperti orang yang melakukan perjalanan spiritual. Maka itu kedekatan kita kepada Allah dibuktikan dengan kita melakukan perjalanan ke rumah Allah. Rumah yang dibangun pertama kali di atas muka bumi ini, yaitu Ka'bah, Baitullah. Ketika kita bisa meneteskan air mata, ketika kita merasakan semua perjalanan tidak terasa berat, semua biaya tidak terasa mahal, yang kita lakukan hanya karena mengharap ridha Allah SWT, maka di situ kita akan mendapatkan perjalanan spiritual yang luar biasa. Insya Allah kembalinya akan lebih baik, insya Allah. Mudah-mudahan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi di kebersamaan edisi hari ini ya. Dan pendengar juga, Anda yang sudah bergabung bersama kami, Adi, Ijal dan juga Pak Samsuri, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan edisi kali ini. Akhirnya saya Suci Rahayu, rekan Imam Ma'ruf dan Ustadz Haji Dairun MPD. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Untuk edisi pagi ini Rabu 15 Juli 2026 kembali akan mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya. Upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Pakar ekonomi Jambi menyebut transparansi pengelolaan pajak dan pembaharuan data menjadi kunci peningkatan penerimaan pajak. Berita selengkapnya pagi ini bersama saya, Suci Rahayu. Upaya percepatan penurunan angka stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Menghadapi bonus demografi, upaya percepatan penurunan stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu program yang terus juga didorong adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting sebagai bentuk gotong royong dalam membantu keluarga berisiko stunting. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari. Menurut Zamhari, program genting melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media, hingga seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam mempercepat penurunan angka stunting, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Zamhari juga menyoroti pentingnya pemenuhan nutrisi sebagai salah satu faktor utama dalam pencegahan stunting, karena itu ia berharap sinergi antar Kemendikbangga, BKKBN maupun Badan Gizi Nasional melalui pelaksanaan program 3B dapat berjalan optimal di Jambi.
2: Salah satu permasalahan stunting adalah nutrisi melalui pola makan. Nah, kita berharap juga dengan hari ini dengan kerjasama Kemendikbangga BKKBN dengan Badan Gizi Nasional untuk program 3B di Provinsi Jambi ini dapat semaksimal mungkin dilakukan sehingga anak-anak kita juga bisa terbantu nutrisinya.
1: Ia menambahkan pembangunan kependudukan berkualitas menjadi salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, intervensi terhadap keluarga, khususnya keluarga berisiko stunting, harus terus dilakukan secara terpadu sejak masa sebelum kehamilan, selama kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Sementara itu, pihaknya mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi dalam menjalankan berbagai inovasi untuk menekan angka stunting. Menurutnya, semangat gotong royong yang ditunjukkan pemerintah daerah menjadi modal penting mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus mewujudkan keluarga yang berkualitas sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut beragam tanggapan masyarakat Jambi terkait penurunan angka stunting.
3: Namanya Alena. Menurut saya perlu sih percepatan stunting itu, penanganan stunting, karena angka stunting di Indonesia itu udah lumayan tinggi. Itu tugas bersama-sama, terlebih lagi untuk wanita gitu, biar nanti pas hamil gitu anaknya tuh lebih terhindar dari stunting. Bergizi, terus konsumsi tablet FA juga dengan rutin.
4: Bintang, Bu. Iya, Bu. Menurut saya penting, Bu. Percepatan stunting itu ya, biar anak-anak yang stunting itu biar hilang stuntingnya itu. Ini juga support dari pemerintah juga, Bu. Dan juga pastinya ya, ya yang mengatasi stunting itu lah, Bu.
5: Winda, menurut saya perlu. Mungkin perlunya stunting itu untuk mencegah stunting-stunting yang lain. Iya, jangan sampai bertambah lagi untuk stunting-stunting ke depannya.
0: Berikut wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari, terkait program genting.
1: Pendengar, bersama saya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari.
6: Pak, kalau untuk program Bapak Asuh Anak Stunting seperti apa di Jambi, Pak?
2: Hari ini kita tetap melaksanakan itu. Salah satu kegiatan kita adalah genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Bagaimana kita berkolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, media juga, dan semua lapisan. Ini di Jambi ini luar biasa, karena saya melihat ini pelaksanaan cukup luar biasa. Ada gotong royong, beberapa inovasi. Setiap kabupaten kota Jambi punya inovasi untuk penurunan stunting ini. Berarti kita hari ini di Jambi sudah bagus, sudah dan mudah-mudahan ini selalu kita tingkatkan lagi.
1: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya stunting ini?
2: Salah satu permasalahan stunting adalah nutrisi melalui pola makan. Nah, kita berharap juga dengan hari ini dengan kerjasama Kemendikbangga BKKBN dengan Badan Gizi Nasional untuk program 3B di Provinsi Jambi ini dapat semaksimal mungkin dilakukan sehingga anak-anak kita juga bisa terbantu nutrisinya melalui MBG 3B tersebut.
1: Demikian perbincangan bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Zamhari.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pakar ekonomi menyebut bahwa transparansi pengelolaan pajak dan pembaruan data menjadi kunci meningkatkan penerimaan pajak. Berikut laporan Tati Wijaya.
8: Transparansi pengelolaan pajak dan pembaruan data wajib pajak secara berkelanjutan menjadi dua faktor utama untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal itu disampaikan pakar ekonomi Universitas Jambi, Profesor Haryadi. Menurutnya, pemerintah harus terus memperbarui basis data objek pajak agar potensi penerimaan tidak hilang. Jika data yang dipakai masih data lama, maka potensi penerimaan pajak tidak optimal. Dirinya mencontohkan tanah yang dulunya kosong sekarang sudah menjadi rumah kos yang menghasilkan pendapatan, tentu nilai pajaknya juga berubah. Selain pembaruan data, pemerintah juga harus membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan. Menurutnya, masyarakat akan semakin patuh membayar pajak apabila yakin bahwa uang yang dibayarkan benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus menunjukkan bahwa pajak benar-benar digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan masyarakat.
9: Updating data itu sangat penting, karena tidak semua itu sudah update. Pemerintah juga harus menunjukkan kepada masyarakat kesungguhannya bahwa pajak ini betul-betul digunakan untuk membiayai pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk melaksanakan pendidikan dan segala macam. Barangkali mungkin sistem dan pengelolaannya itu yang memang harus jelas, transparan, dan memang betul-betul ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
8: Profesor Haryadi menilai pemerintah sebenarnya sudah memiliki niat baik dalam mengelola anggaran, namun evaluasi tata kelola tetap harus dilakukan secara berkelanjutan agar program pembangunan berjalan lebih efektif. Sejauh ini, pajak masih menjadi sumber penerimaan negara yang paling strategis dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Kerinci menyebut fenomena kemarau panjang didapat berdampak pada sektor pertanian jika tidak dilakukan langkah antisipatif. Laporan Muhammad Desman.
10: Kabupaten Kerinci yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama Provinsi Jambi kini menghadapi tantangan serius seiring saat ini berada pada siklus musim kemarau panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG Dapati Parbo Kerinci memprediksi intensitas hujan akan menurun drastis dalam beberapa bulan ke depan. Hal itu memicu alarm kewaspadaan bagi stabilitas sektor pertanian daerah. Jika langkah antisipasi lambat dieksekusi oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, penurunan produktivitas komoditas unggulan seperti padi, sayur-sayuran hingga kopi khas Kerinci diproyeksikan bakal terganggu secara signifikan. Kepala BMKG Dapati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengungkapkan kemarau musim ini diprediksi akan lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah daerah harus mampu mengantisipasi ataupun menyiapkan langkah antisipatif agar fenomena El Nino tahun ini tidak berdampak pada sektor pertanian di wilayah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci.
11: Dengan adanya potensi kemarau yang lebih kering ini pada tahun 2026, maka perlu masyarakat juga pemerintah daerah itu harus mengantisipasi, kemudian juga mengatur pola irigasi pada lahan pertanian.
10: Diketahui sektor pertanian di Kabupaten Kerinci sangat bergantung pada pasokan air yang stabil. Penurunan curah hujannya ekstrim berpotensi menurunkan debit air pada sungai-sungai utama dan sistem irigasi teknis yang mengaliri ribuan hektar sawah warga di Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Muhammad Isman, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Saluran irigasi di Desa Gedang, Kota Sungai Penuh terputus-putus. Petani hadapi banjir saat hujan dan kekeringan saat kemarau. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
12: Kondisi saluran irigasi di kawasan persawahan Cangking, Desa Gedang, Kota Sungai Penuh kini memprihatinkan. Saluran irigasi yang menjadi sumber pengairan persawahan warga mengalami kerusakan di sejumlah titik dan hingga kini belum mendapatkan perbaikan secara menyeluruh. Menurut warga, kondisi saluran irigasi yang terputus-putus tersebut sudah berlangsung sekitar 30 tahun. Kerusakan yang terus dibiarkan membuat para petani kesulitan dalam mengolah lahan pertanian mereka yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Dampak kerusakan infrastruktur pertanian ini sangat dirasakan masyarakat. Pasokan air ke area persawahan menjadi tidak stabil sehingga mengganggu produktivitas pertanian. Salah seorang petani, Ali Hamdan, mengatakan saat curah hujan tinggi, saluran irigasi yang rusak tidak mampu lagi menampung debit air. Akibatnya, air meluap dan membanjir diri sawah warga. Sebaliknya, ketika musim kemarau datang, aliran air terputus sehingga lahan pertanian mengalami kekeringan sehingga mengancam hasil panen warga.
13: Sudah berapa lama, Pak, putus-putus, Pak?
14: Ya, sudah lama ini. Sudah lama, sudah 30 tahun lebih.
13: Tidak pernah diperbaiki ya, Pak?
14: Tidak pernah. Tidak pernah diperbaiki. Nyambung-nyambung, jadinya bawah ada capung yang menyambung, berarti putus-putus.
13: Berarti kalau cuaca hujan berpengaruh ya, Pak, ya?
14: Pengaruh lah.
12: Di samping itu, Ali Hamdan bersama petani berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki saluran irigasi tersebut. Mereka menilai perbaikan menyeluruh sangat dibutuhkan agar distribusi air ke lahan pertanian kembali normal. Risiko banjir dapat ditekan dan kekeringan saat musim kemarau tidak lagi mengganggu aktivitas pertanian warga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: LGBT di tengah gelombang perubahan antara HAM dan nilai bangsa. Selengkapnya dilaporkan Beni Wijaya.
15: Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Kebijakan tersebut memicu perdebatan karena dinilai sebagai upaya menjaga moralitas dan ketahanan nasional, sementara pihak lain menilai berpotensi membatasi hak kelompok minoritas. Menurut Muhammad Farisi, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan Pusakademia, hukum internasional tidak secara tegas mewajibkan negara mengakui atau melegalkan LGBTQ. Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki dasar konstitusional untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia melalui pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dengan mempertimbangkan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum yang sejalan dengan Pancasila.
16: Jadi memang HAM itu diakui, dijamin, tapi juga ada pembatasannya. Pertimbangannya apa? Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
15: Ia menilai kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan negara dalam menjaga ketahanan moral bangsa. Meski demikian, pendekatan terhadap individu tetap harus mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi, persekusi, atau kekerasan, disertai penguatan peran keluarga dan pendidikan karakter. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat promosi investasi melalui platform digital. Strategi tersebut berhasil mendorong realisasi investasi hingga mencapai Rp128 miliar rupiah pada triwulan kedua tahun 2026. Berikut laporan Desi Hermila.
17: Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP terus mengoptimalkan promosi investasi melalui berbagai platform digital. Langkah ini bertujuan menarik minat investor dari dalam maupun luar daerah. Kepala Dinas DPMPTSP Kota Sungai Penuh Sunardi mengatakan pihaknya secara rutin mempublikasikan informasi mengenai potensi investasi, peluang usaha, serta kemudahan layanan perizinan melalui media sosial dan berbagai kanal digital. Menurut Sunardi, strategi promosi tersebut memberikan hasil yang positif. Realisasi investasi pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 52 miliar rupiah. Sementara itu, pada triwulan kedua nilainya meningkat menjadi 128 miliar rupiah. Ia menjelaskan peningkatan investasi terutama berasal dari sektor perhotelan, restoran. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Sungai Penuh.
18: Terkait dengan realisasi investasi, ya, alhamdulillah untuk Kota Sungai Penuh untuk triwulan 1 tahun 2026 itu sebesar 52 miliar dan untuk triwulan 2 tahun 2026 itu sebesar 128 miliar dan ini merupakan hal yang sangat positif itu untuk Kota Sungai Penuh. Itu dari sektor perhotelan, kemudian restoran dan jasa lainnya.
17: Kedepan, DPMPTSP Sungai Penuh akan terus memperkuat promosi digital melalui meningkatnya kualitas layanan investasi. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap langkah tersebut dapat menarik lebih banyak investor, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pagi hari ini, KPPN Kota Sungai Penuh pastikan dua desa di Kabupaten Kerinci masih berpeluang menerima dana desa tahun 2026. Satu desa masih diupayakan. Asep Sanjaya kembali melaporkan.
19: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh menyebutkan tiga desa di Kabupaten Kerinci yang mengalami keterlambatan pencairan dana desa tahap 1 tahun 2026, kemungkinan besar dua desa tersebut diperkirakan masih berpeluang melakukan pencairan dana desa pada tahun ini. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh Lucy Winandaristu mengatakan dua desa yang berpotensi segera melakukan pencairan dana desa tahap pertama adalah Desa Baru Air Hangat di Kecamatan Air Hangat Timur dan Desa Pulau Pandan di Kecamatan Bukit Kerman. Sementara itu, satu desa lainnya yakni Desa Semerah masih terus diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci agar dapat memenuhi persyaratan pencairan dana desa.
20: Ya, saat ini dari Pemda sendiri masih melakukan berupaya untuk melakukan mediasi karena kan ada permasalahan internal di desa, makanya APBD-nya tidak bisa disahkan. Tapi dari Pemda sendiri menyampaikan mungkin dua desa bisa salur sepertinya, Pak. Dan satu desa yang Desa Semerah pun akan diupayakan.
19: Di samping itu, Lucy menambahkan untuk Desa Semerah telah mengalami gagal salur dana desa selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk segera diselesaikan. Ia menjelaskan keterlambatan pencairan dana desa pada ketiga desa tersebut disebabkan belum disahkannya rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa atau RAPBDES yang menjadi salah satu syarat utama dalam proses penyaluran dana desa. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Upaya percepatan penurunan angka stunting membutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Pakar ekonomi Jambi menyebut transparansi pengelolaan pajak dan pembaharuan data menjadi kunci peningkatan penerimaan pajak. Demikian penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Imam Mahrub. Selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Pagi pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap bersama kami ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Ya, di kebersamaan Jambi pagi pendengar untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Oke, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik, ada rekan Imam Mahruf yang kembali hadir untuk Anda di Jambi pagi, Pro 1 RRI Jambi. Oke, pendengar, akhirnya begitu ya, terungkap kasus pembobolan dana nasabah Bank Jambi. Ya, pernah disampaikan Direktur Reskrim Sus Polda Jambi bahwa penyelidikan yang dilakukan Subdit Siber aksi kejahatan pembobolan dana nasabah Bank Jambi itu ternyata sudah direncanakan, sudah dipersiapkan sejak tahun 2025. Dan ada 3 orang tersangka yang semuanya adalah warga Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran berbeda dalam memfasilitasi aksi pembobolan dana nasabah Bank Jambi. Inisial DD, TAS, dan AA. Ketiga pelaku ini diduga menjadi bagian dari jaringan yang menyiapkan puluhan rekening bank dan akun aset kripto yang kemudian digunakan oleh pelaku utama, yaitu seorang warga negara asing asal negara Bulgaria, untuk menampung dan menyamarkan dana hasil pembobolan rekening nasabah Bank Jambi. Ya, jadi pembobolan dana nasabah Bank Jambi ini sudah dipersiapkan sejak tahun 2025 dan melalui perekrutan puluhan orang untuk membuat rekening bank dan akun aset kripto pada sejumlah platform. Dan seluruh akun kemudian diserahkan kepada pelaku utama yang berada di Jakarta, seorang WNA asal negara Bulgaria, sebelum akhirnya digunakan pada Februari, 22 Februari, untuk menampung dana hasil pembobolan rekening 6.609 nasabah Bank Jambi. Masya Allah, ternyata ini bukan kejahatan yang odong-odong kata orang ya, asal-asalan atau omong-omong, tapi benar-benar dipersiapkan secara matang oleh seorang pelaku utama asal negara Bulgaria. Dana 144,82 miliar hasil dari membobol dana nasabah Bank Jambi itu dikonversi menjadi aset kripto dan ditransfer ke wallet yang berada di luar negeri hanya dalam hitungan jam. Dan pendengar, penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana, mengejar pelaku lain yang berada di luar negeri, serta mengoptimalkan upaya pemulihan aset atau aset recovery.

Nah, nasabah Bank Jambi ada barang bukti yang diamankan dari pengungkapan kasus tersebut. Eh, benar, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Dari Morning Star, Lala Carmela, kali ada Hidup di Bui, Raja untuk Anda.

Dan kami kabarkan di mana pemerintah Kabupaten Kerinci menerima alokasi anggaran dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pendengar tahun anggaran 2026 untuk melakukan pembangunan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C di Bukit Tengah. Dan pembangunan rumah sakit menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan sekaligus memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan yang representatif bagi masyarakat. Ya, pembangunan RSUD tipe C di Bukit Tengah ini merupakan program prioritas karena hingga saat ini di Kabupaten Kerinci belum ada rumah sakit yang berstatus tipe C setelah pengelolaan rumah sakit sebelumnya diserahkan kepada pemerintah Kota Sungai Penuh. Ya, karena setiap kabupaten kota ini diwajibkan memiliki rumah sakit dengan klasifikasi minimal yaitu tipe C sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan. Ya, mendengar setelah pemerintah Kabupaten Kerinci berhasil mengoperasikan Rumah Sakit Bukit Kerman, pembangunan fasilitas kesehatan akan dilanjutkan dengan membangun RSUD tipe C di Bukit Tengah. Dan lokasi dipilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang memiliki wilayah cukup luas dengan jarak yang berjauhan antara kawasan utara dan selatan, sehingga dibutuhkan pemerataan akses layanan kesehatan.

Baik, pendengar masih bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Dan masih hadirkan lagu-lagu terpilih tentunya koleksi dari Pro 1 RRI Jambi. Dari Tinggal Sehari bersama Club Project, pendengar, kali ini ada satu nomor lagi untuk Anda. Mate and Friends di Gara-Gara Duit.

Baik, benar, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan kami ya, program A1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti Anda dapat ikuti penyampaian warta berita. Dan insya Allah kita bersama dalam opini publik pendengar pada 7.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, sisa-sisa keriuhan nonton bareng debar ya, dengar bareng pertandingan Piala Dunia semifinal tadi malam masih tersisa karena masih ada kotoran. Masih ada sampah-sampah yang berserakan begitu ya. Kalau dini hari tadi nonton bareng dengar bareng pertandingan Spanyol versus Prancis ya. Dini hari besok ini akan ada yang lebih seru lagi. Inggris akan berhadapan dengan timnas Argentina. Ini kayaknya musuh bebuyutan ya antara Inggris dan Argentina ini. Ya, semalam 2-0 ya. Bagaimana dengan skornya dini hari besok ya antara Inggris dan Argentina? Jagoin main mana nih ya? Oke, buat yang mau ikutan nonton bareng, dengar bareng di halaman RRI Jambi, ini insya Allah akan lebih seru lagi ya, karena sudah ada tenda-tenda UMKM yang mulai akan diisi nanti sore, karena memang ada perhelatan yang akan dilaksanakan hingga selesainya Piala Dunia ya. Pada final juga masih akan dilaksanakan 19 dan 20 Juli, dilaksanakan nonton bareng dan dengar bareng di halaman RRI Jambi ya. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan, inti nonton bareng dengar bareng di halaman RRI Jambi untuk perhelatan Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, beralih ke masalah program unggulan Presiden Prabowo, yaitu program makan bergizi gratis. Karena gelombang protes terhadap pelaksanaan program MBG ini semakin membesar di tengah upaya pemerintah memperluas cakupan program strategis tersebut. Sejumlah mitra MBG yang selama ini terlibat langsung dalam penyelenggaraan justru melontarkan peringatan keras. Karena mereka menilai tata kelola yang diterapkan oleh BGN, Badan Gizi Nasional, belakangan ini telah bergeser dari semangat kemitraan yang selama ini dibangun. Ya, ada ancaman aksi mogok massal berupa penyegelan dapur MBG secara serentak di berbagai daerah di tanah air. Ini akan ditempuh oleh mitra MBG apabila pemerintah tidak segera melakukan pembenahan terhadap kebijakan yang dinilai sepihak dan mengabaikan hak para mitra yang telah berinvestasi besar dalam penyediaan fasilitas dapur. Ada Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia yang menegaskan bahwa para mitra MBG siap mengambil langkah ekstrim apabila persoalan tata kelola tidak segera diselesaikan. Akan melakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Sawaludin Aweng, saat ikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 9 DPR RI. Ya, karena para mitra MBG merasa tidak lagi diperlakukan sebagai rekan strategis dalam menjalankan program pemerintah. Padahal mereka telah memiliki surat keputusan resmi serta mengeluarkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun dan menyiapkan dapur sesuai ketentuan. Oke, pendengar, terima kasih untuk bersama kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan kita jelang mendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi ini untuk penyampaian warta berita sentral. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi, pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan tentunya Anda yang sudah tengah dalam perjalanan, selamat jalan, hati-hati di perjalanan ya. Dan tetap semangat, semangat pagi. Mau have fun, OP Anda Resta. Kita simak bersama ya. Dan selamat pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang jadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudi Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah betul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari